0: Sudahkah Anda kenal dengan EcoPrint? Sesuai namanya, EcoPrint berasal dari kata eco atau ekosistem yang berarti lingkungan hayati atau alam, dan print berarti cetak. Sistem dengan menjiplak dedaunan dan kemudian merebusnya mirip seperti proses pembuatan batik untuk menghasilkan motif kain yang unik dan bercita rasa. Menggunakan bahan dasar kain, kertas, dan kulit sebagai media. Sedangkan untuk daun motif menggunakan diantaranya daun jati, jarak kepiar, jarak wulung, jambu biji, jati lanang, kalpataru, ketepeng, dan cemara. Adapun bunga yang bisa dipakai yaitu bunga waru, mawar, bunga sepatu, dan lainnya. Selain ramah lingkungan, pemotifan kain dengan teknik EcoPrint semakin digemari masyarakat. Bahkan, kain-kain EcoPrint Indonesia juga sudah pernah dipamerkan di ajang fashion dunia dan sudah mendapatkan pesanan produk dari banyak kalangan, termasuk pecinta fashion mancanegara.
1: Yuk, udah ada panggilan tuh.
2: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
1: Ah, ribet kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
2: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
1: DP. Nanti juga ada petugasnya kok.
2: Jangan lari, tungguin.
1: Aduh, sakit.
2: Kenapa kamu kepleset?
1: Ya apa sih nih yang buang kulit pisang?
2: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
1: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
2: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
1: Iya deh. Gak lagi. Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih,

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pada selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman

berdua ada kabar yang sangat menarik nih, datang dari salah satu kreator yang juga pengisi suara Stitch, Chris Sanders, yang dipastikan bakal mengambil alih kendali dan juga duduk sebagai sutradara live action Lilo and Stitch 2 pada Juni 2025 kemarin nih. Sutradara film pertama dan Fleischer Champ ini mengatakan dia tuh bersedia kembali menggarap proyek lanjutannya hanya kalau idenya tepat, bukan hanya sekedar permintaan pasar ya teman berdua ya. Tidak lama kemudian, di bulan yang sama seperti yang diberitakan Variety pada hari Jumat, Disney ini ngumumin kalau sequel dari film petualangan tersebut ini sedang dalam pengembangan loh teman berdua. Tapi yang baru dipastikan kala itu baru penulis dan juga kreator Lilo and Stitch yaitu Chris Sanders dan juga produser film pertama Jonathan Erich yang kembali terlibat di proyek sequelnya. Sanders ini merupakan sutradara, penulis juga animator dan juga pengisi suara nominus Oscar yang terkenal karena menciptakan dan juga mengisi suara Stitch teman berdua. Dia juga salah satu sutradara film animasi Lilo and Stitch di tahun 2002 barengan dengan Dan DeBlois. Dan selain Lilo and Stitch di tahun 2002, ternyata Chris Sanders ini juga pernah menyutradarai dan juga menulis How to Train Your Dragon di tahun 2010 dan juga The Croods di tahun 2013. Jadi sejarah Sanders dengan Disney ini dimulai sejak tahun 1987 ketika dia dibekerjakan di Departemen Pengembangan di Visual. Dan sebelum Lilo dan juga Stitch, ia juga bekerja sebagai penulis dan juga seniman cerita pada film-film klasik Disney seperti The Lion King dan juga Mulan teman berdua. Seperti apakah kedepannya yang bakal direncanakan bersama dengan Chris Sanders untuk Lilo and Stitch 2? Kita tunggu saja.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tahukah kamu, Brazil menjadi negara dengan gelar Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah. Tim berjuluk Samba itu sudah memenangkan turnamen ini 5 kali. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia. Dari generasi Pele, Ronaldo, Ronaldinho, hingga Neymar. Brazil dikenal sebagai simbol sepak bola indah dan penuh kreativitas. Bagi banyak orang, menonton Brazil bermain bukan hanya soal pertandingan, tapi juga hiburan. Karena di Piala Dunia, ada tim yang bermain untuk menang, dan ada tim yang bermain untuk membuat dunia jatuh cinta pada sepak bola.
1: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
2: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Tamam Pro 2 sekarang kan di mana-mana udah pada nobar Piala Dunia begitu ya Tamam Pro 2 ya. Sudah dimulai kemarin-kemarin yang tentunya dengan Piala Dunia ini banyak banget keseruan-keseruan yang terjadi. Bisa kumpul sama seluruh keluarga, teman-teman, nongkrong gitu ya Tamam Pro 2 sambil nonton Piala Dunia yang sangat-sangat kita nanti-nantikan. Dan mungkin juga kamu dari negara mana Tamam Pro 2, dan kalau kamu pengen mendapatkan experience yang berbeda ketika nonton Piala Dunia, saatnya kamu pergi ke Bandara Changi aja di Singapura Tamam Pro 2. Karena di sana di Bandara Changi Singapura, selama turnamen Piala Dunia berlangsung dari tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mereka tuh bakal tayangin Tamam Pro 2 Bandara Terbaik 2026 versi Skytrax World Airport Awards ini akan menayangkan seluruh 104 pertandingan Piala Dunia. Laga-laga Piala Dunia ini bakal ditayangkan di ST3PS Terminal 3 dan sejumlah area transit Tamam Pro 2. Tidak hanya itu, di Changi Airport Group itu juga udah nyiapin berbagai pengalaman seru lainnya bagi penggemar bola. Beberapa di antaranya dengan merilis film pendek pada 11 Juni 2026 dan membuat rangkaian kegiatan yang digelar di seluruh kawasan bandara dengan semangat Piala Dunia. Film pendek yang dimaksud ini ada Where the World Comes to Play, dan film ini menampilkan sejumlah pesepak bola nasional Singapura termasuk penampilan khusus legenda sepak bola lokal yaitu Fandi Ahmad Tamam Pro 2. Cerita film ini dimulai seorang penggemar cilik yang mengisi waktu dengan bermain bola saat berada di Bandara Changi, lalu ada pertemuan tidak terduga dengan Kapten Lions Harry Sarun Tamam Pro 2. Jadi banyak sekali eksperimen yang bisa kamu dapetin. Selain hiburan visual, pengunjung juga bisa mengikuti Football Champion Trail, yakni rangkaian quiz dan juga tantangan di area publik Terminal 3. Seru kan? Gaskeun!

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Pohon yang ini ditanam di sini juga.
2: Iya sayang.
1: Kenapa sih Ma kita harus menanam pohon?
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk Ma.
2: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Temu Produa, tau gak sih teman Produa pagi ini buat kamu yang pengen selalu dengerin ya siaran program Madura RR Jember. Kamu selain dengerin di 89,5, kamu juga bisa dengerin melalui aplikasi RR Digital. Aplikasi yang memudahkan kamu untuk bisa selalu connect dengan siaran program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia, kapanpun dan dimanapun. Terus serunya lagi, teman Produa, kamu juga bisa baca berita online, dengerin music, podcast, dan masih banyak lagi fitur-fitur yang bisa kamu dapetin. Jadi tunggu apa lagi, langsung pergi aja ke Play Store ataupun App Store kamu, download aplikasi RR Digital secara gratis.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Teman-teman.

0: Masih akan menyemangati kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Tentunya masih di Spada edisi 15 Juni 2026. By the way teman Pro 2, untuk menyemangati pagi kamu kan banyak banget cara. Salah satunya adalah dengan dedikasi lagu-lagu spesial. Kali ini sesaat lagi nih teman Pro 2, ada satu lagu dari Blood for Life. Ini merupakan grup hip hop rap asal Merauke yang beranggotakan ada Nyongker, Andre Zwinke dan Etrodia yang berkarya di industri musik. Blood for Life ini tidak jarang tampil dalam beberapa showcase dan juga gigs lokal Merauke serta beberapa kompetisi lokal teman Perdua. Dan berbicara soal kompetisi, Blood for Life ini juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan juga kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan R Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop teman Perdua. Satu lagu yang berjudul Proses ini menjadi salah satu karya dari Blood for Life yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan biar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Jadi judul lagu Proses ini mengajak para pendengarnya buat menikmati segala proses dalam mengejar mimpi. Sukses tidak bisa dari mana saja, maka apapun yang dijalankan dan seberat apapun prosesnya, tetap nikmati aja. Seperti apakah lagunya? So, let's check this out.
1: Hey, what's up, Blood? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna, dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
2: Bapak? Bapak?
3: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, Kara lagi.
2: Bapak kok main judi lagi?
3: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
2: Ah, alasan.
3: Hus, kok diam sudah? Macet, terus masak?
2: Sudah.
3: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Macet, kenapa batu di atas meja semua ini?
2: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
4: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

0: 9.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini di Sepada, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Masih ada 2 jam Denny nemenin kamu, teman Pro 2. Dan kali ini kita udah masuk di interval ketiga. Ada apa interval ketiga kali ini? Yes, buat kamu yang tahu-tahu banget sih, biasanya TTA ya, yang tahu-tahu aja. Kalau yang ini, yang tahu-tahu banget, ada yang namanya Besti, bekal semangat tiap pagi dengan pertanyaan yang udah Denny siapin buat kamu dan udah Denny share juga di story-nya Pro 2 RRI Jember. Jadi kita bakal ngomongin perihal mood di pagi hari, teman Pro 2. Kadang-kadang mood pagi hari itu menentukan bagaimana kamu akan menjalani hari itu sampai malam nanti. Kalau misalkan mood kamu pagi hari sudah dibangun dengan mood yang baik, otomatis nanti-nantinya juga akan terbawa baiknya, teman Pro 2. Cerahnya, cerianya, terus misalkan happy-nya dan sebagainya. Tapi kalau kebalikannya, kalau misalkan hari ini mood kamu sudah diawali dengan yang sedih-sedih, bad mood dan sebagainya, bisa jadi itu juga bakal mempengaruhi hari-hari kamu sampai nanti malam, teman Pro 2. Oleh karena itu, kalau mood kamu pagi hari ini digambarkan atau diibaratkan dengan cuaca, lagi cerah, mendung atau badai, teman Pro 2, kasih tahu alasannya, kirim aja di 081-559-708950.
1: I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin. Bajunya gemes, lebih bagus daripada yang difoto.
1: Ayam gepreknya mantul, sambelnya nggak pelit.
2: Jilbabnya bagus banget loh, bahannya halus, jahitannya rapi.
3: Kopinya bikin nagih, kayak di mamal gede.
4: Lahir dan besar di sinilah yang mengenal keinginan dan kebutuhan kita semua. Bangga beli produk lokal sekitar kita, bangga buatan Indonesia.

Harry Jember. Ceki-ceki aja. Nanti gabungan kamu Denny bakal bacain satu persatu. Dikirim juga di WhatsApp di 081 559 70 89 50.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dalam Kongres Pemuda II di Batavia 28 Oktober 1928, untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta Kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena Kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Dolly Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
1: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
2: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

Bacain dulu gabungan dari teman pro 2 yang udah masuk dari berbagai lain interaksi pada pagi ini. Kalau mood pagi ini diibaratkan dengan cuaca lagi cerah, mendung atau badai malam teman pro 2. Boleh kasih tahu ya. Dini mau bacain dulu gabungan dari teman pro 2 yang udah masuk dari berbagai lain interaksi pagi ini ya. Ini dari respon di Instagram dulu ya teman pro 2. Ada dari LiQ23. Kalau kata dia cerah. Izin request lagu dari Cegil Bayangan Cinta yang lalu dari Nabila Takia. Thank you. Oke. Terus ada juga Happy or Not. Kalau kata dia cuaca mendung biar happy terus. Soalnya enggak panas. Gitu katanya. Berarti dia tuh cuacanya mengibaratkan mood paginya itu dengan mendung. Karena kalau dia makin mendung makin seneng, karena dia gak panas, kepanasan teman pro 2. Terus ada juga dari Emorahyun. Kalau kata dia winter, waduh, udah berasa kayak di luar negeri ya. Ada juga The Naps. Kalau kata dia cerah ceria walaupun sedikit gerimis gitu kata dia. Ada juga dari Alia. Kalau kata dia pagi ini rasanya cerah, bangun tidur badan segar, sempat sarapan bareng keluarga, jadi semangat buat menjalani aktivitas hari ini. Ada juga dari Rizky di Patrang. Kalau aku sih mendung tipis, gak ada masalah besar, cuma masih butuh waktu buat mengumpulkan semangat sebelum memulai kerja. Kalau kamu gimana teman berdua? Kalau mood pagi ini diibaratkan dengan cuaca lagi cerah, mendung, atau badai? Kasih tahu ya di 01 559 70 89 50.

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya, nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.
3: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat 9,5 FM per 2 RRI Jember, teman terbaik. Kamu masih bareng ada di sini, nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi, teman per 2. Sebelum kita berlanjut untuk interval terakhir, di interval keempat ini mau ngasih tahu informasi yang sangat menarik untuk kamu yang selalu pengen dengerin gitu ya, lagu-lagu dan juga informasi yang menarik dari per 2 RRI Jember. Teman per 2, gampang banget. Kamu tinggal download aplikasi RR Digital, aplikasi yang tentunya memudahkan kamu untuk bisa selalu connect dengan siaran-siaran dari program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia, kapanpun dan dimanapun. Terus serunya lagi, kamu juga bisa banget untuk dengerin music podcast, lalu baca berita online, dan juga masih banyak hal-hal menarik dalam satu aplikasi itu, teman-teman. Jadi tunggu apa lagi, langsung di download dan install sekarang juga aplikasi RRI Digital.

Temu berdua masih barengan Denny di sini, tentunya di Spada di 15 Juni 2026 masih menemani kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Satu jam terakhir temu berdua ya. Senang banget masih bisa nemenin kamu untuk menjalani aktivitas di hari Senin ini. By the way, temu berdua, kita kan tinggal di Indonesia nih. Kita pasti bangga banget dengan negara kita Indonesia, dengan budaya yang begitu luar biasa kayanya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya tradisi dan juga tarian, musik, bahasa, sampai kuliner yang unik dan juga penuh cerita. Menariknya nih teman berdua, banyak budaya Indonesia yang udah dikenal di mancanegara, tapi di sisi lain masih banyak juga kekayaan budaya yang sebenarnya luar biasa tapi belum banyak diketahui oleh dunia. Nah, di interval terakhir kali ini kita bakal ngobrol santai tentang budaya Indonesia yang menurut kamu nih teman berdua layak mendapat perhatian lebih di kancah internasional. Seperti apakah lebih lengkapnya untuk segmen kita Indonesia kali ini? Stay tune aja sampai nanti di jam 10 pagi di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

ke kamu. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah sepak bola. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 negara. Lebih banyak dibanding edisi-edisi sebelumnya yang hanya 32 tim. Menariknya lagi, Piala Dunia 2026 juga akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, jutaan supporter dari seluruh dunia akan datang ke berbagai kota berbeda untuk merasakan atmosfer sepak bola terbesar di planet ini. Dengan jumlah pertandingan yang lebih banyak, Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi turnamen paling meriah dan paling panjang dalam sejarah. Jadi nanti, Piala Dunia bukan cuma tentang siapa yang juara, tapi juga tentang bagaimana dunia kembali bersatu karena satu permainan bernama sepak bola.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nomor dua kalau mendengar kata budaya Indonesia, mungkin yang langsung terlintas di pikiran adalah batik, wayang, ataupun angklung. Padahal nomor dua masih banyak sekali kekayaan budaya lain yang gak kalah keren. Ada tradisi terseni pertunjukan, kerajinan tangan, sampai makan khas yang punya nilai sejarah dan juga filosofi yang sangat mendalam. Nah, jadi penasaran nih buat kamu teman perdua, pendapat dari teman perdua. Budaya Indonesia yang menurut kamu harus lebih dikenal dunia itu apa sih? Boleh budaya dari daerah kalian sendiri, tradisi unik yang pernah kalian lihat, atau bahkan kuliner khas yang menurut kalian pantas untuk mendunia. Boleh ceritain di 081-559-708-950, gabungan kamu, dihitungin sampai nanti di jam 10 pagi.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat

0: Teman Pro 2, ini juga ada nih dari Teman Pro 2 yang udah bergabung pagi hari ini untuk topik kita di interval terakhir pagi hari ini. Tadi Denny udah nanya ke kamu ya Teman Pro 2 tentang budaya Indonesia yang menurut kamu harus lebih dikenal dunia itu apa. Ada Teman Pro 2 yang udah ngirimin voice note pagi hari ini. Mari bersama-sama kita dengarkan Teman Pro 2 tentunya masih di segmen kali ini. Seperti apakah gabungannya? Ini dia.
1: Hai, aku Mayas. Budaya Indonesia yang wajib dunia tahu, kalau menurut aku sih gotong royong. Bukan cuman kerja bareng, tapi rasa susah bareng, senang bareng. Contohnya, tetangga hajatan, satu kampung turun tangan. Ada musibah, rame-rame bantu tanpa disuruh. Di dunia luar itu langka, mereka individualis, kita masih punya rasa kebersamaan yang tulus. Kalau gotong royong dikenal dunia, orang bakal ngerti kenapa Indonesia kuat walau berbeda-beda.

Dalam 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Thank you teman Pro 2 pagi hari ini. Kita udah nemenin kamu dari jam 6 tadi sampai jam 10 pagi ini. Obrolan yang sangat menarik, apalagi di interval terakhir ini teman Pro 2. Kita tentunya udah ngobrol-ngobrol seru. Satu hal yang bisa kita petik ya adalah bahwa Indonesia tuh punya kekayaan budaya yang luar biasa banget. Tinggal bagaimana kita sebagai generasi muda ikut menjaga, melestarikan, dan juga memperkenalkannya kepada dunia. Karena ketika kita bangga dengan budaya sendiri, kita sedang ikut menjaga identitas bangsa agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman, teman berdua ya. Jadi semangat untuk kamu menjalani hari Senin ini juga. Deni pamit undur diri karena saat lagi kamu akan ditemani dengan Perdua Hitlist. Lagu-lagunya bisa kamu request loh teman Perdua. Jadi stay tune aja di 89,5 FM Perdua RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Allah. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama.
3: Itu

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini. Selamat pagi teman Pro 2, pagi hari ini Kamis 15 Juni 2026 barengan aku WV Aleka di Info Pro 2 dengan beberapa informasi diantaranya yakni Belanda ditahan imbang Jepang 2-2 di Piala Dunia 2026. Informasi kedua yakni Presiden Jerman temui Prabowo di Istana Merdeka. Dan informasi ketiga yakni Polres Situbondo gelar kompetisi akademik sambut Hari Bayangkara. Dan teman Pro 2 inilah informasi selengkapnya.

Timnas Belanda gagal mengamankan kemenangan usai ditahan imbang Jepang 2-2 pada laga Grup F Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium Arlington, Texas, Senin 15 Juni 2026 waktu Indonesia Barat. Sempat unggul 2-1 melalui gol Virgil van Dijk dan juga Crescencio Sumerville, Belanda harus menerima hasil seri setelah Daichi Kamada mencetak gol penyeimbang jelang laga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman menegaskan tidak menyesali keputusan pergantian pemain yang dilakukan saat timnya memimpin. Menurutnya perubahan strategi Jepang menjadi faktor utama yang mengubah jalannya pertandingan. Meski kecewa gagal meraih 3 poin, Koeman tetap puas dengan performa timnya dan menilai masih ada sejumlah aspek yang perlu diperbaiki untuk laga berikutnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta Senin 15 Juni 2026. Kunjungan ini menjadi pertemuan pertama kedua pemimpin sejak Prabowo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beste menyebut kunjungan tersebut menegaskan komitmen Jerman sebagai mitra strategis Indonesia. Selain agenda kenegaraan, Steinmeier juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral Jakarta, serta berdiskusi dengan peneliti dan juga intelektual Indonesia mengenai isu geostrategis global.

Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Situbondo menggelar kompetisi akademik dan juga English Storytelling di SMA Negeri 2 Situbondo. Sebanyak 633 pelajar dari jenjang TK, SD, dan SMP mengikuti berbagai cabang lomba, mulai Olimpiade Matematika, IPA, Bahasa Inggris, hingga English Storytelling dan juga English Speech. Kapolres Situbondo Bayu Anwar Sidiki mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap dunia pendidikan sekaligus wadah bagi pelajar untuk mengembangkan potensi dan juga prestasi. Kompetisi juga menghadirkan juri internasional asal Inggris untuk memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan juga memotivasi peserta untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Selain itu, para pelajar tidak diajak untuk menjadi generasi cerdas, bijak bermedia sosial, serta menjauhi kenakalan remaja dan juga pelanggaran hukum. Demikian info Pro 2 pagi ini, teman Pro 2, simak terus informasi update kami di www.rri.co.id. Selamat pagi dan sampai jumpa di info Pro 2 berikutnya. Bye-bye.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo, selamat pagi teman Pro 2. Hanya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Gimana nih hari Senin kamu? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya menjalani aktivitas setelah menikmati libur akhir pekan kemarin teman Pro 2. Ngomongin soal weekend teman Pro 2, gimana nih akhir pekan kamu kemarin teman Pro 2? Ada yang habis jalan-jalan atau kamu ngapain aja sih kemarin teman Pro 2 pas lagi weekend? Mesti udah ke-charge kan energinya dan udah siap menjalani hari Senin yang begitu mantap ini teman Pro 2. Biasanya Senin itu memang jadi hari yang cukup menantang teman Pro 2. Setelah 2 hari menikmati waktu santai, sekarang saatnya kembali ke rutinitas kembali nih. Alarm pagi tuh kayak terasanya lebih berat gitu gak sih teman Pro 2? Kayak jalanan juga udah mulai ramai lagi dan tugas-tugas atau pekerjaan sudah kembali menunggu. Tapi tenang aja teman Pro 2, Senin gak harus selalu terasa membosankan kok. Karena selama 2 jam ke depan aku bakal nemenin pagi menjelang siang kamu ya dengan deretan lagu-lagu hits terbaik. Kemudian ada update informasi seru, cerita-cerita menarik, dan tentunya requestan lagu dari kamu semua teman Pro 2. Nah, kalau ada lagu favorit yang pengen kamu dengerin buat mengawali minggu ini teman Pro 2, langsung aja ya kirim requestan kamu lewat WhatsApp kita di 0815-5970-8950, atau kamu juga bisa DM kita di Instagram di @pro2jember. Aku habis ini deh aku bikinin Instagram story, di situ ada questions box, kamu tinggal ketik aja ya mau request lagu apa, mau lagu Indonesia, K-pop, pop barat, atau lagu-lagu yang nemenin suasana hari kamu hari ini, boleh banget deh pokoknya teman Pro 2. Ya, mari bersama-sama kita jadikan hari Senin ini tuh lebih ringan, lebih seru, lebih berwarna dengan Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Aku Wevi Aleka siap nemanin kamu ya teman Pro 2 sampai nanti jam 12 siang. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Dan untuk mengawali perjumpaan kita hari ini, aku udah nyiapin satu lagu yang manis banget. Kayak judulnya sih teman Pro 2, Bittersweet by Madison Beer.

0: pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti itu?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: pertama Piala Dunia 2026 akan ditiup di Mexico City saat pembukaan 11 Juni mendatang. Estadio Azteca terpilih untuk mengawali laga pembuka Piala Dunia untuk tahun ini. Dan ternyata, stadion ini punya sejarah luar biasa. Jadi saksi pertandingan Piala Dunia sebanyak 3 kali. Tahun 1970, 1986, dan 2026 nantinya. Stadion ini juga telah menjadi saksi 6 dari 10 pertandingan dengan jumlah penonton terbanyak dalam sejarah Piala Dunia.
1: Datang di Indo April, silahkan berbelanja.
2: Mbak, aku mau beli sabun mandi, sabun cuci, sama...
3: Mas, maaf mas, saya duluan ya. Saya ada perlu nih. Mbak, saya beli parfum, tepung terigu, sama... apalagi tadi ya?
1: Ibu, mohon maaf sebelumnya. Silahkan antri terlebih dulu ya. Budayakan antri.

Ya teman Perudua, barusan kamu lagi dengerin Risk It All dari Bruno Mars. Lagu ini tuh punya kesan yang cukup kuat banget ya, tentang keberanian untuk mempertaruhkan segalanya tuh demi seseorang atau sesuatu yang benar-benar dalam gitu bagi hidup kita teman Perudua. Dan lewat liriknya ini si Bruno Mars ini menggambarkan perasaan ketika kita rela mengambil resiko apapun gitu ya, demi hasil akhirnya yang semoga sesuai harapan gitu. Harapannya sih seperti itu teman Perudua. Dan kadang-kadang juga dalam hidup, perasaan atau mimpi ataupun cinta ini memang membutuhkan keberanian untuk melangkah tanpa tahu apa yang akan terjadi nanti ke depannya teman Perudua. Jadi ya bisa dibilang kalau kata anak sekarang tuh kayak rela berkorban atau effort dikit lah ya gitu teman Perudua. Kalau dari aransemennya yang megah dan juga vokal khas dari Bruno Mars sendiri ini emang penuh emosi banget teman Perudua. Lagu ini tuh berhasil menyampaikan pesan tentang sebuah harapan, pengorbanan, dan juga keyakinan untuk terus maju meski banyak tantangan yang menghadang. Apapun akan kulakukan demi kamu gitu teman Perudua. Nah sekarang aku mau lanjut ya ke bacain requestan kamu yang udah masuk lewat Instagramnya Perudua. Ini ada yang pertama dari, bentar, mana HP-nya Perudua nih? Tadi udah aku buka teman Perudua. Dari Kaet Naufal Aska, katanya pengen denger lagunya Bad Angel dari Enima dan juga Lisa Blackpink teman Perudua. Katanya lagu ini itu lagi jadi favorit karena perpaduan musik elektronik dan juga vokal khas dari Lisa yang bikin lagunya terdengar unik dan juga berbeda dari lagu-lagu lain. Yang kedua, ini yang kedua ada dari Kaet Cindy April underscore, request lagu Stateside dari Pink Petrus featuring Zara Larsen. Alasannya karena lagu ini tuh sering banget masuk ke playlist harian dan punya vibe yang santai tapi tetap bikin semangat sepanjang hari. Oke, terima kasih buat Kak Noval Aska dan juga Kak Cindy April. Dan buat kamu teman Perudua, aku masih bakal tunggu ya sampai nanti jam 12 untuk requestan kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 89,5 FM Perudua Radio Jember, teman terbaik kamu.

Taman Makam Pahlawan. TMP adalah pemakaman yang dikhususkan bagi para pahlawan. Tapi ternyata banyak pahlawan Indonesia yang tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Salah seorang di antaranya adalah Mayor Jenderal Imam Sujai dari Lumajang. Tokoh pergerakan yang memiliki banyak prestasi. Pencetus strategi perang gerilya pertama kali pada agresi militer Belanda 1 tahun 1947. Sampai akhir hayatnya, Mayor Jenderal Imam Sujai masih aktif membina organisasi pencaksilat. Pak Jai, begitu sebutan akrabnya, meninggal di usia muda, dimakamkan di pemakaman umum Jogoyudan, Lumajang. Mayor Jenderal Imam Sujai, sosok pahlawan yang terlupakan.

banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya banget.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Ya teman Pro 2, terima kasih kamu masih setia di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Dan baru aja yang kamu dengerin itu adalah salah satu lagu terbarunya dari Salma Salsabil, teman Pro 2. Lagu ini tuh punya warna unik dan juga fresh banget, teman Pro 2. Dengan lirik yang manis dan juga penuh rasa penasaran, Hasyu ini menggambarkan momen ketika seseorang mulai, ini salah artikelnya, teman Pro 2 yang aku cari. Jadi lagu ini tuh sebenarnya adalah plesetan dari kata-kata umpatan teman Pro 2, yang dimana di dalam lagu tersebut ini adalah sebuah sindiran gitu ya untuk para pekerja keras yang ada di Indonesia ini ya teman Pro 2, untuk apalagi buruh-buruh, karena Salma Salsabil sendiri ini merilis lagu ini tuh di saat Hari Buruh Internasional teman Pro 2. Nah sekarang aku mau lanjut lagi ya ke requestan kamu yang udah masuk lewat WhatsApp-nya Pro 2 ini. Yang pertama ada dari Nisa di Patrang yang request lagu Ada Titik-Titik di Ujung Doa dari Sal Priyadi teman Pro 2. Katanya lagu ini tuh selalu berhasil bikin dia tenang dan juga mengingatkan bahwa setiap harapan yang kita simpan ini cepat atau lambat akan menemukan jalannya sendiri. Waduh, dalam banget ya. Yang kedua ada dari Kak Fauzan di Ambulu yang pengen dengar lagu Iqra dari Raim Laode teman Pro 2. Menurutnya lagu ini tuh punya pesan yang dalam tentang pentingnya belajar, pentingnya memahami kehidupan dan terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, terima kasih ya buat Kak Nisa dan Kak Fauzan yang udah meramaikan Pro 2 Hitlist siang hari ini. Dan buat teman Pro 2 yang lain, kamu masih bisa banget ya kirim requestan kamu ke WhatsApp kita di 0815-5970-8950, atau kamu juga bisa komen di Instagram story terbarunya Pro 2 Jember. Di situ udah ada questions box, kamu tinggal ketik aja mau request lagu apa, nanti kalau sempat aku puterin sama Pro 2. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: kamu? Sepak bola level dunia biasanya selalu ketat. Tapi sejarah mencatatkan ada satu momen spesial, Piala Dunia 1982 yang digelar di Spanyol. Hungaria pernah mencetak rekor kemenangan terbesar ketika melawan El Salvador dengan skor 10 gol banding 1. Skor ini jadi rekor abadi yang belum terpecahkan selama lebih dari 4 dekade sampai dengan sekarang.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
3: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
4: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, Pele tercatat sebagai satu-satunya pemain yang berhasil meraih 3 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, dan 1970 bersama Brazil. Prestasi luar biasa ini menjadikannya legenda sepak bola dunia yang sulit ditandingi hingga kini. Menurut catatan FIFA, rekor tersebut masih belum terpecahkan, menegaskan status Pele sebagai salah satu pemain terbesar sepanjang masa.
1: 20 ribu aja, Bu, telur bebeknya.
2: Bu, mau
3: lu, itu modal saya, Bu. Kasih saya 5 ribu aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
1: Iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5 ribu aja kok berat, Mbak.
1: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Berapa kali kita akan memaafkan dari Pamungkas teman periode 2 kalau dengar judulnya aja tuh pasti kayak udah kerasa kalau lagu ini tuh cukup emosional. Bukan emosional lagi sih teman periode 2. Kayak lebih, oh iya juga ya, kayak sering banget, apalagi buat kamu yang sering banget dikecewakan gitu ya, dikecewakan oleh keadaan, dikecewakan oleh seseorang. Nah lagu ini tuh kayak relate banget buat kamu teman periode 2. Seperti Pamungkas sendiri yang mengajak pendengarnya ini untuk merenungkan sebuah hubungan yang terus dipenuhi kesalahan, penyesalan, dan kata maaf yang berulang. Sampai akhirnya muncul sebuah pertanyaan, sebenarnya sampai kapan sih dua orang ini akan terus saling menyakiti dan selalu memaafkan? Kira-kira kamu tahu nggak teman Pro 2 jawabannya? Kira-kira kapan teman Pro 2? Kalau menurutku ya, yaudahlah kalau udah saling nggak cinta ya udah nggak usah dilanjutin teman Pro 2. Mending cari yang baru aja. Nggak ya, bercanda ya teman Pro 2 ya, bercanda. Nah lagu ini tuh terasa dekat banget sama banyak orang karena nggak cuma bicara soal hubungan percintaan aja teman Pro 2, tapi juga tentang hubungan antar manusia secara umum. Kadang memaafkan tuh memang penting, tapi kita juga perlu belajar memperbaiki apa yang membuat luka itu terus terulang. Jadi jangan sampai apabila kita mempunyai kesalahan tuh terulang lagi teman Pro 2. Jadi kita harus apa ya sih namanya, kayak lebih menjadi diri yang lebih baik gitu loh. Jika kita udah ngerasa punya kekurangan ya udah dirubah aja gitu teman periode 2. Oke, udah hampir jam 12 ya teman periode 2. Masih ada sekitar 30 menit lagi aku masih buka sesi request. Jadi buat kamu yang mau request boleh banget langsung aja WhatsApp kita di 0815 5970 8950, atau kamu juga bisa DM kita di Instagram di @pro2jember, 2-nya pakai angka ya teman periode 2. Ini udah ada yang masuk dari Kak Putri Amelia, request lagunya Remuk dari Angie Carval. Katanya lagu ini tuh sering banget nemenin malam-malamnya. Ini masih siang kak, kok dengernya malam-malam sih? Sering nemenin malam-malamnya karena liriknya tuh relate banget sama fase overthinking yang kadang datang tanpa diundang. Tapi ini masih siang kak, gak apa-apa deh, karena mungkin biar malamnya nanti kamu gak overthinking ya. Kak Putri. Terus selanjutnya ada dari Kak at Rizky Dwi, ini 3 teman Pro 2 underscore, yang request lagu Cegil dari Nabila Takia. Alasannya itu simple banget, katanya lagu ini tuh seru, catchy, dan juga sering banget diputar bareng teman-temannya. Jadi sekalian deh pengen berbagi vibes positif buat teman-teman Pro 2 yang lain. Oke langsung aja, ini dia Remuk by Angie Carvalho dan Cegil dari Nabila Takia. Enjoy teman Pro 2.

Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat zuhur untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang yang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuatnya marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang berbuat jahil, dan memaafkan ketika ada yang berbuat jelek. Jika setiap hamba melakukan semacam ini, Allah akan melindunginya dari gangguan setan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Bisa jadi yang semula bermusuhan menjadi teman dekatnya karena tingkah laku baik semacam ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Fusilat ayat ke-34 dan 35, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Wah, gak kerasa ya teman Pro 2, kebersamaan kita di program Pro 2 Headlist harus sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak buat kamu yang udah setia nemenin dari awal sampai akhir teman Pro 2. Makasih juga buat teman Pro 2 yang udah ikut berpartisipasi request lewat WhatsApp ataupun lewat Instagram. Kamu udah, pokoknya udah temenin siaran aku deh teman Pro 2. Kayaknya seru banget di hari ini teman Pro 2. Banyak banget requestan-requestan yang masuk. Tapi tenang aja teman Pro 2, yang belum sempat aku puterin, masih ada hari esok teman Pro 2. Jadi spam aja pokoknya Instagramnya Pro 2. Aku mau request ini, mau request ini. Siapa tahu nanti diputerin ya sama penyiar lainnya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, aku harus pamit dulu dari Pro 2 Hitlist. Tapi tenang aja, setelah ini aku masih bakal tetap temenin kamu sampai nanti jam 3 sore tentunya di program Santai Siang. Jadi jangan kemana-mana, aku pasti bakal temenin kamu dengan deretan lagu dan informasi-informasi menarik untuk temenin aktivitas siang menjelang sore kamu. Jadi tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 Era di Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closet Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.
1: Kita coba tanya yuk, berapa harga outfit pekerja kantoran di kawasan elit ini?
2: Bajuku ini merek Burberry. Ya, harganya 5,9 juta lah.
3: Ya, ini sepatu saya Balenciaga, harganya kurang lebih 12 jutaan lah.
2: Kalau tasku sih Hermes, dapat hadiah sih, kira-kira harganya 80 jutaan lah ya.
1: Tunggu. Itu harga segitu duit semua. Wah, bisa buat modal usaha tuh. Tapi ada nggak sih yang masih nyaman pakai produk lokal?
4: Ini sepatu lokal Indonesia kok, awet banget, malahan 200 ribuan dapat.
5: Ini jaket dari Jawa Barat, asli, nyaman banget.
6: Ya, nurutin gengsi ya pasti mahal. Mending pakai produk lokal aja, nggak kalah loh kawan-kawan.
1: Nah, ini baru benar. Keren itu, bangga.

Selamat siang teman Pro 2, kembali lagi barengan aku Wevi Alaika. Apa kabar nih siang hari ini kamu teman Pro 2? Semoga selalu sehat, bahagia, dan aktivitasnya berjalan dengan lancar ya. Buat yang baru aja selesai makan siang, semoga makannya enak teman Pro 2. Dan buat kamu yang masih sibuk bekerja, sibuk kuliah, sibuk sekolah, atau berkegiatan di luar ruangan, jangan lupa ya tetap jaga semangat dan perbanyak minum air putih teman Pro 2. Karena cuaca siang hari ini terpantau lumayan terik nih ya teman Pro 2. Nah, sekarang waktunya kita sedikit relax sambil menikmati suasana siang bersama gitu teman Pro 2. Karena selama 3 jam ke depan aku bakal nemenin teman Pro 2 lewat program acara Santai Siang dengan beberapa informasi menarik, kemudian cerita inspiratif dan juga kabar terkini, tentunya dengan musik-musik yang asik buat jadi teman aktivitas siang kamu teman Pro 2. Hari Senin memang identik dengan kembalinya rutinitas setelah weekend, tapi jangan sampai semangat kamu ikut tertinggal di hari libur ya teman Pro 2. Justru ini saat yang tepat buat kamu untuk memulai minggu dengan energi baru, target baru, dan juga tentunya dengan suasana hati yang positif teman Pro 2. Jadi dimanapun kamu berada saat ini, baik di rumah atau di kantor atau kamu mungkin lagi di jalan ya teman Pro 2, kamu harus tetap bersama kami tentunya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Aku Wevi Alaika, siap menemani siang kamu sampai jam 3 sore nanti ya. Ya, aku masih bakal tetap temenin kamu, jadi pastikan kamu santai-santai gitu ya, sesuai dengan program acaranya Santai Siang. Jadi mari bersama-sama kita nikmati siang hari ini dengan santai, dengan seru, dan juga penuh informasi bermanfaat hanya di Santai Siang. Jangan kemana-mana teman Pro 2.

0: pernah nggak sih Indonesia masuk Piala Dunia? Jawabannya, pernah. Meski dengan nama berbeda. Pada Piala Dunia FIFA 1938 di Prancis, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi tim Asia pertama yang tampil di ajang tersebut. Namun langkahnya terhenti cepat setelah kalah 0-6 dari Hungaria di babak pertama. Menurut catatan resmi FIFA, keikutsertaan ini menjadikan Indonesia sebagai pelopor wakil Asia di Piala Dunia, meskipun saat itu belum melalui kualifikasi seperti format modern sekarang.
1: Itu ada kakek-kakek mau nyebrang, kamu bantuin ya.
2: Gak usah repot-repot, Din. Di sana kan banyak orang. Paling juga nanti ada yang bantuin. Nanti kamu telat lagi ke kantor.
1: Hedi, coba lihat di bawah kaki kamu. Tuh, ada sampah. Kenapa tidak kamu ambil? Terus, kamu buang ke tempat sampah.
2: Gak usah, Din. Orang tidak ada cleaning service-nya kok.
3: Jangan pernah mengabaikan suara kebaikan dari dalam diri kamu, karena dari kepedulianmu bisa menciptakan banyak kebaikan.
1: Hai kakek, sini aku bantuin nyebrang ya. Ada sampah di sini nih tempatnya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman berdua, kalau ngomongin soal oleh-oleh khas Dieng Jawa Tengah, pasti banyak yang langsung kepikiran sama buah carica nih teman berdua. Buah yang sering dijadikan manisan ini tuh memang jadi salah satu ikon kuliner dari kawasan dataran tinggi Dieng. Sekilas bentuknya tuh mirip sama pepaya gitu teman berdua, tapi ukurannya lebih kecil dengan warna kuning cerah dan rasa yang unik, perpaduan manis dan juga sedikit asam yang bikin segar. Karena tumbuhnya di daerah pegunungan yang sejuk, carica ini juga sering dijuluki sebagai pepaya gunung teman berdua. Selama ini sih banyak orang yang mengenalnya itu sebagai oleh-oleh khas wisata, padahal dibalik rasanya yang lezat, buah ini tuh ternyata menyimpan banyak banget manfaat untuk kesehatan loh teman berdua. Nah, carica sendiri ini mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin C, vitamin A, serat, antioksidan, kalsium, magnesium hingga enzim papain yang juga banyak ditemukan pada pepaya. Nah, kandungan serat dan enzim papain ini juga baik ya untuk membantu menjaga kesehatan pencernaan. Jadi buat teman berdua yang ingin menjaga sistem pencernaan tetap lancar, carica ini bisa jadi salah satu pilihan buah yang menarik teman berdua. Selain itu, vitamin C dalam carica ini bermanfaat juga untuk menjaga kesehatan kulit sekaligus membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Cocok banget dikonsumsi untuk membantu tubuh tetap fit di tengah aktivitas yang cukup padat, teman berdua. Gak cuma itu aja, teman berdua. Kandungan kalsium dan juga magnesium dalam carica ini juga berperan dalam menjaga kesehatan tulang loh. Jadi manfaatnya tuh bukan cuma enak dimakan aja, tetapi juga bisa mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jadi buat teman berdua, kalau suatu saat kamu berkesempatan berkunjung ke Dieng atau ke Wonosobo, jangan cuma menjadikan carica ini sebagai oleh-oleh ya. Coba deh, kamu kenali manfaatnya, kemudian pokoknya kamu kalau bisa petik gitu teman berdua ya. Karena buah khas pegunungan ini ternyata punya banyak kebaikan untuk kesehatan kamu loh. Jadi kalau kamu sendiri lebih suka menikmati carica dalam bentuk buah segar atau dalam bentuk manisan nih teman berdua.

0: Lah.
1: Mengenal budaya unik Indonesia. Tamu pahlawan di suku Tengger. Suku Tengger tersebar di lereng Gunung Bromo. Dinginnya suhu di daerah bermukim suku Tengger muncul kearifan lokal pada penerimaan tamu. Setiap tamu yang singgah ke rumah warga suku Tengger tidak masuk lewat pintu depan, melainkan lewat pintu samping atau belakang yang langsung menuju ke dapur. Tamu dipersilakan duduk di sekitar pawonan atau tungku untuk menghangatkan badan. Dengan ini menunjukkan sifat suku Tengger yang andap asor atau menghargai, keterbukaan, dan ingin lebih mengakrabkan diri dengan seseorang walaupun orang tersebut berasal dari luar suku mereka.
2: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
3: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
2: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
3: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
2: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
4: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
2: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
4: Baik, Pak.
5: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak

0: berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Perdua, kalau kamu pengen dengerin siarannya Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ada program 1 sampai dengan program 5. Sekarang mudah banget Teman Perdua. Kamu bisa download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store kamu, karena di situ banyak banget fitur yang bisa kamu manfaatkan secara langsung. Contohnya kamu bisa selain dengerin radio, kamu bisa dengerin musik, dengerin podcast, kemudian kamu bisa berinteraktif langsung dengan para penyiar kesayangan kamu. Di situ juga ada fitur baca berita yang aktual dan juga faktual. Pokoknya banyak banget ya fitur yang bisa kamu coba sendiri ya Teman Perdua. Jadi segera buru download aplikasi RRI Digital di App Store dan juga di Play Store kamu.

Tahukah anda? Mantan tebu merupakan tradisi unik yang diadakan setiap tahun di pabrik gula Semboro Jember. Tradisi ini dilakukan setiap kali menyambut datangnya awal musim giling tebu dengan cara menyatukan dua batang tebu yang dirias layaknya pasangan pengantin sungguhan pada umumnya. Filosofi dengan mengawinkan dua jenis tebu ini sebagai simbol perkawinan antara pabrik gula dengan petani agar tetap berhubungan baik sehingga keberkahan panen didapatkan secara bersama-sama. Sekaligus juga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: ayamku rambe ayamku arum nawa kumbe. Eh ayamku rambe ayamku arum nawa kumbe.
1: Orang Jawa nyanyinya lagu daerah Papua. Emang bisa?
0: Bisa dong. Ini aku lagi belajar lagu daerah seluruh Indonesia.
1: Kebinekaan adalah tonggak pemersatu bangsa. Mari kita cintai keberagaman suku dan budaya daerah di Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Shelton Flaps and Maradona knocks it into the empty net. Yeay!
1: Dalam sejarah sepak bola, salah satu momen paling kontroversial terjadi saat gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona di Piala Dunia FIFA 1986. Pada laga perempat final melawan Inggris, Maradona mencetak gol dengan menggunakan tangannya, namun tetap disahkan oleh wasit. Setelah pertandingan, ia menyebut gol itu tercipta berkat sedikit kepala Maradona dan sedikit tangan Tuhan. Menurut catatan FIFA, gol tersebut menjadi salah satu insiden paling ikonik sekaligus kontroversial dalam sejarah Piala Dunia yang hingga kini masih sering dibahas dalam dunia sepak bola.
2: Bude! Ih, Bude! Lita kangen banget! Bude gimana kabar? Udah lama Bude gak main ke Jember.
3: Bude sehat, Ndo. Alhamdulillah. Kamu juga sehat, Ndo?
2: Alhamdulillah sehat, Bude.
3: Duh, perjalanan bikin Bude lapar banget. Bude kok kangen banget ya sama kue itu loh, Ndo. Hmm? Yang ada di Gang Dahlok itu.
2: Hmm-hmm.
3: Apa ya namanya? Itu apem selong dan kue putu legendaris itu loh, Ndo. Itu favorit Bude banget dah. Tapi apa masih jual ya sekarang?
2: Masih kok, Bude. Lita itu juga doyan, Bude. Bude, kita kesana yuk sekarang.
3: Ayo.
4: Di Jember, Jawa Timur, tepatnya Jalan Fatahillah atau lebih dikenal dengan Gang Dahlok, terdapat kedai yang menjual apem selong dan putu legendaris sejak tahun 1958. Resep khas, bahan alami, dan menggunakan alat tradisional telah dijajakan dan dicintai masyarakat Jember lebih dari 60 tahun. Yuk, cintai jajanan tradisional.
5: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nah teman berdua, seperti biasa kalau udah jam 1 itu waktunya aku untuk ngasih ke kamu informasi seputaran dunia olahraga. Kalau kamu penasaran ada informasi tentang olahraga apa aja sih yang lagi heboh di Indonesia, makanya kamu tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Helm merek lokal Indonesia KYT mendadak viral setelah aksi yang dilakukan pembalap MotoGP Aleix Espargaró di sirkuit Mandalika. Aleix diketahui melempar helm KYT yang ia pakai membalap ke tribun penonton lantaran ia menepati janji setelah pengikut akun Instagram miliknya tembus 1 juta. Espargaró pakai helm KYT SRGP di MotoGP Mandalika, di mana model ini belum dijual namun bisa dibeli versi kembarannya, yaitu Suomi ISRGP. Suomi ini merupakan merek asal Italia yang sudah diakuisisi oleh Tarakusuma Indah. Tidak ada perbedaan antara KYT SRGP dan Suomi ISRGP dari bentuk fisik maupun teknologi, terkecuali soal penamaan pada helm. Ini artinya versi GP dalam merek KYT bukanlah barang produksi massal. Desain atau livery helm dilakukan di Eropa oleh tim Uri Designs, sedangkan produksi batok helm dilakukan di dalam negeri di pabrik Tara Citra Kusuma berlokasi di Cikarang, Jawa Barat.
3: Di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
4: 2.000 aja, Mbak.
3: Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
4: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
3: Wah, keren juga nih, Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.

Teman berdua ada kabar membanggakan ya, datang dari dunia bulu tangkis Indonesia nih. Ada pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan ini berhasil meraih gelar juara Australian Open 2026 setelah mengalahkan wakil China Chong Tianyou 2 game langsung teman perdua dengan skor identik 21-13 dan 21-13. Pertandingan final yang berlangsung di Sydney ini berjalan cukup meyakinkan buat Alwi teman perdua. Sejak awal Alwi ini tampil percaya diri dan mampu mengontrol permainan dengan sangat baik. Bahkan di game pertama Alwi sendiri beberapa kali mencetak poin. Poinnya ini beruntung teman pro 2 yang membuat lawannya ini kesulitan untuk mengejar ketertinggalan. Lah masuklah ke game kedua, pertandingannya sempat berlangsung lebih ketat. Dong Tianyou ini beberapa kali mencoba memberikan perlawanan. Tetapi Alwi Farhan ini tetap tenang dan berhasil kembali menemukan ritme permainan hingga akhirnya mengunci kemenangan dalam waktu 43 menit saja. Wih keren sekali. Dan yang bikin salut lagi, kemenangan ini tuh datang setelah Alwi sempat mengalami masa sulit usai Piala Thomas beberapa waktu lalu teman pro 2. Ia mengaku sempat terpukul dengan hasil yang diraihnya pada saat itu. Tapi justru dari situ Alwi ini bangkit, belajar dan membuktikan kualitasnya di lapangan teman pro 2. Dalam pernyataannya setelah pertandingan, Alwi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terus mendukungnya, mendoakan bahkan memberikan kritik yang membangun selama perjalanan karirnya. Menurutnya gelar ini tuh bukan akhir dari perjalanan, melainkan motivasi untuk terus berkembang dan juga meraih prestasi berikutnya. Dan yang paling menarik lagi nih teman periode 2, gelar Australia Open 2026 ini menjadi gelar super 500 kedua dalam karir Alwi Farhan. Sebuah pencapaian yang tentunya semakin mengukuhkan namanya sebagai salah satu talenta muda yang paling menjanjikan yang dimiliki oleh Indonesia saat ini teman periode 2. Selamat Alwi Farhan, semoga semakin banyak prestasi yang bisa dipersembahkan untuk merah putih.

0: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Eh, Win, sini deh. Sini nih, cepetan. Cek dulu ini, cek.
2: Apaan sih?
1: Ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
2: Oh, si artis ini.
1: Iya, emang so cantik banget. Sebel deh liatnya.
2: Komen.
1: Yuk, komen. Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh, akun Gossip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 8

0: 70% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
2: Serem ya.
0: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, sekarang menikmati siaran RRI itu jadi makin gampang dan juga praktis lewat aplikasi RRI Digital. Jadi dimanapun kamu berada, cukup lewat smartphone, kamu bisa tetap terhubung dengan berbagai program favorit dari Radio Republik Indonesia, termasuk Pro 2 RRI Jember ini, teman Pro 2. Lewat aplikasi RRI Digital, kamu bisa menikmati fitur live streaming untuk mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke secara real time. Jadi meskipun kamu lagi di luar kota atau bahkan kamu lagi di luar pulau, siaran favorit kamu tetap bisa kamu dengarkan kapan saja dan di mana saja loh. Gak cuma itu aja, teman Pro 2, ada fitur podcast RRI yang memungkinkan kamu untuk mendengarkan ulang berbagai program obrolan menarik hingga konten inspiratif kapanpun sesuai waktu luangmu. Buat kamu yang suka baca berita, di situ juga tersedia fitur portal berita RRI Taman Perdua yang menyajikan informasi terkini dari daerah nasional hingga internasional secara cepat dan juga terpercaya. Ada juga fitur RRI Net untuk menikmati berbagai tayangan video dan juga konten visual menarik dari Radio Republik Indonesia. Jadi pengalaman menikmati informasi dan juga hiburan jadi semakin lengkap. Selain itu, kamu juga bisa berinteraksi lebih dekat dengan para penyiar lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital. Makanya segera download ya, teman-teman, untuk aplikasi RRI Digital di App Store dan juga di Play Store sekarang juga.

0: Tahukah Anda? Kelereng dengan berbagai sinonim atau sebutan lain yakni gundu atau neker adalah bola kecil yang dibuat dari tanah liat, marmer atau kaca untuk permainan anak-anak. Ukuran kelereng sangat bermacam-macam, umumnya setengah inci atau 1,25 cm dari ujung ke ujung. Kelereng kadang-kadang dikoleksi untuk tujuan nostalgia karena warnanya yang estetik.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Nah teman Pro 2, kita beralih ke dunia perfilman Indonesia nih ya. Buat kamu yang suka banget film bertema keluarga dan penuh pesan emosional, ada satu film baru yang patut masuk ke daftar tontonan kamu nih teman Pro 2. Judulnya adalah Jangan Buang Ibu, yang dijadwalkan akan tayang di bioskop mulai 25 Juni 2026 mendatang teman Pro 2. Berarti 10 hari lagi nih. Film ini tuh mengangkat kisah tentang Ibu Rustiana, seorang ibu yang sepanjang hidupnya berjuang dan juga berkorban demi membesarkan anak-anaknya. Namun ketika memasuki usia senja, yaitu justru harus menghadapi kenyataan pahit karena tinggal di panti jompo setelah anak-anaknya tidak lagi mampu merawatnya. Kemudian dari premisnya aja film ini tuh sudah terasa sangat dekat dengan kehidupan banyak orang ya teman Pro 2. Karena mengingat kayak mengingatkan kita gitu ya tentang besarnya pengorbanan orang tua dan juga pentingnya tetap menghargai mereka. Yang menarik lagi, karakter Ibu Rustiana ini diperankan oleh Nirina Zubir. Dalam film ini, Nirina ini mendapat tantangan besar karena harus memerankan karakter yang berada di tiga fase usia berbeda, mulai dari usia 40 hingga 60 tahun. Jadi bukan hanya penampilan fisiknya yang berubah, tetapi juga cara berjalan, cara bicara, hingga ekspresi yang harus menyesuaikan dengan usia karakter si Ibu Rustiana ini teman Pro 2. Selain Nirina Zubir, film ini juga dibintangi oleh sederet nama populer seperti Reval Hadi, Amanda Manopo, Dwi Sasono, Erika Karlina, Fadli Faisal, dan masih banyak lagi teman Pro 2. Nah menurut para pemain dan juga tim produksi, film ini tuh bukan sekedar drama keluarga biasa, tetapi juga menjadi ruang refleksi untuk pengingat kita kembali betapa pentingnya kehadiran seorang ibu dalam kehidupan kita. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang lagi mencari tontonan yang hangat, menyentuh dan juga mungkin bisa bikin kita lebih menghargai orang tua, film Jangan Buang Ibu bisa jadi pilihan menarik saat tayang nanti di bioskop 10 hari lagi ya teman Pro 2.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Eh bro bro bro, gini deh. Eh biar makin gaul nih. Coba yang satu ini.
1: Hah? Apa ini? Pil sama serbuk putih. Apa ini?
0: Ini narkoba yang paling nikmat di dunia. Pokoknya pakai aja. Buat kamu gratis. Ayo ayo ayo.
2: Woi, gak mau bro. Yang ada tuh kalau narkoba bisa bunuh kita, bahaya tahu.
0: Alah.
3: Ancaman narkoba di sekitar kita. Narkoba sangat berbahaya. Jangan coba-coba menggunakan. Nyawa taruhannya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu.

0: kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
2: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Buat kamu teman Pro 2 yang suka film horor tapi nggak mau terlalu tegang gitu, ini ada kabar menarik ya dari dunia perfilman Indonesia. Rumah produksi Magma Entertainment yang sebelumnya sukses lewat beberapa film horor populer, kini sedang menyiapkan film terbaru yang berjudul Jump Scare, teman Pro 2. Tapi tenang, film ini tuh nggak cuma menghadirkan suasana seram, melainkan juga dibumbui dengan komedi yang siap mengundang tawa para penonton nih. Ceritanya tuh berfokus pada 4 sahabat yang punya mimpi membuat film mereka sendiri. Kesempatan itu datang ketika mereka mendapatkan warisan berupa sebuah rumah tua yang rencananya akan dijual untuk membiayai proyek film impian mereka. Namun, bukan mendapatkan keuntungan. Mereka ini justru menemukan mayat tentara kekaisaran Tiongkok yang sudah tersegel selama ratusan tahun. Sejak saat itulah, berbagai kejadian aneh dan teror supranatural ini mulai menghantui mereka, teman Pro 2. Yang membuat film ini berbeda adalah cara para tokohnya ini menghadapi situasi mencekam tersebut. Di tengah ancaman yang menyeramkan, justru banyak banget momen lucu, kepanikan kocak, dan juga keputusan spontan yang bikin ceritanya terasa ringan dan juga menghibur, teman Pro 2. Kemudian film ini akan dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris ternama seperti Dion Wiyoko, ada Ardit Erwanda, ada Yono Bekri, kemudian Faris Fajar, Zeni Zeng, hingga Enggi Maseria. Selain itu juga ada sederet pemain senior seperti Ferdi Saloiman, ada Ira Maya Sofa, dan juga Mike Lukok yang ikut meramaikan film ini, teman Pro 2. Dan menurut sutradara Charles Gozali, film ini tuh mencoba menghadirkan sesuatu yang berbeda dengan menggabungkan unsur legenda klasik, horror, humor, pokoknya terasa alami deh semuanya, teman Pro 2. Nah, meskipun proses syutingnya baru akan mulai di tahun ini, film Jumpscare ini sudah dijadwalkan akan tayang di bioskop Indonesia pada tahun 2027 mendatang, teman Pro 2. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang suka campuran horor dan juga komedi dalam satu paket, film ini tuh sepertinya layak banget masuk ke dalam daftar tunggu atau watchlist kamu, teman Pro 2. Ih, jadi gak sabar deh. Tahun depan maksudnya.

0: ekstra taekwondo. Tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4833. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, bersahabat dan bergaul dengan orang-orang yang pelit akan mengakibatkan kita tertular pelitnya. Sedangkan bersahabat dengan orang-orang zuhud membuat kita juga ikut zuhud dalam masalah dunia. Karena memang asalnya seseorang akan mencontoh teman dekatnya. Teman yang solih punya pengaruh untuk menguatkan iman dan terus istiqomah karena kita akan terpengaruh dengan kelakuan baiknya hingga semangat untuk beramal. Semoga kita selalu bisa memilih teman yang terbaik dan yang solih untuk kita bisa selalu berbuat kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

Wah, gak kerasa ya teman-teman berdua, kebersamaan kita di program Sate Siang harus sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak buat teman-teman berdua yang udah setia dengerin aku dan nemenin aku siaran siang hari ini. Semoga berbagai informasi yang udah aku bagikan, mulai dari informasi seputaran dunia kuliner, UMKM, kemudian olahraga, hingga dunia hiburan, bisa menambah wawasan sekaligus menjadi teman yang menyenangkan di sela aktivitas kamu hari ini teman-teman berdua. Buat kamu yang masih melanjutkan pekerjaan atau aktivitas kamu di luaran sana, kamu harus tetap semangat ya. Jangan lupa jaga kesehatan, perbanyak minum air putih, dan sempatkan istirahat sejenak agar energi kamu tetap terjaga sampai sore nanti teman produa. Aku pamit undur diri dulu ya teman produa dari program Santai Siang. Terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian kamu sepanjang 3 jam terakhir ini. Tapi jangan kemana-mana teman produa, karena setelah ini masih ada program-program menarik yang siap menemani aktivitas kamu, tentunya hanya di 89,5 FM Pro 2 RRD Jember. Aku Wevi Aleka pamit dan selamat melanjutkan aktivitas. Bye-bye teman-teman.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Hai Lom Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 3 bareng aku Irza dan informasi pertama tentang Iran Amerika Serikat capai kesepakatan gencatan senjata. Berikutnya tentang perampingan 1000 BUMN, Komisi 6 DPR ingatkan Danantara harus punya peta jalan. Dan informasi ketiga tentang sensus ekonomi 2026 dimulai, BPS kerahkan 993 petugas di Bondowoso. Dan Lom Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan gencatan senjata dengan Iran yang mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa biaya tol serta pencabutan blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Trump menyebut kesepakatan tersebut sebagai langkah untuk mengakhiri ketegangan dan juga memulihkan kelancaran jalur perdagangan serta distribusi minyak dunia. Kesepakatan itu juga dikonfirmasi Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Garibadi. Sementara Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyatakan penandatanganan resmi akan digelar di Swiss pada 19 Juni 2026 dengan dukungan mediasi dari Qatar. Kesepakatan tersebut diharapkan mengakhiri permusuhan antara Amerika Serikat dan juga Iran serta meredakan konflik di kawasan Timur Tengah. Anggota Komisi 6 DPR RI Imas An Ubaidiyah mendukung rencana Danantara merampingkan sejumlah entitas BUMN dari lebih 1000 menjadi sekitar 100 sampai dengan 200 perusahaan. Namun ia menegaskan langkah tersebut harus didasarkan pada kajian penyeluruhan dan juga peta jalan yang jelas agar menghasilkan BUMN yang lebih sehat, efisien dan juga berdaya saing. Imas meminta proses perampingan dilakukan secara sistematis, transparan serta memperhatikan perlindungan pekerja dan juga kualitas pelayanan publik. Sementara itu, Danantara menargetkan konsolidasi BUMN rampung pada 2026 dan memastikan tidak akan terjadi PHK massal karena seluruh karyawan akan dialihkan ke perusahaan hasil pembangunan. BPS Bondowoso resmi memulai sensus ekonomi 2026 yang berlangsung 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Penataan dilakukan secara door-to-door dengan melibatkan 993 petugas, terdiri dari 874 petugas pendata lapangan dan juga 119 pemeriksa yang disebar di seluruh kecamatan untuk mendata aktivitas ekonomi masyarakat. Kepala BPS Bondowoso Muji Setijo mengatakan sensus ini menjadi bagian dari upaya kolaboratif membangun ekonomi daerah. Masyarakat dapat mengenali petugas melalui rompi hitam, nemtek dan juga surat tugas resmi. BPS juga mengajak pemerintah daerah, perangkat desa, RT, RW dan juga ASN turut mendukung pelaksanaan sensus agar menghasilkan data ekonomi yang akurat dan juga berkualitas. Teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.
0: Hai.
1: Asik. Kali ini sama Irza, teman Pro 2 ya.
0: Jarang-jarang banget nih teman Pro 2 ada di sore ceria dan juga nemenin Ewin.
1: Iya, benar. Emang apa namanya? Sore ceria itu ini ya kadang-kadang memberikan kejutan teman Pro 2 gitu ya.
0: Betul sekali. Unpredictable.
1: Ah, benar. Lama Ewin sama Dita terus, ternyata ada Irza.
0: Iya dong.
1: Ternyata ada Devi.
0: Nah, ternyata ada Vita.
1: Benar, ternyata ada Denny misalnya. Iya, waduh memang penuh kejutan gitu ya. Seperti sebentar lagi nanti jam 4 nih juga kejutan.
0: Betul sekali teman Pro 2. Tapi sebelum kita ke jam 4 nanti ya, program ke jam 4, kita ke program yang interval pertama dulu dong.
1: Nah itu dia, kita udah ada di program wawancara Sorry ceria, Cloud ya. Cloud, apa Cloud?
0: Cerita lokal unik terupdate.
1: Dit, gitu. Kayaknya kamu harus geser deh, Dit. Ini udah hafal ini, Dit.
0: Enggak, masih baca.
1: Oh gitu ya, masih baca ya, oke. Okay. Cerita lokal unik terupdate sama Bro 2 ya. Jadi kita bakalan fokus untuk nge-share informasi-informasi seputar berita lokal aja gitu.
0: Di area Jember dan juga Tapal Kuda ya.
1: Nah,
0: ya.
1: Yeps, bener sekali. Jadi untuk kamu semua yang penasaran kira-kira kita bakal kasih informasi apa gitu ya.
0: Pokoknya yang seru-seru mempro 2 tetap stay tune pokoknya.
1: Benar.
0: Mana Win?
1: Di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
0: Teman terbaik.
1: Yo.

0: Akhirnya aku bebas dari gentong ini.
1: Anak muda, ku beri satu permintaan.
2: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
0: Teman Pro 2, yang bikin Piala Dunia FIFA itu beda adalah detik terakhirnya. Kenapa? Saat semua orang sudah pasrah, tiba-tiba gol tercipta. Seperti banyak drama injury time yang bikin jantung berdebar lebih kenceng dari biasanya. Karena di sepak bola itu, pertandingan belum selesai sampai benar-benar peluit akhir berbunyi.
3: Widih, rapi amat. Mau kemana nih?
4: Mau meeting sama klien doang.
3: Pakai kebaya?
4: Iya, kan Dian Sastro udah ngajak kita buat mengasosiasikan kebaya dengan segala sesuatu yang berbau profesionalitas dan juga integritas. Biar kebaya tuh nggak melulu ya jadi seragam kondangan, dan biar kebaya nggak selalu jadi sesuatu yang bersifat ornamental atau pajangan doang.
3: Ih, keren. Biar masyarakat ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Nusantara gitu kan?
4: Itu tahu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nah, Win, kamu suka baca nggak, Win?
1: Aku kebetulan suka mengarang.
0: Suka mengarang.
1: Suka baca sih sebenarnya.
0: Suka baca.
1: Oh, baca, abis baca, kan itu dapat apa namanya, dapat wawasan tuh. Nah, ini baru dirangkai gitu. Dapat ide baru dirangkai gitu.
0: Nah, ternyata nih memprodua nggak cuma Ewin aja yang literasinya tuh meningkat memprodua sekarang nih. Nggak cuma dan literasi tuh cuma nggak cuma soal baca buku aja, tapi juga soal keterampilan pilihan hidup nih.
1: Nah, kayak itu dia. Ewin
0: tadi bisa jadi ngarang lagu ya.
1: Iya, iya. Habis baca-baca dapat ide ngarang lagu gitu loh.
0: Betul, memprodua. Nah, jadi Win, tim pengabdian masyarakat Universitas Jember nih bersama The Janah Institute dan juga Kelurahan Tegal Gede nih resmi meluncurkan program Kampung Literasi Kaliurang nih pada minggu kemarin, 14 Juni 2020.
1: Kampung Literasi Kaliurang. Berarti di Kaliurang sana.
0: Kaliurangnya Tegal Gede bukan?
1: Iya sih.
0: Iya, Tegal Gede kan.
1: Kaliurang Tegal Gede gitu. Jadi emang ya jadi teman pro 2 tim pengabdian itu tadi katanya si Riza teman pro 2 ini ada program dan program ini hadir dengan tujuan membangun budaya literasi yang kuat teman berdua dan juga berkelanjutan di tengah masyarakat khususnya di kawasan urban. Menariknya Kampung Literasi Kaliurang ini gak cuma fokus pada literasi baca tulis aja gitu, tapi juga mengembangkan 6 literasi dasar. Jadi mulai dari literasi numerisasi ya, sains, digital, terus finansial, hingga budaya dan juga kewarganegaraan, Ilza.
0: Gitu. Nah, peresmian program ini juga dihadiri ya berbagai pihak, mulai dari Dinas Perpustakaan dan juga Karsipan Kabupaten Jember, lalu ada Dinas Pendidikan juga, jajaran Kecamatan Sumbersari hingga Lurah Tegal Gede juga.
1: Nah, nomor 2 yang bikin program ini menarik nih, ya, adalah berbagai kelas gratis.
0: Wow.
1: Jadi di sana ada kelas gratis nih teman pro 2 yang digelar mulai akhir Juni hingga Agustus 2026 dan temanya pun juga dekat dengan kehidupan sehari-hari, Ja.
0: Relate gitu ya.
1: Iya, misalnya ya, pengolahan sampah.
0: Wah.
1: Urban farming dan juga kewirausahaan KWU.
0: Dan juga kan di Jember sendiri kan lagi agak digaungkan juga ya tentang pengolahan sampah itu tadi ya.
1: Benar,
0: cocok banget nih sama Pro 2. Dan peserta nih nantinya juga mengikuti kelas fotografi juga loh. Terus ada public speaking, terus ada juga videografi, workshop bank sampah kreatif.
1: Wah,
0: tuh penting banget. Urban farming juga, pelatihan membuat tote bag dari kain perca sampai dengan sampah plastik juga, sampai kelas menjadi barista dan pemula nih dengan metode manual bruto.
1: Iya.
0: Komplit banget kan.
1: Komplit banget ini teman pro 2. Biasanya kan kalau misalkan kamu ke kafe itu kan kamu hanya pesen liatin doang baristanya apa namanya dibikin kopi. Nah, ini kamu bisa sambil belajar nih teman pro 2. Dan seluruh kegiatan ini akan dipusatkan

0: disatukan hanya dengan satu sumpah, Sumpah Pemuda. Mari kita jaga sumpah itu agar NKRI tetap kokoh.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Om Pro 2 kali ini aku bakal membacakan laporan kehilangan ya. Yang pertama telah hilang berupa STNK dengan nomor P4570JW atas nama Aldora Zori Areta Zahra. Alamat Jalan Basuki Rahmat nomor 14 RT 01 RW 01 Kecamatan Kaliwates Jember. Lalu berikutnya hilang STNK P4266KK atas nama Revania Salsabila Yolanda. Alamat Jalan Kenanga 179 RT 3 RW 19 Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Lalu hilang STNK P6034HG atas nama Fatukur Rahman. Alamat Jalan Manggar Gang Beringin 34 Lingkar Puning RT 3 RW 1 Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK P5092 MA atas nama Siti Nurhalida, alamat Dusun Wetan Gunung RT 4 RW 1 Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK P2416KI atas nama Diri Lio Dinata, alamat Jalan Dr. Subandi Gang Gudang Garam RT 3 RW 3 Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Lalu STNK P5456GT atas nama Erik Setiawan, alamat Jalan Kenanga 12 4 Lingkar Darwo Barat RT 1 RW 25 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Lalu hilang STNK P6324IS atas nama Firdaus, alamat Jalan Sriti Lingkungan Kebon Kidul RT 1 RW 5 Kebon Banjar Sengon Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK P4698HV atas nama Adung Pangestu Batara, alamat Perum Taman Gading Blok AC nomor 2 RW 40 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Dan terakhir hilang STNK P2877HL atas nama Sofia, alamat Dusun Rowo Tengu RT 1 RW 5 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember. Nah, bagi yang menemukan STNK tersebut dimohon mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau ke tim layanan pengembangan usaha LPPR RI Jember, Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Jember.

Tahukah kamu, dalam sejarah awal sepak bola, wasit belum menggunakan kartu kuning atau kartu merah. Dulu, wasit hanya memberi peringatan secara lisan. Tapi, masalah muncul karena perbedaan bahasa antar negara membuat pemain sering salah paham. Akhirnya pada Piala

0: terinspirasi dari lampu lalu lintas. Kuning berarti peringatan, merah berarti berhenti. Sejak saat itu, kartu menjadi simbol penting dalam pertandingan sepak bola dan membantu wasit mengontrol jalannya permainan dengan lebih jelas. Hal sederhana seperti kartu ternyata membawa perubahan besar dalam dunia sepak bola.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Yeay, ketemu lagi bareng aku Ewin Ramadan
0: dan Irza di Harjo tentunya.
1: Dan tentunya sore hari ini ja, kamu kamu apa namanya masuk sore ceria hari ini gitu ya. Langsung special edition.
0: Bener banget.
1: Gila. Keren banget, keren banget, keren banget.
0: Banget. Kasian deh Dita, enggak dapat. Nah Win, ini spesialnya nih karena apa nih Win?
1: Iya, jadi ini spesial ya, sore ceria di interval skena gitu itu kedatangan salah satu salah satu anak muda asli Jember yang saat ini namanya lagi melambung.
0: Betul, tinggi. Lagi naik daun, cantik
1: lagi
0: pula
1: naik
0: ya
1: naik daun,
0: kan?
1: Cantik dan wah luar biasa pokoknya ya. Betul. Dia suaranya 11-12 sama Irza, teman Pro 2.
0: Enggak lah. 12.000 kalau itu mah. 12.000 beda banget sama Pro 2.
1: Iya, enggak sih lebih bagus Irza dikit lebih bagus Kinan banyak.
0: Jahat. Emang benar teman Pro 2.
1: Benar ya. Oke, jadi sore hari ini kita barengan sama Kinan Idol.
0: Betul.
1: Iya, boleh disapa dulu teman Pro 2.
2: Halo semuanya.
0: Sapaannya udah enak banget tuh.
1: Iya, ngomong halo aja kayak yang udah wah gimana renyah gitu ya.
0: Betul, beda sama Irza kan.
1: Ibarat ini ya, ibarat apa namanya za? Ibarat kerupuk itu baru mentas dari penggorengan.
0: Renyah
1: gitu
0: banget ya kan. Nah teman Pro 2 ya, kalau kamu memang pengen dengerin Kinan dan juga dengerin skena teman Pro 2, bisa banget di live streaming ya di YouTube-nya RRI RRI Jember tentunya.
1: Bener.
0: Dan juga di TikTok-nya Pro 2 nih, @Pro 2 Jember. Dan kamu juga bisa tanya-tanya loh teman Pro 2
1: langsung
0: sama Kinan
1: aja.
0: Langsung
1: boleh
0: ya, di WhatsApp-nya Pro 2 di 081-559-708-950 atau di Instagram-nya Pro 2. Aku udah bikin instastory nih teman Pro 2 di @Pro 2 Jember, duanya pakai angka. Silahkan, di situ ada question box, silahkan tanya-tanya Kinan, nanti pastinya bakal dijawab. Jadi ya teman Pro 2, tetap stay tune aja ya Win ya. Nanti gak sabar pengen denger suaranya Kinan yang lebih banyak lagi ya teman Pro 2. Tetap stay tune pokoknya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember,
1: teman terbaik kamu.

0: Akhirnya aku bebas dari gentong ini.
1: Anak muda, ku beri satu permintaan.
2: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
0: Ada nama yang gak akan pernah hilang dari Piala Dunia. Yaps, Pele. Bukan cuma karena trofi, tapi karena dia mengubah sepak bola jadi sesuatu yang lebih indah. Yaps, legenda sejati gak pernah pensiun. Mereka hidup di setiap cerita, di setiap masa.
3: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
4: Aku.
3: Oke, silakan.
4: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.

0: Oke. Lumayan ya lagu-lagunya, emang Pro 2 itu enak-enak banget ya.
1: Betul.
0: Ya ampun. Apalagi kalau misalkan Gina yang nyanyi ntar lagi nih, wah, pasti apa namanya, saking syahdunya tidur semua.
1: Saking enaknya kan lagunya. Jadi di Nina Bobo kan.
0: Kinan, gimana kabarnya Kinan?
2: Alhamdulillah baik dan semakin gendut lah.
0: Wih, justice.
1: Berarti bahagia dong.
0: Bahagia banget. Dari Jakarta jalan lagi ke Jember, balik lagi ke Jakarta. Dia tamasyanya Jakarta Jember.
1: Betul.
0: Jakarta Jember. Lah kita Jember Arjasa, Jember Pakem. Dia Jakarta Jember, Jakarta Jember gitu. Mau nggak bahagia gimana anda? Gitu.
1: Makanya.
0: Terus ini apa namanya, kita bakalan ngomongin seputar ini Kinan, seputar kamu suka nyanyi banget mulai kapan, kayak gitu-gitu ya. Boleh?
1: Perjalanan karirnya.
0: Kenapa saya kenapa saya jadi saya yang ngebleng, Bu ya?
1: Agak nervous ya Bapak ya?
0: Iya, agak nervous dikit. Ya, bolehlah kita ngomongin seputar perjalanan karir Kinan dulu ya. Nyanyinya mulai dari kapan sih? Aku tadi guru itu.
1: Kan pernah jadi jurinya kan? Kamu.
0: Jangan dibahas itu, Bu.
1: Iya lagi. Ewin tuh pernah jadi juri bintang radionya di Jember tahun Pro 2.
0: Gitu, ya.
1: Dan Kinan adalah salah satu pesertanya gitu.
2: Dan Mas Ewin juri paling aku takutin.
0: Waduh, kok iso iki lho. Bocoranan. Kowe tindak aku soro banget. Koyo yang anu ya, menakutkan gendruwo paling aku gitu.
1: Iya emang Win.
0: Gimana? Mulai kapan bernyanyi Kinan? Mulai kapan apa ya?
1: Tertarik sama dunia musik. Silahkan.
2: Kalau mulai tertarik sama dunia musik itu emang sebenarnya dari kecil. Karena kan mama sama papa sering setelin aku lagu dari dulu kayak kaset gitu ya. Kayak gitu.
1: Kaset, pakai kaset.
2: Iya, pakai kaset. Nah, aku tuh hobi banget nyanyi depan kipas. Karena kayak menggema gitu.
0: Oh iya, ada vibranya gitu ya. Ya ampun, ya bener sih. Tapi kalau ini apa namanya, biasanya kan penyanyi itu di kamar mandi nyanyi, di kamar nyanyi, di sekolah nyanyi. Kalau kamu di depan kipas toh nyanyinya?
2: Iya, dulu depan kipas aja. Gak kemana-mana. Terus waktu itu TK.
0: Oh TK.
2: Benar, dari TK itu udah mulai ikut
0: depan kipas.
2: Enggak tahu. Kayak udah ngurangin sih waktu itu. Udah ngurangin aja di depan kipas.
0: Terus di depan kaca?
2: Enggak, langsung di depan orang.
0: Tapi
2: ya walaupun cuma 10 orang lah ya.
1: Oh udah hebat banget itu.
2: Ya lomba masih RT RW gitu.
1: Oh RT RW gak apa-apa dong. Masih TK loh. Berani, udah berani.
0: Iya, mentalnya udah terbangun mulai dari TK.
1: Betul.
0: Tapi Pak RT lihat. Kenapa jadi ditanya Pak RW-nya?
2: Kayaknya waktu itu Pak RW-nya gak dateng.
0: Oh gitu.
1: Pak RT-nya izin.
0: Oke, terus. Nah ini siapa nih yang paling support Kinan ya? Atau yang pertama kali dukung Kinan atau nyadari kalau misalkan Kinan itu ternyata punya bakat nyanyi yang luar biasa gitu.
2: Sebenarnya di balik keberhasilanku ini banyak banget orang-orang yang ini kan. Kalau yang pertama tahu aku bisa nyanyi itu support itu guru TK.
0: Guru TK.
1: Iya. Mama enggak?
2: Karena mama enggak tahu aku bisa nyanyi.
0: Oh. Gitu ya. Oh, berarti guru TK.
2: Benar. Tiba-tiba kayak Ayo Kinan ikut lomba paduan suara gitu sama yang lain. Terus tiba-tiba ngabar mama kalau udah masuk lolos ke kabupaten. Iya.
0: Udah langsung kabupaten
2: waktu itu ya. Mama gini, "Hah, lomba apa, Ibu?" gitu. Paduan suara. Akhirnya dari situ menyanyi lagu.
1: Oke. Berarti enggak dilarang sama ibu juga kan? Terus disupport kan setelah itu.
2: Support.
0: Sama kayak Mbak Irza gitu juga dulu itu.
1: Enggak ada.
0: Waktu TK kamu lomba apa, Za?
1: Makan kerupuk.
0: Tingkat kabupaten.
1: RTW. Lebih jagoan Kinan dong. Masih TK udah paduan suara tingkat kabupaten juga.
0: Benar.
1: Hebat banget.
0: Tapi ini ya Nan, apa namanya, ketika kamu udah tahu, wah aku udah sampai kabupaten nih, apa perasaan kamu, apa perasaan orang tua kala itu?
2: Kalau perasaan orang tua gak tahu ya, tapi perasaanku jujur dulu kan nggak tahu apa-apa, jadi kayak biasa aja.
0: Oh, gitu biasa
2: kan.
0: Aja.
2: Jadi kayak okay. gitu, cuman bingung ini aku beneran bisa nyanyi gitu, karena nyanyi kan bareng-bareng, jadi aku nggak bisa denger suaraku sendiri, mau fals, mau apa nggak tahu.
0: Responnya mama ya apa? Wah, Kinan gitu enggak?
2: Enggak sih, mama cuman, oh, kamu bisa nyanyi deh. Kayak gitu. Apa kamu
1: datar
2: mau?
1: Banget.
2: Iya. Apa kamu mau les vokal? Duh, tapi nanti aja udah sekolah aja. Ah, ya udahlah.
1: Jadi separuh-separuh ya, antara merestui, antara nanti sekolah dulu aja gitu kan.
0: Aduh, ya ampun. Tapi overall mama sampai sekarang, nah, wah, effortnya luar biasa ya.
1: Betul.
0: Oke, terus aja.
1: Nah, ini kan banyak anak muda juga nih yang sebenarnya punya bakat tapi takut memulai nih, Kinan. Nah, kalau dulu Kinan pernah merasa takut nggak atau tidak percaya diri juga nggak, Kinan? Pas waktu TK kayak gemeter di depan banyak orang atau malah setelah dari panggung ke panggung kok ngerasa malah kok aku kayaknya kurang percaya diri ya, itu gimana?
2: Sebenarnya kalau dari kecil itu nggak pernah deg-degan, nggak pernah takut. Tapi deg-degannya pas udah besar.
1: Oke.
2: Iya. Waktu masih kecil mungkin kayak mikir, ah udahlah nyanyi yang penting bisa nyanyi makan gitu kan.
1: Oh ya, kayak main aja gitu kan ya.
0: Berarti yang deg-degan bukan Kinan, bapak sama ibunya deg-degan. Waduh, anak saya mau tampil ini.
1: Sama gurunya.
0: Ya pasti. Aduh ya, terus-terus.
2: Pas udah besar, jadi kayak, mungkin yang kerasa kayak, wih teman-temanku banyak lebih bagus dari aku ya.
0: Oh, pernah ngerasa gitu Kinan ya?
2: Iya, karena kayak, wah kayaknya aku perlu belajar deh dari dia gitu. Misal kayak temanku yang tampil, wih dia bisa gitu. Biasanya aku ini tanya ke temanku namanya Mbak Julieta. Aku tanya gimana sih Wistel, gimana sih biar bisa naik tinggi. Jadi kita sharing-sharing di situ.
0: Yang membuat kamu apa ya? Percaya diri yang membuat kamu kuat ketika kamu mengalami pemikiran yang seperti itu apa?
1: Iya. Apakah support system kamu kayak mama dan juga mungkin ada guru-guru juga di belakang kamu gitu?
2: Iya sih, karena support dari keluarga dan juga teman-teman aku di sekolah itu mereka
0: SMP 1?
1: SMP 2
2: SMA 2
0: ya kan, SMP 1 juga sekolahnya.
2: Itu SMA 2 sih. Di SMA 2 tuh bener-bener kayak teman-temanku kesana kemari minta ay vote Kinan makasih lo.
0: Ayo vote Kinan gitu ya.
2: Terus juga
0: bu gurunya gak gini-gini, TikTokan juga enggak?
2: TikTokan juga. Jangan lupa vote Kinan.
1: Luar biasa ya, support sistemnya luar biasa. Okay. Dari sekolah juga mendukung, dari keluarga juga mendukung. Nah, nah itu yang bikin insecure itu jadi hilang
0: perlahan-lahan gitu kan. Jadi hilang, jadi akhirnya gak nervous lagi. Betul. Jadi gak insecure lagi gitu ya. Nah, kalau misalkan ngomongin pengalaman tampil ya, kita gak ngomongin Indonesian Idol dulu ya. Sebelum Indonesian Idol, Kinan yang paling berkesan pengalaman tampilnya, pengalaman di tampil di mana?
1: Nah, bisa paling kompetisi berkesan. Biasanya gak di daerah gitu, bisa juga.
2: Sebenarnya paling berkesan banget itu JFC.
0: Oh, JFC. Oh, okay. Oke, kenapa?
2: Ada dua sih, JFC sama Bintang Radio.
0: Wah, gak meres ini kayak ini. Terus.
2: Berkesan di JFC dulu. Karena kita kan ini bareng-bareng, terus juga first time tampil di panggungnya semegah itu.
0: Okay.
2: Bersama artis-artis yang datang juga waktu itu. Jadi aku ngerasa kayak, wah, pengalaman yang luar biasa.
0: Di alun-alun dulu ya?
2: Di alun-alun. Kalau Bintang Radio berkesan sekali karena dulu tuh waktu masih kecil sama Amarum Pabut selalu bilang, om, aku pengen banget ikut Bintang Radio gini-gini. Terus karena umurnya belum cukup, jadi gak ikut gitu kan. Terus waktu Almarhum udah gak ada, tahun depannya, dua tahun lagi. Tiga tahun kemudian aku ikut
0: ikut Bintang Radio. Langsung juara satu ya.
2: Alhamdulillah. Jurinya Mas Ewin guys. Jurinya Mas Ewin.
0: Enggak, itu anu itu kembaran saya.
1: Nah, kalau di JFC kan itu kan apa ya, penampilnya juga beragam, terus audiennya juga beragam juga. Nah, itu kamu sempat nervous juga nggak? Nah, kalau nervous, overcome kamu gimana mengatasi nervous itu pas JFC itu?
2: Cara aku ngatasinnya waktu di JFC itu apa ya, mikirin gini sih, masa aku nervous sendiri sih, teman-temanku kan ini bareng-bareng. Maksudnya aku mikir kalau aku nervous, kalau aku anjur sendiri, kasihan teman-temanku yang udah latihan keras bareng-bareng gitu. di situ juga kita saling nguatin, okay, kayak kita semangat ya, anggap depan ini panggung kita, depan gak ada orang gitu.
0: Asik. Kita menumbuhkan nyanyi, percaya diri ya.
2: Benar. Akhirnya dari situ ya happy-happy lagi deh.
0: Tapi gak sampai jungkir balik, enggak?
2: Sebenarnya mau jungkir balik cuma
1: ada atraksinya.
2: Terbang.
0: Aduh, oke. Tapi Kinan tadi pernah ya, berarti ya merasa gugup itu pernah berarti ya.
1: Iya. Pastilah. Kalau di ini Bintang Radio kemarin ketemu Ewin, gugup enggak?
0: Oh. Jelas enggak gugup sama sekali, juara satu ini sudah kemarin gugup.
2: Gugup. Soalnya ngeliatinnya tuh kayak gini banget. Kayak kan pakai kacamata ya? Ya.
1: Asik. Kacamata hitam ya?
2: Iya. Aku gini, ini ngeliatinnya kok serem banget ya.
0: Kok kayak gendruwo ini. Ya wes lah, jadi ini ya segitu teman pro 2, udah kita akhiri semuanya ya.
1: Nanti dong.
0: Belum ya.
1: Masih banyak cerita-cerita yang bakal kita kulik lagi.
0: Nah, kita bakalan ngulik, ntar juga kita bakal apa ya, tanya-tanya seputar dia di Idol tuh seperti apa gitu ya. Betul, kegiatannya banget. Ngapain, suka dukanya apa gitu. Terus apalagi ya, yes, pokoknya nantilah, nantikan pokoknya teman pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang penasaran, kita bakal ngobrol seperti apa selanjutnya sama si Kinan, teman Pro 2, tetap di 89,5 FM Pro 2 RR di Jember.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: welcome back Pulung Pro 2 ya. Masih bareng Kinan nih.
1: Iya benar. Kinan Las apa?
2: Kinan Laksita.
1: Kinan Laksita. Oke.
2: Mau jadi host juga. Kinan Laksita.
0: Okay. Asik.
1: Masih bersama Kinan Laksita.
2: Masih bersama Mas Ewi.
1: Oke, okay. Kinan, ini kita ini ya ngomongin sebelum kamu tampil ataupun rutinitas kamu sebelum nyanyi kan pasti ada latihan. Nah, menurut Kinan seberapa penting latihan dan juga konsistensi dibandingkan bakat?
2: Waduh. Menurutku penting banget. Karena latihan yang cukup itu bisa bikin kita puas di panggung, bisa nampil yang terbaik juga sih. Terus juga yang paling penting itu harus ngerti sama isi lagunya. Karena kan feel juga perlu ya. Ya, jadi
0: kan ada seniornya di sini. Mas Ewin.
1: Kok bisa aku sih, Nanan? Aku ini hostnya, Nanan. Ya ampun. Wes ya ono ya. Terus. Itu bagus itu.
2: Aku deg-deg. Aku.
0: Kan enggak dijuriin, enggak lagi dijuriin. Santai aja.
1: Nan. Apa Nan? Seberapa penting? Penting banget ya latihannya.
0: Jadi enggak sekedar ini bawain lagu aja tapi juga ada feel-nya.
1: Nah.
2: Cara menyampaikan.
1: Eh benar. Apa katanya Om Budi? Interpretasi itu ya.
0: Iya. Interpretasi.
1: Kenapa jadi salah? Kenapa jadi saya yang salah, Bu? Ya. Oke. Kalau bakat menurut Kinan berapa? Gimana? Kinan lebih setuju menyanyi itu bakat apa menyanyi itu perlu dilatih?
2: Menyanyi itu adalah bakat yang perlu dilatih.
1: Oh bagus.
0: Keren,
1: bagus, keren.
2: Bangga gak sih bisa ngomong lagi?
1: Aja, Kaza.
0: Nah, kalau ini kan kamu lagi sekolah juga nih. Yeah. Terus dengan kesibukan bolak-balik Jakarta, Jember dan segala macamnya ya, apalagi kemarin juga sempat idol juga nih. Kamu membagi waktunya gimana? Apalagi di kayaknya di SMA 2 kemarin abis ujian kan ya? Kayaknya kan. Nah, itu tuh gimana cara membagi kamu antara sekolah ya tetap jalan, terus karir musiknya juga tetap jalan. Gimana nih, Kinan?
2: Jadi sebelum ikut Indonesian Idol kan kalau di Idol ada karantina gitu kan. Terus juga dia tuh enggak boleh sering megang HP juga. Kayak seminggu mungkin bisa megang HP itu seminggu sekali.
1: Sekali ya.
2: Ya hari Sabtu aja. Itu pun ada jatahnya gitu. Cara aku ngatasinnya yang pasti di saat megang HP aku minta tugas sama guruku. Ya alhamdulillah punya teman yang baik juga. Dia ikut bantu aku ngerjakan tugas. Astagfirullah. Iya, ini juga terus abis itu kan waktu itu pas banget sama ujian. Kemarin tuh ujian akhir semester. Itu aku deg-degan banget. Aku selalu bilang sama temanku, sama teman-teman di idol kayak aku overthinking gak naik kelas. Karena gak ikut sama sekali. Dan alhamdulillahnya karena sekolah support, ada susulan buat aku gitu.
1: Akhirnya kerjain juga ya ternyata ya.
2: Iya, 12 mapel.
1: Kirain udah ini ya, gak usah deh. Wah Kinan, gak usah deh.
0: Gak usah ujian ya kan.
1: Gak usah ujian deh.
2: Tetap pelajaran juga nomor satu.
0: Sama Pro 2 ya. Kalau mau meraih mimpinya juga tetap akademiknya tetap jalan dong tentunya.
1: Perjuangan tidak akan mengkhianati hasil ya.
0: Betul.
1: Ya, apa hasil kan tidak akan mengkhianati perjuangan?
0: Enggak dong.
1: Ayo kita rembukan aja. Apa? Ya, intinya seperti itu ya. Seperti apa kita berjuang itu akhirnya nanti bakal ketahuan gitu. Kalau misalkan akhirnya sedikit kayaknya perjuangannya juga sedikit.
0: Betul. Nah, hasilnya tapi dikit gitu kan. Enggak maksimal.
1: Enggak maksimal, benar. Kita lanjut lagi.
0: Nah, untuk ke ini nih, Indonesian Idol nih, Kinan. Ceritain dong, memang kamu sebenarnya memang passion aku mau ngejar idol deh gitu. Emang dari awal udah persiapan nih atau pas audisi nih kayaknya yuk berangkat gitu, langsung aja gitu. Kamu gimana ceritanya kemarin tuh?
2: Jadi ceritanya tuh emang dari dulu pengen banget jadi idol karena liat Kak Tiara kan. Tapi pengen banget, ih Kak Tiara bisa sukses loh, aku juga pengen nih gitu. Tapi emang sebelum audisi itu aku gak mikir apa-apa dan gak ada persiapan apa-apa. Jadi kayak ada pengumuman, eh ada nih di kota Malang, ada di Surabaya dan lain-lain. Aku mikir sama mama, mah ini kalau di Surabaya tanggalnya pas banget sama JFC, karena waktu itu bulan Agustus ya. Bulan Agustus. So aku mikir, wah ada nih yang awal-awal di Malang gitu. Akhirnya yaudah mah kita coba-coba aja gitu.
1: Ke Malang akhirnya.
2: Iya ke Malang. Dan itu pun gak ada persiapan lagu, gak ada lagu persiapan gitu loh. Jadi sampai sana aku nyanyi lagu yang tiap hari aku nyanyiin di kamar mandi, kalau gak di kamar.
1: Apa tuh? Tengkobet tuh?
2: Ini lagunya Yura sama lagunya ini And Just Brought Me Here Guys Sebastian.
0: Wih, lagu pamungkasnya tuh.
1: Pamungkasnya Kinan ya.
0: Dan ini idol pertama kamu.
2: Iya,
0: tuh. Idol pertama.

0: kenalan. Ini siapa?
1: Oh iya, gak kenal ya?
0: Gak kenal. Oh, keren. Tapi aku di situ seneng banget kayak ternyata aku Jogja di sini ada yang support aku ya gitu, selain keluarga gitu. Itu aku
1: seneng. Itu bawa spanduk Kinan, Kinan gitu.
0: Iya dia, aduh pakai baju ini Kinetics.
1: Wee. Itu yang kasih nama Kinetics siapa?
0: Yang kasih nama Kinetics itu ada guru vokal aku juga. Oh, namanya Kak, ada Kak Aladin, ada Kak Bira sama Kak Ica sama Kak De.
1: Gitu. Langsung kasih nama Kinetics itu tadi ya.
2: Just Kinetics. Nama fanbase-nya.
0: Benar.
1: Bagus. Semoga nanti makin besar ya Kinetics. Amin.
2: Amin. Terus abis ketemu Kinetics dengan pertama kalinya nih ya di event besar itu gimana perasaannya?
0: Seneng banget.
2: Seneng
0: aku
2: banget
0: tuh ya? Merasa kayak, wih, di sini ada yang sayang sama aku ya. Maksudnya kayak kita nggak pernah ketemu, tapi dengan, maksudnya dengan singkatnya dia percaya kalau aku tuh bisa dibangun ini gitu. Wes.
1: Hal yang tidak pernah dibayangkan.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar.
1: Istimewa.
0: Terus mereka juga baik banget sama aku.
1: Dikasih hadiah kamu?
0: Iya. Karena mereka tahu aku suka nailong, mereka kasih aku nailong.
1: Gak ada yang kasih coklat apa gitu?
0: Kebetulan aku gak suka coklat.
1: Oh, gak suka coklat berarti suka vanila?
0: Sukanya yang asin-asin.
1: Iba asin tanahnya. Lanjut lagi.
2: Belum selesai tadi yang ini, yang suka dukanya.
1: Sukanya udah itu.
0: Sukanya ya masih banyak.
1: Masih banyak.
0: Ya.
1: Apa ya, ceritain?
2: Ceritain. Masih panjang ini durasinya, santai.
0: Oh, iya. Nah, sukanya itu ada lagi.
1: Apa?
0: Aku bisa nyanyi dengan aduh, tadi ngomong apa ya?
1: Loh.
2: Tiba-tiba lupa.
0: Tadi aku bisa nyanyi dengan cara dengan aku sendiri. Soalnya biasanya
1: kan dengan karakter kamu sendiri. Oke. Terus
0: nanti di pip gitu.
2: Enggak bisa, ini live.
0: Oh iya.
1: Nanti kita live lagi aja ya.
0: Boleh guys spot ya. Aku live lagi. Ya, bisa pakai karakter aku sendiri. Terus juga aku nemu beberapa hal yang selama ini aku enggak ngerti.
1: Apa tuh contohnya?
0: Kayak badan itu juga harus bicara ternyata kalau nyanyi. Karena selama ini aku nyanyi cuman kayak na na na na na, na gitu kan. Mungkin aku ngetahunya tuh mata juga harus main gitu. Ternyata badan dan pergerakan kaki itu juga termasuk.
1: Harus ya. Ya itu mungkin tadi itu ya, interpretasi itu tadi ya.
0: Pak Bud, I love you.
2: Ya. Sedetail itu ya ternyata ya. Terus ada lagi kah?
0: Ya.
1: Ketemu teman-teman pasti itu
0: iya
1: ya.
0: Iya dong, ketemu teman-teman, apalagi ketemu Cece, Cece Selina. Jujur jadi gini ceritanya.
1: Ini panjang ini kan gini.
0: Jadi di satu di karantina tuh ada beberapa kamar kan. Dia tuh kayak apartemen gitu. Jadi satu ruang tuh ada dua kamar.
1: Kamar.
0: Iya kayak rumah gitu. Nah, aku itu sekamar sama Kak Kezi dari Kupang, orang timur dia. Terus ada Kak Niki sama Selin.
1: Selin tuh yang Cece itu tadi?
0: Iya, Cece yang juara satu kemarin.
1: Oh iya.
0: Nah, habis itu kita sekamar. Tapi jujur aku tuh merasa kayak aku adalah adik mungilnya mereka banget. Karena mereka punya hobi masing-masing. Untuk aku, kalau Kak Niki itu udah pasti bangunin aku. Terus kalau Cece Cerin udah pasti masakin aku. Kalau Kak Kezi itu teman ceritaku.
1: Oh, curhatnya sama si Kezi. Kalau curhat.
0: Iya, lebih sering sama Kak Kezi karena kita sekamar. Jadi kita cerita kayak, Kak Kezi aku lagi ini. Kok diam ya? Ini sudah malam. Kok ngerti besok kita mau apa? Yakinan. Kok diam sekarang, tidur kau ya. Gitu. Ini lucu banget sih, jujur logatnya.
2: Tapi dimanjain ya, dimanjain sekali ya punya kakak-kakak. Apa kamu memang ini paling muda juga di idol?
0: Sebenarnya ada paling muda Aruna. Terus kok Cece tuh kok tiba-tiba pagi-pagi tuh Kak Niki udah masuk. Kinan, Dek, bangun. Kita langsung mandi-mandi, habis itu kita harus ke bawah gitu. Terus Cece udah, "Hei, jangan maem ta itu, wis di bawain mami udah makan kamu itu. Ayo cepat makan."
1: Oh, itu medok ya.
0: Dia medok. Dia bikin aku makin medok sama di sana.
1: Oh, gitu. Ya.
0: Sama si Aruna itu dia.
1: Kalau yang makan. Itu tadi yang Kupang?
0: Nah, itu beda lagi.
1: Itu beda lagi.
0: Iya. Itu beda lagi dia.
1: Sumber air sudah katanya. Kamu enggak tanya kenapa kalau misalkan orang timur ini apa namanya? Kak

0: akhir kalimat pasti ada E-nya.
1: Iya, dia cuma bilang kayak gini. Enggak tanya sih, karena aku takut. Jujur gue mikir situ. Soalnya emang kadang dia gini, eh, kok lagi makan, eh? Eh, kok tidur sana ya? Gitu. Kayak, lucu banget Kak Kezi. Pagi dengan dia muka Eda kayak, kok mau, kok macam apa? Kayak gitu, eh? Gitu, itu lucu banget. Kangen jadi kangen Kak Kezi. Terus, aku punya rutinitas setiap minggu.
2: Apa tuh?
1: Setiap mereka sudah siap-siap, aku punya rutinitas untuk harus bilang selamat hari Minggu untuk kalian bertiga. Wow.
0: Selamat hari Minggu. Kalau Kupang beda ya, bahasanya beda ya.
1: Iya, aku kok ke Kak Kezi selamat hari Minggu gitu.
0: Kalau yang sama Selin beda.
1: Ya begini, saya bisa ande gitu. Kalau sama Kak Niki selamat hari Minggu. Terima kasih ya, Dek. Gitu. Beda nadanya.
0: Beda. Harus
1: beda ya.
0: Oke, seru-seru banget ya kayaknya. Ya. Sukanya kayaknya banyak banget.
2: Banyak.
0: Ya. Nah, kalau dukanya gimana? Ya, apa gitu dukanya?
1: Jauh dari mama sama pasti. Papa. Iya. Terus enggak boleh pegang HP. Jadi enggak bisa main Roblox.
0: Oh, kamu suka main Roblox.
1: Enggak bisa
0: main
1: game.
0: Oke.
1: Terus dukanya apa lagi ya? Mungkin saat ke eliminasi jadi kayak selalu kangen sama
0: mereka,
1: kegiatan setiap hari bareng mereka gitu, setiap bareng mereka gitu sih. Ya dukanya enggak banyak, senangnya banyak.
0: Alhamdulillah kalau gitu ya.
2: Betul.
0: Lebih banyak senangnya, makanya dia bahagia gitu.
2: Nah, berarti ini ya, enggak banyak struggle-nya pas kamu masuk karantina nih di idolnya.
1: Struggle-nya enggak ada sih, paling cuman kayak awal-awal pernah kayak ini. Mm-mm. Apa sih yang kangen rumah itu namanya apa ya?
2: Homesick.
1: Astagfirullah, okay. Kelihatan banget pung-pung-pungnya. Enggak, tapi itu bahasa baru dari Kak Arul. Pung-pung-pung.
2: Untuk ini, intensitas latihannya apakah beda sama hari-hari kamu biasa? Betul, atau di karantina tuh jauh lebih intens lagi?
1: Benar, jauh lebih intens. Apalagi kalau lagi vokal direct itu. Dulu sempat latihan, itu tuh bener kita tuh harus bisa ini kayak apa sih memikirkan ini lagu kamu harus bawa kesini nih gitu. Jadi waktu itu sempat nyanyi, lampu dimatikan di studio, lampu dimatikan, terus yang vokal direct bisik-bisik di belakang kayak pas aku nyanyi-nyanyi, terus dia bisik-bisikin kayak Kinan tambah lagi powernya, tambah lagi, jadi gitu.
2: Okay.
1: Kalau di sini kan aku sama latihan di sini kayak Kinan ini powernya kurang ya sini setelah nyanyi kan. Tapi kalau di sana itu pas bener-bener kita nyanyi ya? Bener, dia dong bilang kalau kamu gak suaramu gak denger sampai sana berarti kamu mendem nyanyinya gitu.
2: Okay.
1: Tapi kalau kamu suaranya sampai sana berarti kamu emang udah lepas suaranya gitu, udah lepas, udah power kayak. Oh, jadi nyanyi seperti ini ya gitu.
2: Nah, ada yang killer nggak kayak juri Ewin ini?
0: Aku nggak killer lah.
1: Mungkin bukan rahasia lagi kalau Kang Soleh yang jadi juri paling kita kutin sama kita sih. Tapi jujur di balik itu semua Kang Soleh baik banget orangnya.
2: Oke.
1: Okay. Dia support kita.
2: Iya betul, untuk improvement ya. Bener. Meskipun galak ya, kalau bener ya kita bakal improve juga gitu.
0: Kan, tapi kalau misalkan latihan Kinan ya. Di sini sama di sana. Lebih ini mana? Maksudnya durasi waktunya.
1: Lama. Lebih lama di sana.
0: Di sana ya. Berapa jam di sana kalau latihan?
2: Sehari, ha? Sehari berapa jam?
1: Sebenarnya enggak sampai 1 jam sih, cuman kita itu kan setiap di sana tuh walaupun enggak masuk ke ruang vokal direct, kita tetap latihan sendiri. Kita kayak
0: juga,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Enggak sendiri-sendiri. Jadi kita ujung ketemu ujung sebenarnya kayak mencar gitu. Terus kita juga disiapin, kita harus nyiapin kayak MP3 gitu. Karena kita enggak pegang HP. Jadi lagu-lagu dimasukin situ semua.
0: Oh, dimasukin MP3 ya.
1: Jadi setiap harinya kalau enggak dengerin MP3 ya tidur.
2: Dan itu pun latihannya kan macam-macam juga kan, ada vokal juga, terus ada koreografi juga ya kan. Nah itu kamu gimana? Apa ya? Tentunya kan badan ya, namanya badan di
0: masih ada capeknya gitu ya.
2: Betul, digempur terus menerus. Apakah kamu sempat down juga?
0: Kecuali sakit, ya
2: gara-gara gitu. Homesick juga tadi. Apakah kamu sempat sakit juga di pas karantina kemarin?
1: Jujur selama karantina aku gak pernah sakit.
0: Gak pernah sakit
1: dan gak pernah capek, karena kita kan jalannya bareng-bareng ya. Jadi semua sefrekuensi, ini seru aja gitu bawaannya. Oh, okay. Malah waktu tuh berjalannya kayak rasa cepet banget, nggak ada lama-lamanya.
0: Jadi happy jujur, lah ya tiap hari.
2: Betul, dibawa happy semuanya.
0: Benar. Terus ini kalau misalkan kamu pas lagi di panggung, Ginan, pas lagi di panggung, pernah ini nggak apa namanya kayak lupa lirik atau salah lirik? Pernah.
1: Pernah waktu Elim.
0: Oh, waktu eliminasi.
1: Iya, itu aku ngimprov.
0: Terus?
1: Jadi harusnya kan lagu ini esokan masih ada. Jadi kan harusnya Tuhan pun tahu hidup ini sangat berat, tapi takdir pun tak mungkin sama. Jadi aku, tapi pasti aku akan selalu sama. Tapi itu jurinya jujur kayak ya kayak nggak ngerti kayaknya kalau aku salah lirik. Cuman di komen Kinan salah lirik, weh langsung pencarian Kinan Kor salah lirik.
0: Ada ya, ada ya.
2: Sampai viral.
0: Iya. Gimana? Kamu menanggapi hal-hal yang seperti itu seperti apa, Kinan? Misalkan nih tiba-tiba ada pemberitaan Kinan salah lirik.
2: Nah gitu. Itu.
1: Oh ada komen negatif gitu.
0: Apa yang kamu
1: jujur aku anggap itu ya udahlah. Okay. Terus juga itu bisa ngelatih mental aku. Gitu kan. Maksudnya kayak itu aja masih di komen, belum yang benar-benar tetap muka nih gitu kan. Kan biasanya ada tuh setiap kita nyanyi kadang ada yang mungkin melontarkan, "Kinan lu mending turun aja enggak usah nyanyi." misal.
0: Iya.
1: Itu juga aku juga berterima kasih sama mereka sih. Karena dari situ mentalku jadi kayak Kinan kamu harus kuat loh Kinan.
0: Mentalnya kebangun ya. Karena teman-teman yang ini ya kritik kita tadi ya.
1: Benar.
0: Josh.
2: Betul. Karena harus. Pohon semakin tinggi ya anginnya semakin kencang.
0: Benar.
2: Itu tandanya berarti Kinan bakal sukses jauh lebih dari sekarang dong tentunya.
0: Amin ya. Amin. Semoga aja apa namanya yang diimpi-impikan sama Kinan bisa terwujud semuanya.
2: Amin. Ngomong-ngomong soal mimpi nih, pastinya kan punya mimpi untuk kolaborasi.
0: Nah.
2: Kira-kira kolaborasi sama siapa nih yang jadi impiannya Kinan nih?
0: Rosa, Malini.
1: Aku pengen banget berkolaborasi sama coba apa cewek?
2: Bebas.
0: Cewek dulu deh,
1: cewek dulu. Pengen banget sama Kak Salma.
0: Sama Salsabil.
1: Iya.
2: Oke.
0: Gitu.
1: Hacu.
2: Karena kenapa nih?
1: Karena
0: Hacu itu tadi. Maksudnya lagunya bagus itu ya.
1: Karena aku suka sama karakter vokalnya.
0: Ini.
1: Terus dia kan aku suka nyanyi yang suka miring-miring gitu kan.
2: Dia. Suka miring gimana?
1: Kasal, ya kayak nada tuh miring-miring kayak Omewin.
2: Hah? Omewin. Tahu kan? Maksudnya, oh, Omewin yang tahu. Nanda nyanyi enggak tahu.
0: Oh, anu tahu. Nada-nada miring.
1: Iya. Oke. Kayak jazz gitu kan. Kasalma aku suka banget kalau Kasalma lagi nge-jazz kayak gitu.
0: Apa sih namanya kok lupa aku juga ya.
1: Nanti
0: ya,
1: Adi ada di sini.
0: Ya, di sini ya.
2: Penjelasannya ada ya.
0: Terus.
1: Kalau cowok aku pengen banget
0: Judika.
1: Sama Kak. Sebenarnya aku sama Om Judika mau kok. Tapi kemarin aku tuh pengen banget kolaborasi sama banyak lagi kalau yang cowok, antara Kak Firsa Besari, kalau enggak sama nyanyi lagu Mang.
0: Apa namanya? 420.
2: Iya, namanya 420.
1: Kak Ari Lasmana.
0: Ngefans banget kamu ya sama Kak Ari Lasmana ya. Istimewa. Memang dia
1: hatiku.
0: Itu dia memang vokalis yang cerdas dan juga keren sih.
2: Betul. Mas idealis juga
0: beliau. Idealis banget. Yoi. Lanjut lagi?
2: Lanjut, Win.
0: Ya kita break dulu lah. Gitu.
2: Break dulu apa?
0: Break dulu. Jadi untuk kamu semuanya, teman Pro 2 yang penasaran kita bakal ngomongin apa lagi.
2: Betul.
0: Jangan kemana-mana. Jangan ke anywhere. Stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RR Jember.
2: Teman terbaik kamu. Dan nanti aku bacain pertanyaan kamu, teman Pro 2.
0: Ya.

sodium hingga glukosa yang juga dapat mereka

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, ngobrol dua balik lagi tentunya bareng kita berdua, Ewi dan juga Irza, dan juga enggak ketinggalan ada Kinan ngobrol dua.
1: Kinan. Iya, Kinan Idol ya.
2: Kinan
1: Laksita. Oke. Dia ini ya, apa namanya, teman ngobrol dua. Kayak enggak ada susahnya, makanya ceria terus ya.
2: Ada kok.
1: Apa? Oh, ada ya.
2: Tadi kan disebutnya susahnya apa?
1: Oh iya, kan kemarin tapi sekarang enggak.
2: Ah?
1: Sekarang kan enggak?
2: Sekarang iya.
1: Oh, sekarang masih susah
2: ini
1: lagi.
2: Iya, masih ini aduh.
1: Wah, kamu kayaknya terlalu galau gitu. Ya, kita lanjut lagi deh. Ini kita bacain dulu ya, Irza ya, untuk apa namanya?
0: Pertanyaan dari teman pro 2 dan juga fansnya Kinan nih. Ada bentar nih, ada Kak Raet Ratu Olivia. Kinan ada rencana mau lanjut kuliah enggak, dan apa kampus impiannya katanya?
2: Oke. Pasti aku juga sebenarnya dari dulu sebelum nyanyi tuh juga mikir kayak aku harus kuliah di sini gitu. Karena aku suka banget sama IPS.
0: Oke.
2: Aku tuh pengen banget masuk di hukum di UGM kalau enggak di UI.
0: Oke.
1: Okay. Universitas Indonesia ya.
2: Kalau enggak jadi di hukum ya di ISI.
0: Oh, ISI.
1: Oh, ISI.
2: ISI sendiri.
1: Loh.
0: Titik-titik gitu dari ISI.
1: Ada titik-titik.
2: Iya, ISI. Di ISI. Kalau musik ISI, kalau enggak IKJ.
0: Oh, IKJ. Oh, oke.
1: Okay. Ada lagi ya?
0: Terus ada lagi nih. Bentar-bentar. Bentar, satu lagi. Ani, Sivana, dan juga ini Mande katanya.
1: Oke. Okay.
0: Untuk next, Kinan bakal berkarir di Jakarta atau stay di Jember aja?
1: Ayo.
2: Yang pasti bakal ke Jakarta dong. Tapi tetap harus menyelesaikan sekolah dulu di sini. Karena masih kelas 1 ya.
0: Baru mulai ya.
2: Iya, baru mau jurusan ini. Iya.
0: Jadi sabar dulu ya, ditunggu dulu.
2: Sekolah dulu ya.
1: Ada lagi.
2: Kata.
1: Ini dari siapa ini, Jak?
0: Itu yang. Mohon maaf agak jadul ya Bapak satu ini.
1: Kata Gitas ya, ini Kinan kalau dikasih kesempatan collab dengan alumni Idol, Kinan mau collab dengan siapa katanya?
2: Boleh sebut satu apa dua?
1: Enggak apa-apa, dua enggak apa-apa. Tiga, 10 enggak apa-apa.
2: Oh, wow. Satu tuh yang tadi.
1: Di absen aja.
2: Sebutin sih. Tadi tuh ada Kak Salma.
1: Salma. Oke. Okay. Oh iya benar, tadi ada Salma.
2: Oh, iya, ada Kak Sabrina.
1: Sabrina.
2: Terus alumni ya pasti aku juga pengen kolaborasi sama. Sebenarnya pengen semua sih.
1: Gitu ya.
2: Iya.
1: Kok kemarau kamu dan?
2: Katanya 10 enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Kalau tadi kan ini baru tuh ya. Alumninya baru-baru banget nih. Kalau alumni zaman dulu masih ada enggak yang legend sampai sekarang tuh?
2: Kak Citra sama Kak Citra Kadelon sama Kak Maria Simorangkir.
1: Wih, Maria Simorangkir keren.
0: Citra sekolah 3.
2: Yes.
1: Sekarang udah SD tapi. Naik.
0: Dari TK sih. Enggak gitu dong emang namanya.
2: Oh, baru enggak lagi.
1: Iya. Udah?
0: Udah.
1: Nah, ini sebelum kita sudahi, kita pengen dengerin dulu.
2: Oh. Yeah. Kok udah?
1: Loh, iya tuh.
0: Kamu mau sampai jam berapa?
1: Sampai pagi.
0: Kita mah fine-fine aja ya, Win ya.
1: Apa kita mau siaran di sini?
2: Gini, Pro 2.
1: Iya.
2: Eh, tolong RRI.
1: Ayo, sebelum kita tutup ya. Apa pesan motivasi untuk teman Pro 2? Apa?
2: Duh, kenapa lu jadi briefing sih?
1: Apa? Bisa lah. Eh, bundamu nanti ini apa? Bangga kuadrat.
0: Bangganya double nanti.
1: Iya.
2: Apa tadi?
0: Pesannya.
2: Oh, pesan buat
0: buat teman Pro 2 dan juga fans kamu di luar sana.
2: Pesannya jangan pernah patah semangat karena sesuatu yang besar berawal dari langkah kecil yang kalian usahakan.
1: Widih.
2: Wih.
1: Ya, jangan pernah patah selamat sampai jangan pernah patah semangat terus.
2: Karena langkah besar berawal dari langkah kecil.
1: Iya,
0: itu.
1: Benar.
0: Terus Mas Emil mukanya merah.
1: Enggak apa-apa, Nan. Hey, Nan. Lanjut, Nan.
0: Terus sama lagi.
2: Jangan pernah apa ya, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Mm-mm. Karena bisa jadi hal baru itu bikin kalian lebih up, guys. Kayak aku kemarin contohnya.
1: Oh no, I'm mistakenan. Ya guys, kayak gitu ya teman bro dua ya. Yeah, intinya hal yang besar itu berawal dari yang kecil dulu, teman bro dua ya.
0: Jadi, dan jangan takut untuk jangan memulai takut. Hal-hal yang baru gitu.
1: Oke, okay, satu ref dulu sebelum selesai apa?
2: Aduh.
1: Apa?
2: Halo deh. Request deh.
1: Apa?
2: Mas Ewin.
1: Request lagunya ini aja. Oke. Apa aja? Kamu pilih lagu apa aja?
0: Apa ya? Mangu aja, Mangu.
1: Oh, Mangu. Oh iya, Mangu. Mangu, yuk. Yeah. Gilanya tapi lihat ke nah, gitu aja ya.
0: Jangan dong.
2: Emang lagi Mangu apa gimana?
1: Manggut.
2: Relate.
1: Manggut. Oh iya.
0: Relate. Enggak, enggak.
1: Relate kayaknya sama Kak Edza.
0: Udah putus. Oh, Mangu.
2: Udah Mangu putus lagi.
1: Ya ampun. Terus? Iya.
2: Boleh minum dulu?
1: Boleh dong. Mau diambilin galon tak?
2: Ada air zam-zam.
1: Kenapa sampai Timur Tengah anda itu? Guys. Kenapa jadi ketahuanan? Ya ampun, weh, meskinan, no. Ayo, guys, ini lagunya Mangu, teman bro dua ya. Kita dengerin ref-nya doang dari Kinan Idol.

0: Oke.
1: Lanjut.
2: Gila lagi, yuk.
0: Aduh, aku terdek loh. Tahu nggak sih Mas Amin, ini tuh kaku banget.
2: Ya, ayo nanti dikasih air zam-zam ya. Ya udah, ya ampun, kita ketawa mulu tadi. Mas Levi udah gini-gini.
0: Ya. Mas, maaf ya Mas. Oke, okay. Mulai ya.
2: Tuh, 1, 2, 3.
0: Mas Amin tuh kayak gini.
2: Ya udah deh, kalau gitu tuh.
0: Oke, sudah.
2: Satu lagi. Serius, gas.

0: Yes, yes. Yes, Kinan. Kinan idol banget ya.
1: Idol banget.
0: Yo, just best. Oke, okay. Gitulah teman berdua ya. Oke, okay, ini enggak kerasa banget udah waktunya kita untuk undur diri. Terima kasih Kinan, terima kasih dan juga tim-timnya Kinan semuanya. Thank you so much. Oke, dan tentunya jangan kemana-mana teman berdua, kita bakalan lanjut lagi sampai dengan jam
1: jam 8 ya.
0: Alright.
2: Nantikan terus Was Evin menyanyi.
1: Tagih, tagih. Ya udah, kita pamit
0: dulu. Bye bye.

0: Y si hoy me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Kok berhenti di sini ya?
4: Sekarang kita putus.
3: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
4: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
3: Tapi yang?
4: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
3: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
5: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Balik lagi di Sore Ceria Pro 2 bareng Irza dan juga Ewin ya. Tempat paling pas buat nemenin kamu nyantai di sore hari ini. Nah, sore ini kita akan ngobrol tentang Indonesia, negeri yang kita tinggali dengan segala keberagamannya, terus keunikannya juga Pro 2. Dan ceritanya tentunya, kalau mendengar kata Indonesia, mungkin setiap orang langsung punya gambaran ya yang berbeda. Dan Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar juga nih Pro 2. Nah, kita bakal ngobrolin apa sih? Nanti bakal kita spill bareng-bareng Pro 2. Jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Menginginkan umur panjang dan rezeki lapang adalah sifat umum yang ada pada kebanyakan manusia. Rezeki dan umur sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak roh manusia ditiupkan di dalam rahim atau kandungan. Takdir manusia juga sudah tertulis dan terkumpul di kitab induk bernama Lauhul Mahfud 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia dan bumi. Dan salah satu cara agar rezeki lapang dan umur panjang yaitu dengan silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata 'alaihi fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahimnya dengan kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, para ulama mengatakan yang dimaksud dilapangkan rezekinya adalah ada yang keberkahan padanya. Sebab menyambung tali silaturahim adalah sedekah, dan sedekah dapat mengembangkan harta sehingga semakin bertambah dan bersih. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambung silaturahim kepada keluarga terdekat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

Pernah gak sih kamu bertanya, kenapa pemain sepak bola memakai nomor di punggung jersey mereka? Awalnya, nomor punggung muncul di awal abad ke-20 saat pertandingan mulai banyak ditonton. Penonton dan komentator kesulitan mengenali pemain, apalagi dari jarak jauh. Akhirnya, nomor digunakan untuk membedakan pemain, bahkan sempat berdasarkan posisi. Misalnya, nomor 1 untuk kiper, 9 untuk striker, dan 10 untuk playmaker. Seiring berjalannya waktu, beberapa nomor jadi ikonik karena dipakai pemain hebat. Dari sekedar penanda, nomor punggung kini jadi simbol identitas dan kebanggaan di dunia sepak bola.

0: Studi, Kolaborasi, Workspace, dan Learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore ceria, ceriain soremu bareng Studi.
2: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Nah, kembali lagi Lompro 2 bareng Irza dan juga
1: aku Ewin Ramadan tentunya Lompro 2. Waduh, tadi Irza udah opening ya. Sekarang kita tinggal ngebahas sesuatu hal yang luar biasa lagi, Len.
0: Ya, itu tentang Indonesia kita tercinta nih, Lompro 2.
1: Negara kita tercinta berarti ya.
0: Karena kan di Indonesia sendiri kan banyak banget apa namanya keseniannya, terus budayanya, keunikannya.
1: Pasti Indonesia itu adalah negara yang penuh ragam.
0: Betul.
1: Entah ragam kuliner, entah ragam budaya, entah ragam apapun, pokoknya Indonesia adalah negara yang penuh ragam, penuh dinamika, penuh, wah pokoknya luar biasa lah. Wonderful banget.
0: Wonderful banget, betul. Ada juga yang memilih kata ramah sih, Win.
1: Ramah
0: Indonesia
1: ya?
0: Tuh terkenal ramahnya sama entah itu sama penduduk aslinya, sesama sesama penduduk ataupun sama turis mancanegara nih.
1: Oh iya, benar, benar.
0: Dan itu tadi dikenal mudah menyapa dan juga membantu orang lain gitu. Bahkan nih ya, ada yang juga milih di apa tadi, interpretasikan ya Indonesia
1: interpretasi
0: tuh, dengan kata tangguh juga bisa nih, Win. Karena bangsa Indonesia telah melewati berbagai tantangan juga, mulai dari perjuangan kemerdekaan hingga berbagai bencana dan juga krisis

0: yang pernah terjadi nih.
1: Dan tentunya teman Pro 2, kalau misalkan kita ngomongin soal Indonesia, krisis yang pernah terjadi. Kamu krisis yang mana aja? Oh ini. Jadi menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, benar ya?
0: Betul sekali.
1: Indonesia memiliki lebih dari 1.300 kelompok etnis yang hidup berdampingan. Keberagaman ini yang menjadi salah satu kekuatan bangsa Indonesia, teman Bro 2. Nah. Dan wow, luar biasa banget ya Indonesia tentunya di mata kita dan juga di mata dunia.
0: Betul. Ya? Nah, sesuai sama topik kita hari ini, teman Bro 2, yaitu kalau kamu ya, satu kata untuk menggambarkan Indonesia menurut kamu tuh apa, teman Bro 2? Yeah. Boleh ya di share di question box-nya Bro 2, aku udah upload
1: Bro 2. Ya.
0: Sudah dong. Dan, atau di WhatsApp-nya Pro 2 di mana, Win?
1: Di 081-559-70-89-50.
0: Nah, kita tunggu sampai nanti pukul
1: 7.
0: Pukul 7 dong. Iya. Yeah.

Tahukah kita? Gunung Argopuro yang terletak di wilayah Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Probolinggo tercatat dalam naskah Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Sebuah naskah yang menguraikan keadaan di Keraton Majapahit pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Artinya, gunung ini memiliki arti penting pada era Majapahit.

0: Bang. Ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya, lu bikin tabelnya dong, Bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong. Pesan kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih, Bang. Udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian, lu kan digaji emang buat ginian, Bang.
1: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih, Abang. Enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu, baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Nah, Win, tadi kan kita udah share ya instastory buat gabungan umur pro 2. Kita bacain nih.
1: Udah ada, Le.
0: Sudah dong.
1: Oke, boleh. Dari siapa nih?
0: Mana nih? Ada Rahmat di Kaliwates.
1: Mat, gimana Mat kabarnya, Mat?
0: Sehat, Pak.
1: Namanya Rahmat. Masa mau dipanggil Rah?
0: Enggak. Rahma, jadi Rahma nanti.
1: Oh, gitu ya.
0: Ini katanya aku pilih kata beragam katanya karena Indonesia ini punya banyak budaya, bahasa dan juga tradisi yang membuatnya unik nih, Win. Wih, menarik ya.
1: Iya, menarik sekali loh ini ya. Jadi terus, keberagaman itu memang menjadi ini apa namanya?
0: Ciri khas.
1: Ah, ya? Benar, itu dia maksudnya Ewin ya.
0: Indonesia. Yang memang benar dikenal hingga mancanegara itu
1: tadi. Iya. Ada lagi nih? Nabila di Patrang. Iya. Kalau aku pilih kata ramah. Wih. Okay. Ramah ini lebih ini ya, apa namanya? Lebih halus lagi dengan berdua. Karena orang Indonesia itu terkenal murah senyum dan suka membantu. Gotong royong tiap minggu.
0: Betul, kerja bakti.
1: Kerja bakti. Betul, Indonesia sekali banget, ya kan? Itu. Jadi keramahan masyarakat Indonesia itu memang sering jadi kesan pertama teman berdua ya. Jadi kalau misalkan ada wisatawan asing yang datang ke Indonesia itu kesan pertama, first impression. Yang pertama ada Indonesia ramah.
0: Nah, enggak cuma ramah ke turis mancanegara aja, sama sesama penduduk Indonesia
1: bener
0: aja juga ramah. Betul, luar biasa. Terus ada Yoga di Sumbersari. Aku memilih kata indah katanya. Dari alam sampai budayanya, Indonesia punya banyak hal yang memukau.
1: Benar.
0: Karena Indonesia ini memang punya keindahan yang tersebar ya, dari Sabang sampai dengan Merauke.
1: Iya, keren loh Yoga ini. Yo ganteng, yo garo. Yoga. Yoga ngono pisan sih maksudnya aku. Yo ganteng lah itu. Itu yang paling tepat ya.
0: Terus ada siapa lagi, Win?
1: Ada lagi? Oh, satu. Ada Dinda di Sumbersari ya.
0: Okay.
1: Aku memilih kata tangguh karena bangsa Indonesia itu selalu bisa bangkit setelah menghadapi berbagai tantangan. Widih. Ini kalau misalkan dikaitkan sama timnas Indonesia ya kan. Mulai dulu timnas Indonesia kalah, sekarang menang terus.
0: Udah dua kali ya menangnya.
1: Dua kali, guys. Pokoknya semangat Indonesia itu tanpa apa ya, tidak pernah surut gitu.
0: Betul, tangguh banget. Jadi cocok ya kalau menggambarkan Indonesia nih. Terus terakhir nih ada Fajar. Terus menurutku kata yang cocok adalah gotong royong. Udah disinggung Bapak Ewin ya tadi ya. Karena masih banyak masyarakat yang saling membantu saat dibutuhkan. Bener.
1: Pasti kamu yang tukang beli ini ya, beli roti goreng ya kalau minggu ya.
0: Bener banget. Eh Win, tapi di Jember ini masih ini ada gak sih kayak tradisi misalnya nih mau pindah rumah atau membangun rumah gitu. Nah itu rumah kayak rangkanya itu digotong bareng-bareng gitu gak sih, Win?
1: Oh, kalau di Jember gak gitu sih.
0: Oh, gak gitu.
1: Gak gitu. Jadi apa ya, bahan bakunya yang di ini, yang di apa namanya, di yang dikelola bareng-bareng. Jadi enggak gotong kerangka rumahnya gitu. Soalnya kan langsung permanen kalau di sini.
0: Oh, gitu. Kalau di Jawa Tengah masih kayak gitu sih, apalagi kayak rumah-rumah jadul Jawa gitu kan. Itu masih dipanggul bareng-bareng rumah pro 2. Luar biasa dan kaya akan budaya rumah pro 2. Nah, udah cukup nih, Wi.
1: Cukup dong.
0: Kita bakal apa nih?
1: Kita bakalan lanjut lagi teman berdua ya. Ini ntar lagi kita bakalan ke program acara yang selanjutnya, yaitu Ups teman berdua.
0: Upgrade skill teman berdua.
1: Upgrade skill. Jadi untuk kamu untuk kamu semuanya,
0: tetap stay tune di 89.5 FM.
1: Berdua dari Jember. Teman terbaik kamu.

0: Bicara pertempuran Surabaya tak bisa lepas dari nama Bung Tomo. Ia mendirikan radio pemberontakan Radio Rebellion yang mempromosikan persatuan dan semangat juang di kalangan pemuda. Dalam pertempuran Surabaya, Bung Tomo terus menggelorakan semangat rakyat untuk menentang penjajah.
1: Bahwa rakyat Indonesia di Surabaya.
0: Setiap kali berpidato, ia selalu menggunakan kata-kata yang emosional dan kuat yang berhasil mendorong warga sipil dan tentara untuk bertindak. Kata-katanya yang terkenal, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap, merdeka atau mati. Demikian pidato Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka!
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Nah, kita lanjut ke ups.
1: Ups. Upgrade skill.
0: Betul.
1: Oke, upgrade skill kali ini dalam pro 2 kita bakalan ngomongin seputar gaya hidup.
0: Nah, betul.
1: Lifestyle.
0: Lifestyle apa ini lifestyle?
1: Lifestyle ya.
0: Oh, lifestyle. Nah, Win, ini kan kayak bentar lah, udah ya Piala Dunia ya, Win ya, ini udah berlangsung.
1: Udah berlangsung lah.
0: Tapi kamu kalau nonton nih, suka ini nggak sih memperhatikan itu ada anak-anak kecil yang pas pembukaan tuh sering digandeng gitu, Win. Ternyata itu kamu tahu nggak kenapa? Kok ada anak-anak kecil ikut kayak pawai mini gitu pas masuk ke lapangan nih, Win?
1: Gini. Aku ini ambil dari beberapa ini ya, referensi gitu ya. Jujur li aku dulu nganggapnya itu ini masa anak-anaknya para pemainnya gitu.
0: Iya.
1: Dulu nganggapnya seperti
0: benar.
1: Ternyata enggak seperti itu. Jadi sekilas memang kelihatan lucu dan menggemaskan, tapi ternyata tradisi ini punya makna mendalam.
0: Apa
1: jadi
0: tuh?
1: Anak-anak yang mendampingi pemain saat memasuki lapangan itu itu disebut sebagai player escort atau maskot anak. Nah, kehadiran mereka itu bukan sekedar pelengkap seremoni pertandingan gitu ya. Oh,
0: ternyata gitu.
1: Jadi sebelum era 1990-an ya. Para pemain sepak bola ini biasanya masuk ke lapangan tanpa didampingi anak-anak gitu.
0: Okay.
1: Nah, tradisi ini mulai mulai dikenal sejak pertengahan tahun 1990-an. Salah satu momen yang paling menarik terjadi pada pertandingan Liverpool melawan Everton waktu itu. Jadi ketika seseorang anak yang menjadi maskot ini ternyata adalah Wayne Rooney muda.
0: Oh.
1: Yang kemudian tumbuh menjadi legenda sepak bola Inggris. Gila.
0: Keren sekali. Plot twist sekali.
1: Plot
0: ya.
1: Plot twist loh. Ya. Dulunya jadi maskot, ternyata jadi bintang. Waduh,
0: Dan ternyata ya tradisi ini semakin mendunia saat Piala Dunia ke tahun 2002 nih. Saat itu FIFA bekerja sama dengan UNICEF melalui kampanye Say Yes for Children yang bertujuan mempromosikan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan juga kehidupan yang sehat nih, Hoya.
1: Nah, dari sini nih kehadiran anak-anak di lapangan itu memiliki makna yang simbolis. Mereka tuh menjadi pengingat bahwa sepak bola ini adalah olahraga yang menjunjung sportivitas, persahabatan, dan jauh dari kekerasan.
0: Oke, jadi ramah anak ya. Dan selain itu, keberadaan maskot anak ini juga menjadi bentuk dukungan terhadap pemenuhan hak-hak anak di seluruh dunia.
1: Tetapi, seiring berjalannya waktu nih, ya, program player escort ini berkembang menjadi pengalaman spesial bagi anak-anak.
0: Betul, kayak Wayne Rooney tadi ya.
1: Gitu. Jadi di beberapa negara dan juga klub sepak bola ada proses seleksi khusus kerjasama dengan sekolah. Jadi sampai program pembinaan usia dini yang memungkinkan anak-anak itu terpilih untuk mendampingi pemain idolanya di lapangan, guys.
0: Oke, jadi nggak cap cip cup gitu ya sembarangan gitu lumbrol. Nah, bayangin aja ya berdiri berdampingan dengan pemain bintang dunia ya sebelum pertandingan dimulai pasti jadi pengalaman yang nggak terlupakan.
1: Iya, makanya kamu jangan lain kali kalau misalkan lihat pemain itu gandeng anak-anak sebelum kick off itu ya jangan dianggap anaknya itu.
0: Iya, kirain anaknya atau keponakannya.
1: Iya gitu, itu kan? Makanya apa anak tetangganya gitu.
0: Iya.
1: Janganlah. Jadi sekarang kan kamu udah tahu gitu ya. Jadi ternyata tradisi ini bukan hanya seremoni teman berdua tapi juga membawa pesan tentang sportivitas.
0: Betul.
1: Inspirasi di masa depan generasi muda itu akan seperti apa gitu.
0: Betul. Seperti Wayne Rooney tadi.
1: I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: luar negeri. Padahal, banyak anak bangsa Indonesia yang bisa membuat produk lokal dengan kualitas internasional. Mereka yang selalu berkreasi dan menjadi penggerak ekonomi, yang berjuang di situasi yang tak pasti. Mereka adalah simbol negeri ini. Dan kita adalah bagian dari mereka, yang bangga membangun sukses bersama untuk kemajuan bangsa. Bersama kita bangga dukung mereka, bangga buatan Indonesia.
1: Nyenyaknya tidur hari ini, bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih, agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan, belanja-belanja.
2: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah nggak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
1: Ya ampun, iya ya mak, iya.
3: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang nggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Namun Pro 2 aku mau ingetin kamu, kamu bisa banget dengerin RRI seluruh Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Namun Pro 2 dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 bahkan sampai dengan Pro 5 nih. Tinggal download aja RRI Digital Namun Pro 2. Tuh di genggaman tangan doang. Enak banget tuh Namun Pro 2. Nah selain itu kamu juga bisa membaca berita terup to date Namun Pro 2 lewat rri.co.id ya. Di situ ada berita politik, ekonomi, bisnis, olahraga, gaya hidup, hukum, Piala Dunia, updatean Piala Dunia 2026 semuanya komplit Namun Pro 2 di rri.co.id. Dan selain itu kamu juga bisa mendengarkan lagu-lagu favorit kamu, terus bikin playlist juga di RRI Digital ya, untuk nemenin olahraga, nemenin kamu lagi ngedit ya Namun Pro 2, lagi nyetir-nyetir. Kayaknya enak nih sambil dengerin playlist yang dipersiapkan buat Ayang nih. Boleh banget. Terus juga bisa kepoin penyiar favorit kamu karena sudah terhubung dengan sosial media seluruh penyiar ya, Namun Pro 2, penyiar Pro 1, Pro 2, semuanya pokoknya ada. Terus ada juga podcast-podcast yang seru-seru banget topiknya. Dan juga nambah insight kamu, nambah wawasan kamu Namun Pro 2. Dan tidak lupa nih Namun Pro 2, kamu bisa download di App Store dan juga Play Store. 0 rupiah, gratis, gratis banget pokoknya, full selama seumur hidup Namun Pro 2. Ya, gratis 0 rupiah yang bisa dan tersedia di App Store dan juga Play Store nih. Beda sama platform lainnya yang harus berlangganan, harus ngeluarin duit Namun Pro 2. Di RRI, RRI Digital tentunya gratis 0 rupiah. Jadi segera download RRI Digital sekarang juga.

muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: Wah, nomor 2 sayang sekali. Sore ceria harus berakhir nih nomor 2. Karena aku dan Iwin juga sudah menemani kamu ya dari pukul 3 waktu Indonesia Barat sampai dengan detik ini nomor 2 hampir pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nah, di pukul 7 nanti pastis ya, itu kamu bakal jalan-jalan Pro 2 ke Pro 2 RRI Jakarta gitu ya, karena bakal ada musik live chat Pro 2 dan ini bintang tamunya seru banget nih, ramai banget Pro 2. Ada Lemon nih, ada girl groupnya Lemon Pro 2 namanya, dan dipandu dengan hostnya tentu saja ada Ellen ya Pro 2. Jadi tetap stay tune dong tentunya, dan aku juga pun sudah memberikan informasi yang banyak banget sama Ewin ya tadi. Batuk Pak Haji. Ada yang batuk nomor 2. Semoga sehat selalu ya, meskipun cuacanya seperti ini nomor 2. Kalau tadi sempat hujan juga, aku pas berangkat tuh gerimis-gerimis ya. Penting banget kamu untuk selalu menjaga kesehatan kamu biar lebih fit, meskipun besok libur gak apa-apa nomor 2 ya. Mungkin hari ini udah santai-santai banget atau malah lembur nih karena besok libur nomor 2. Yang semangat ya kalau lembur, masih bakal ditemenin juga sama Pro 2 kok. Ada nanti juga setelah kita jalan-jalan ke Jakarta bakal balik lagi ke Jember dengan jaga malam nomor 2. Ada narasumber juga yang seru-seru banget yang bakal ceritain wawasan baru untuk kamu juga. Jadi stay tune ya nomor 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Jaga kesehatan, minum air putih yang banyak, dan semoga informasi yang kami berikan juga memberikan manfaat untuk kamu juga nih Pro 2. Jadi signing out dulu ya, di Ija sama Ewin signing out dulu, dan tentunya tetap stay tune di 89,5. Ada nih Bapak Ewin. Baru datang nih Bapak Ewin, udah closing nih, udah mau closing banget nih. Gimana Bapak?
1: Iya, jadi udah ngomongin apa aja?
0: Udah closing Bapak.
1: Iya, abis ini ya. Perut udah gak bisa dikondisikan ya. Ya, mau gimana lagi?
0: Ya, gak apa-apa. Ya, makanya jaga kesehatan terus sama Pro 2. Jangan lupa minum air putih yang cukup. Terus jangan lupa untuk makan malam untuk
1: makan tamu. Ya, ya, ini apa namanya? Jadi biar gak ini ya, tidurnya nyenyak
0: lah. Betul ya. Sekali.
1: Jangan lupa makan malam tuh Pro 2. Dan have a nice day.
0: So kita jalan-jalan dulu ke Jakarta, Win.
1: Jadi kita jalan-jalan dulu ya ke Jakarta ya.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di hari bahan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

최리가 진행 소름 바른 브루. 브루 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

RRI. Info Pro 2 hari ini. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu. Saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Tokyo perkuat hubungan Indonesia-Jepang melalui dialog merawat harmoni. Informasi yang kedua, Komnas HAM minta evaluasi pelaksanaan program MBG. Informasi yang terakhir, Pertamini di Sukosari terbakar, 3 petugas terluka. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini bareng aku Ewin Ramadan. Informasi yang pertama, teman Pro 2. Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo menggelar dialog bertajuk Merawat Harmoni sebagai upaya memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Jepang, sekaligus meningkatkan pemahaman warga negara Indonesia terhadap hukum, norma sosial, dan budaya yang berlaku di Jepang. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, mengatakan Indonesia dan juga Jepang memiliki karakter budaya yang berbeda. Namun, perbedaan tersebut justru menjadi modal penting dalam mempererat hubungan masyarakat kedua negara. Informasi yang kedua, Komnas HAM menyoroti sejumlah risiko pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tata kelola program makan bergizi gratis, teman Pro 2. Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, mengatakan pihaknya telah mengkaji, memantau, dan berkoordinasi mengawasi pelaksanaan program MBG nasional. Menurut Komnas HAM, program MBG akan lebih efektif jika difokuskan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Sasaran tersebut meliputi warga daerah 3T, ibu hamil dan menyusui, serta balita di seluruh Indonesia, teman Pro 2. Selain itu, Komnas HAM juga menyoroti luasnya kewenangan yang dimiliki MBG. Yang dimiliki BGN atau Badan Gizi Nasional dalam penyelenggaraan program tersebut. Dia menjelaskan BGN terlibat dalam penyusunan kebijakan, pengadaan, penentuan lokasi, SPBG, insentif, hingga pemberian sanksi, teman Pro 2. Informasi yang terakhir, Pertamini di Desa Sukosari Lor, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso, teman Pro 2, terbakar pada hari Senin 15 Juni 2026 siang. Akibat kejadian tersebut, 3 petugas yang sedang berjaga mengalami luka ringan dan harus mendapatkan penanganan medis di puskesmas setempat. Kapolsek Sukosari AKP Ahmad Purwanto mengatakan ketiga korban merupakan petugas yang bertugas pada shift siang. Mereka mengalami luka akibat paparan panas saat kebakaran terjadi. Menurutnya kondisi ketiga korban tidak mengkhawatirkan dan diperkirakan segera pulih, teman Pro 2. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kebakaran diduga dipicu korsleting listrik pada mesin pompa yang digunakan untuk mengisi penampung bahan bakar sebelum disalurkan kepada pembeli, teman Pro 2. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan di MLC Music Live Chat malam hari ini. Dan seperti yang gue janjikan tadi, teman Pro 2, gue tidak akan sendirian malam hari ini. Karena gue sudah ditemani tidak hanya satu, dua, tapi sebenarnya ada 9 perempuan cantik. Halo, ada Lemon malam hari ini, halo. Wah, wow, luar biasa, kalian ramai sekali ya. Betulnya, kita absen dulu yang ada di studio, karena kita bagi dua ya malam hari ini. Boleh mungkin di absen dulu dari yang sebelah kanan, berarti yang sebelah kanan. Silakan, siapa namanya?
1: Halo, aku Sinta, member merah dari Lemon.
0: Halo Sinta. Terus ada siapa lagi?
2: Halo, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Halo.
3: Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Oke, halo Kilen. Halo.
4: Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Halo Jacqueline. Oke, halo, dan ini adalah kloter pertama Lemon malam hari ini. Gimana, apakah... jadi gini teman berdua, tadi itu gue sempat kaget bahwa ternyata mereka all out itu ya hari ini.
1: Harus.
0: Harus all out ya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang bisa ceritain gak kira-kira sebenarnya pertama kali Lemon dibentuk itu karena apa dan kapan gitu? Okay. Siapa yang mau ceritain nih?
1: Oke, aku izin.
0: Oke, okay, boleh. Sinta silakan.
1: Jadi pertama kali Lemon itu terbentuk dari audisi. Okay. Nama audisinya IDNXGPN.
0: Oke.
1: Okay. Girls Idol Audition.
0: Oke. Okay.
1: Cuma sekarang diganti menjadi SJE Quest.
0: Oke, oke.
1: Nah, kita tuh awal audisi di bulan Oktober. Terus kita tuh 2023.
0: 2023, oke.
1: Betul banget. Pemilihannya tuh kita sebagai member awalnya berempat, Kak. Ada aku, Michiko, Jacqueline, sama Rehana nanti di kloter 2.
0: Oke, oke. Di kloter berikutnya ya.
1: Betul banget.
0: Awalnya berempat ya. Berempat, oke.
1: Nah, bulan Desember akhirnya kita kepilih tuh berempat. Dan tanggal 24 Mei 2024 kita debut.
0: Oke, pertama kalinya. Oke, jadi itu pertama kali Lemon ada itu justru dari audisi dulu awalnya. Ya. Oke, dan setelah audisi itu prosesnya gimana? Apakah langsung kalian di karantina dulu atau gimana?
5: Pas itu kita nggak trainingnya dulu sebulan.
0: Oh, udah trainee dulu. Ya, oke.
5: Jadi kita di train sebulan dengan yang lainnya. Terus kita pelajari band. Juga nyanyi. Nah, di akhirnya tuh baru final.
0: Oh.
5: Satu-satu.
0: Oh ya?
5: Yang sudah kita latih waktu training.
0: Oh, iya, iya. Jadi memang sebenarnya ada fase training dulu ya. Itu mencakup apa aja kayak dance, nyanyi kah?
5: Ada dance, cover K-pop music.
0: Oh, gitu.
5: Ada juga yang J-pop untuk kita bawa tampil nanti pas final terus sama vokal.
0: Oh, iya, iya. Jadi karena awalnya memang dari sebuah audisi, kalian nerima satu sama lain gimana sih? Boleh, boleh.
1: Kita tuh nerimanya setelah kita udah jadi berempat.
0: Oke.
1: Okay. Nah, awalnya memang kita nggak terlalu deket pas audisi karena kan kayak, aduh, malu nih mau ketemu sama yang lain. Terus kita juga kan pasti fokus, aduh, harus memperbagus diri kita sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Dan ketika berempat ternyata kita emang seklop itu.
0: Oh, jadi baru ketahuan itu justru setelahnya ya.
1: Iya, benar.
0: Oh, iya, iya. Tapi kalian karena asli bersembilan ya. Setahu aku yang di kepalaku kalau ngomong yang rame mentok-mentok Twice gitu karena bersembilan kan. Nah, kalau kalian bersembilan nih gimana nih? Apakah kalian udah saling hafal satu sama lain atau gimana? Karena aku sampai sekarang Twice aja enggak hafal-hafal gitu. Kalau mungkin siapa yang mau jawab? Mungkin Michiko?
2: Pasti udah hafal kan. Dan kita hampir ketemu hampir tiap hari.
0: Oh, hampir tiap hari, oke. Okay.
2: Kan awalnya berempat, terus pas tambah 5 member baru juga sebenarnya tetap ada butuh adaptasi juga.
0: Okay,
2: karena kan waktu kita berempat kan lumayan lama ya. Kayak dari Desember sampai Juli itu kita berempat terus. Terus habis itu baru ada member 5 itu kan di Agustus 2024. Jadi kayak lumayan lah ada adaptnya, tapi tetap aja mereka anaknya seru-seru semua juga yang
0: berbentuk.
2: Jadi ya kita bisa klop juga sudah bersembilan jadi lebih rame.
0: Iya karena kalau misalkan kalian lagi bersembilan itu apakah suka ribet nggak sih, maksudnya kan cewek-cewek kadang suka riwa sendiri gitu kan kalau siap-siap. Kalian suka gitu nggak sih kalau lagi preparation gitu, let's say di backstage gitu, masih ada kayak gitu nggak kayak Riwa sendiri
2: masih
0: gitu.
2: Masih banget.
0: Oh, masih banget.
2: Kan kita kayak, "Kak, sarung tangan mana?" Kak? Iya.
0: Oh, gitu. Tapi mostly tim yang memang nyiapin buat kalian bersembilan ya.
2: Untuk kostum memang udah di bawah. Mm-hmm. Tapi kan otomatis ya, kita pasti ganti sendiri.
0: Iya, betul. Betul.
2: Jadi tetap ada ribetnya.
0: Oh.
2: Kalau misalkan udah pakai kostum kan kita enggak boleh apa ya? Kita harus jaga kostum kita bersih gitu.
0: Betul.
2: Jadi kalau misalkan mau makan, kita ada kayak
0: apron,
2: ya,
0: apron.
2: Apron juga ya, scarf gitu.
0: Oh, scarf gitu. Oke. Biar enggak kena ya. Oh, iya iya.
2: Kan kena.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadi kayak harus langsung bersih-bersih.
0: Oh gitu. Tapi kalian yang member paling muda lahiran tahun berapa?
2: 2012
0: ya. 2012. Siapa?
2: Itu.
0: Oh, ada 2012.
2: Iya.
0: Oh ya ampun. Yang paling senior?
2: Aku.
0: Kamu Michiko tahun berapa?
2: Aku
0: 2001. Oke, 2012. Kamu ke 2012 aja udah jauh banget ya sebenarnya. Oh gitu, jadi memang range umurnya sebenarnya banyak, variatif ya. Oh gitu, terus kalau misalkan dengan kalian udah pakai kostum, jadi teman produser seluruh Indonesia mereka tuh udah pakai kostum dari jam?
2: Dari jam 5.
0: Jam 5 sore sampai hampir jam 8 ini ya. Masih on point loh, keren banget. Tapi salut sih, mereka bener-bener effort banget untuk tour ya. Sebelumnya juga ke radio juga ya. Nice. Tapi kita pengen nanti abis ini kita bakal ngobrolin tentang single terbaru yang mereka ya.
2: Yes.
0: Ya, kita akan ngobrolin tentang judul singlenya adalah Limitless Anthem. Oke, kira-kira gimana teman Pro 2? Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 seluruh Indonesia.

0: Ya, masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Lemon. Jadi kita tadi sempat ngobrol di off air, ternyata banyak hal yang gue baru tahu juga teman berdua tentang budaya J-pop yang mereka anut ya. Jadi ternyata mereka tuh punya warna di tiap-tiap member ya. Nah, tadi kalau kalian lihat nih teman berdua di layar YouTube ataupun di layar HP kalian nih, mereka sekarang lagi pakai baju dengan warna yang beda-beda ya. Jadi setiap member punya warna sendiri ya. Oh, nah boleh ceritain mungkin kita memperdua kira-kira untuk pemilihan warna nih gimana mungkin dari Kilen?
1: Kalau aku kan karena aku baru ya, kan mereka kan yang pertama kan audisi pertama. Jadi aku yang audisi kedua itu aku dipilihin warnanya.
0: Oke. Okay.
1: Di 5 ya. 5 yang baru kan 5 kan. Itu 5-5-nya dipilihin sama agensi warnanya.
0: Oh.
1: Jadi kita tinggal terima gitu.
0: Yang pertama dipilih sendiri justru yang generasi pertamanya ya.
1: Iya, yang generasi keduanya dipilihin. Terus kayak banyak banget ada yang mau minta tuker lah ini. Kayak enggak mau warna ini, enggak cocok
0: ribet.
1: Di aku.
0: Ribet ya banyak.
1: Chaos
0: ya.
1: Itu.
0: Oh.
1: Dan aku yang dapat.
0: Waduh. Jadi mungkin warnanya Kilen tuh yang paling banyak diperebutin karena
1: betul,
0: pink ya,
1: iya.
0: Girly banget ya. Oh
1: dan,
0: gitu.
1: Dan banyak juga yang minta tuker kayak enggak mau, makasih. Aku
0: ini
1: juga mau.
0: Ini punya aku ya.
1: Enggak dulu ya.
0: Oh, tapi Kilen mostly memang budaya apa look up-nya ke J-pop ya?
2: Iya. Yeah.
0: Kira-kira kalian pertama kali dengerin J-pop atau pertama kali ngambil reference dari J-pop tuh kapan? Ingat enggak? Mungkin ada yang masih inget?
2: Maksudnya gimana tuh?
0: Yang pertama kali, misalkan aku nonton AKB gitu. Aku suka nih AKB style-nya dengan ini.
2: Wow, kalian ada?
3: Kalau aku sih...
0: Nah, coba Sinta.
3: Kayaknya kalau misalnya dari kostum apa-apa enggak, cuman kayaknya dari Naruto sih, Kak.
0: Oh, serius?
3: Serius? Kita semua pasti nonton Naruto kan?
0: Betul, betul, betul.
3: Lagu Jepang pertama yang kita tuh adalah lagu Naruto dan Doraemon.
0: Betul. Oh, kamu nonton Naruto tapi?
3: Oh, nonton.
0: Oh, nonton banget.
3: Ayo, pulang sekolah tuh langsung kayak sore.
0: Betul.
3: Mama Naruto.
0: Oh, gitu. Mah, rambutnya kamu juga merah sih ya jadinya. Kayak Gara ya? Mirip Gara ya?
3: Iya
0: gak sih? Mirip Gara ya?
3: Aku suka banget lagi sama Gara.
0: Serius?
3: Dia kan ini tanah gitu.
0: Iya,
3: kan? Pasir.
0: Tinggal bawa gentong ya di belakang ya. Oh gitu ya, ampun seru banget. Jujur aku juga nonton Naruto. Naruto dan memang seru sih ya. Tidak bisa dibohongin. Tapi reference dari anime juga kalian banyak ke influence ya?
3: Oh iya.
4: Pasti ada lah.
3: Kita tuh Aikatsu gak sih?
4: Aikatsu.
0: Apa tuh Aikatsu?
3: Jadi kayak dulu tuh ada kartu animasi game gitu ya.
0: Oh oke.
5: Kayak Pokemon tapi sih
3: Aikatsu.
5: Iya,
3: kayak Pokemon tapi fashionnya.
0: Oh gitu. Oh iya iya iya. Ngerti. Oh jadi ngeliatnya juga dari situ ya. Oh ya ampun. Dan ternyata mereka juga teman pro 2 baru saja merayakan second anniversary ya. Keren keren keren keren. Untuk para siapa Lemon, siapa tadi?
2: Emery.
0: Oh Emery. Thank you untuk kemarin mereka datang juga di second anniversary kalian. Gokil. Banyak yang datang. Tapi dari banyaknya itu ada yang ini nggak, kayak mereka udah mulai menyampaikan pesan-pesan ke tiap-tiap member, mungkin udah punya biasnya sendiri mungkin.
2: Pasti ya. Karena kan kita setelah NF itu ada sesi checking. Jadi kayak sesi foto kayak Polaroid gitu. Nah itu apa namanya, karena per member mereka kan pasti pilih lah kostumnya mereka siapa gitu. Jadi mereka suka pasti ngomong kayak, ih kalian tadi keren, atau ih kalian apa kostumnya gini-gini, tadi dance-nya gini-gini. Mereka pasti ngomong.
0: Mereka juga udah ngomong kayak gitu ya?
2: Iya.
0: Oh, jadi satu-satu dikasih. Ya ampun lucu banget lagi. Kalau di kalian ada ini enggak? Ada apa sih namanya? Kalau tadi yang namanya disebut, aku ini member warna ini. Jigoshokai. Jadi kalian juga ada Jigoshokainya ya. aku boleh denger sekali enggak Jigoshokainya kalian? Dari Shinta dulu ya, dari Shinta.
2: Boleh.
3: Senyum si pria renjan hati bermanis ceria, katakan
6: I cinta you.
3: Lebih keras
6: I cinta you.
3: Oh semuanya, aku cinta member merah menyala dari Lemon.
0: Terus lagi dong.
2: kekayaan laut yang bersinar, dengan ketenangan akan kubuat hatimu berdebar. Hai, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Yeay.
5: Ini kesini
0: kakak. Boleh.
1: Manis permen yang akan melelehkan hatimu dengan cotton candyku. Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Yeay, haro Kilen.
7: Kan kusirkan semua blue melayang ke dalam ilusiku. Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Hey, halo Jacqueline. Hai teman pro 2. Ya ampun, seru banget sih kalau kayak gini. Tapi ini kalian waktu bikin Jigo Show kayaknya sendiri.
2: Iya.
0: Oh ya? Bener-bener sendiri semuanya?
2: Iya.
0: Wah, gila, keren banget. Tapi anyway, kita ngobrolin dari single terbarunya kalian dulu ya. Yaitu judulnya adalah Limitless Anthem. Boleh diceritain gak lagu ini tuh tentang apa sebenarnya?
2: Boleh banget.
0: Boleh, silakan. Michiko kalau mau cerita, silakan.
2: Nah, lagu ini tuh sebenarnya sisi terbarunya dari Lemon nih.
0: Oke.
2: Ya, karena dari sebelumnya kan ini single ke-8 kita ya.
0: Oke.
2: Jadi dari 1 sampai 7 itu semua kawaii.
0: Oh, semua cute, gitu. I see.
2: Nah, untuk single ke-8 ini kita mau flip the book lah gitu.
0: Okay,
2: jadi
0: okay,
2: kayak kita mau lebih garang, kita mau lebih memperlihatkan kalau kita tuh bisa cool juga, kita bisa emo juga.
0: Oke, okay, I see.
2: Makanya judulnya Limitless Anthem, karena lagunya itu lebih menceritakan tentang kebebasan gitu. Kita ini sebagai member ataupun kalian yang mendengarkan itu, kita bisa kok meraih kebebasan kita masing-masing gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kita bisa nih, nah mungkinnya tadinya kita sangat amat kayak down, ya, kita banyak pikiran, tapi setelah kita pikir lagi, ternyata kayak seharusnya kita bisa meraih kebebasan untuk diri kita sendiri gitu.
0: Oh.
2: Jadi lagu ini kenapa kalau misalkan kakak ada lihat MV-nya atau foto konsepnya lebih dark gitu, karena sebenarnya di awal lagunya kayak verse awal gitu, gitu kayak itu lebih menceritakan tentang kita itu sangat banyak pikiran, kita banyak omongan dari orang gitu.
0: Okay,
2: kayak
0: okay,
2: kita mendapatkan itu semua, jadinya kita kayak down kan pastinya. Tapi di chorusnya itu pasti kita menceritakan tentang betapa kita sudah bisa loh meraih kebebasan itu. Kita bisa loh melawan rasa takut, rasa sedih itu.
0: Oke. Jadi memang minta untuk pendengar tuh kayak break the limit ya.
2: Yes.
0: Oh gitu. Tapi kenapa ada kata anthem? Apakah ini kalian pengen kayak ini jadi anthem hidup orang-orang nih?
2: Yes, sebenarnya pastilah.
0: Oke.
2: Okay. Ada Lemoris juga, jadi kita mau kalian dan Lemoris juga bisa mendengarkan ini sebagai anthem, kayak kalau mau meraih kebebasan, oh ini anthem aku.
0: Gitu. Oh.
2: Ini lagu anthemku
0: gitu. Iya.
2: Yes.
0: Okay. Tapi sebelumnya kalau kalian waktu pertama kali dengerin ini nih, kayak ini tuh sebenarnya cocok buat orang-orang yang lagi ngedown nggak kayak gitu?
2: Mungkin ada dua tipe orang.
0: Okay.
2: Ya.
0: Apa aja tuh?
2: Ada tipe orang yang kalau misalkan lagi ngedown banget, maunya tuh dengerin lagu-lagu yang sedih banget.
0: Yes,
2: gitu.
0: Yes.
2: Tapi ada juga tipe yang kedua yang kayak, aku udah sedih, aku gak mau denger lagu sedih lagi.
0: Bener. Bener.
2: Cocok lagu ini tuh cocok untuk tipe yang seperti itu.
0: Oh, jadi orang-orang yang sudah muak dengan kesedihan, mereka tuh pengen, aduh, lagu pump up dong gitu. Oh. Iya. Tapi waktu kalian produksi Limitless Anthem ini, ada hal yang berkesan gak buat kalian? Siapa nih mungkin? Aku yang jawab aja apa? Kalau gak ada yang mau jawab. Siapa nih?
5: Yang berkesan? Banyak banget sih yang berkesan.
0: Oke.
5: Pas bikin MV-nya ya.
0: Oke.
5: Paling kayak...
0: Oke, ayo semangat Kilen. Ayo semangat.
5: Liatin apa?
0: Ayo, semangat.
5: Kayak pembuatannya kan juga butuh semangat dari Lemonnya sendiri kan.
0: Oke.
5: Okay. Kayak dari pagi sampai malam itu kita ngerjain bersembilan sama iya kru-kru yang di belakang layar itu pasti mereka semua semangat. Jadi pasti
2: sangat berkesan.
0: yang paling gitu, yang paling kayak ini memorable banget lagi.
5: Saya muter itu loh. Enggak sih, yang ini kan yang dorong, di scene MV-nya tuh kayak ada kita ngedorong tembok gitu kan, enggak? Itu tuh kita ngedorongnya tuh ini ceritanya lucu apa yang lucu? Bagus
0: ya. Ya, bebas, bebas. Kalian mau ceritain apa ya?
5: Itu tuh di dalam, di kalau kita lihat MV-nya tuh kayak tembok kak, tapi aslinya tuh itu kayak triplek.
0: Oh, jadi harus pura-pura berat nih.
5: Iya.
0: Oh.
5: Nah, tapi di belakang itu ada yang ngejagain gitu kan.
0: Oh, biar nggak jatuh.
5: Oh. Nah, itu tuh kita dorongnya tuh kenceng banget.
0: Oke.
5: Iya, kayak dia tuh tapi kayak pelan-pelan. Karena kita saking tenaga itu, sesemangat itu.
0: Karena
5: kita
0: lumayan ya cewek-cewek 9 orang nih ngedorong ya.
5: Lawan cuma 5.
0: Oh, yang megangin cuma 5. Lumayan sih. Lumayan sih.
8: Sampai game kita ikut bantuin di belakang.
0: Oh, serius? Kalian terlalu excited ya untuk shooting MV-nya. Oh, itu kejadian waktu bikin MV waktu itu. Oke, dan itu sangat memorable ya. Tapi kalau dari produksi nih, kalian tuh waktu lagu ini pertama ada, kalian tuh didengerin dulu kah? Atau kayak kalian udah di workshopin bareng-bareng nih, kita bakal bikin lagu yang kayak gini nih?
2: Lebih ke di guide.
0: Oh, di guide.
2: Kita didengerin guide-nya untuk Limitless Anthem ini. Lalu ya kita disuruh hafalkan.
0: Oke.
2: Dan ada part-partnya.
0: Part-partnya, kan, oke. Oke, jadi awalnya udah jadi nih guide-nya, baru diperdengarkan ke kalian. Oh, oke. Dari recording kira-kira apa yang menantang buat kalian?
2: Saat recording-nya.
0: Kenapa Sinta? Kenapa?
3: Ketika kita setiap masuk bilik rekaman itu. Kita pasti ingin menampilkan yang terbaik kan.
0: Betul,
3: kan?
0: Betul.
3: Otomatis tuh pressure-nya makin kenceng kan.
0: Yes.
3: Jadi itu kan ada yang kita diulang-ulang terus.
0: Oke.
3: Okay. Bikin jadi kayak aduh deg-degan banget. Akhirnya malah justru jadi jelek.
0: Oke. Mungkin waktu pertama recording, mungkin ada yang pertama kali masuk studio recording mungkin apa
2: Limitless?
0: Udah pernah semuanya ya. Oh, jadi udah enggak nervous lah ya.
2: Seharusnya. Tapi namanya lagu baru kan tetap
0: aja. Betul. Tetap aja kayak aduh harus bagus nih gitu ya.
2: Pressure untuk karena kita mau memberikan yang terbaik kan.
0: Iya, betul.
2: Pressure ke diri sendiri itu pasti tetap ada kayak harus bagus nih, harus bagus. Sedangkan terkadang menurutku juga kalau nyanyi itu lebih ke sengaja, lebih ke kayak feelingnya aja sih,
0: okay.
2: Feeling ke lagunya gitu. Karena kalau kamu terlalu pressurein diri sendiri ketahan, dan jadinya juga kurang bagus. Lama-lama pas kita dengerin lagi kayak, ih kok gini suaranya
0: gitu. Malah bingung sendiri, kok kayak gini sih. Oh gitu, tapi kan selama itu kan di guide sama ini ya, produser vokalnya juga juga ya, jadi aman dong harusnya.
2: Aman
0: ya.
8: Hasilnya kan bagus.
0: Hasilnya bagus dong. Kalian tapi so far kalian puas dengan hasil ya?
2: Puas.
0: Dan kayaknya para Lemeris juga harusnya suka ya.
8: Atau mereka suka
0: dengar
8: pas lagi racing.
2: Iya.
0: Lagi racing.
2: Lagi night riding.
0: Oh, lagi motor.
2: Lagi riding. Night ride.
0: Mereka pada balapan apa gimana? Kalian Lemeris pada balapan ya?
8: Mungkin.
0: Oh.
8: Breaking the
0: limbs. Oh, berarti mungkin banyak yang lagi sedih terus pengen membuang kesedihannya kali ya. Oh, gitu. Oke, jujur aku penasaran sih kayak gimana lagunya ya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya, kayak apa sih Limitless Anthem. Kalau gitu ini dia teman produser seluruh Indonesia, ada Lemon dengan Limitless Anthem. Here we go.

0: masih bersama Lemon. Rame guys. Jadi tadi kita sudah ngobrol bersama kloter pertama yang Lemon. Sekarang ini adalah kloter keduanya Lemon. Mungkin boleh dong di absen dulu dari kiri, dari kanan berarti. Dari kanan siapa nih? Sama Jigo Shokai jangan lupa. Harus Jigo Shokai juga.
1: Sweet like princess, cute like cat, yeah. Bright like a star. Hi, I'm Hana, purple member of Lemon.
0: Hi Hana. Berikutnya.
2: Seperti matahari yang selalu menyinari hari.
1: Aku.
2: Nasi manisku. Halo semuanya, aku Charlene, member green dari Lemon.
0: Halo Charlene. Berikutnya.
3: Knock knock. Siapa itu?
4: Dengan pesan aku yang keren dan swag on point. Halo, aku Andrea, member Hot Pink dari Lemon.
0: Hai Andrea.
5: Si orange yang kawaii akan mengambil hatimu dan memukul dunia penuh keceriaan. Halo semuanya, aku Naura, member orange dari Lemon.
0: Hai Naura, keren. Jadi ini adalah sebenarnya kurang satu lagi ya. Bre, siapa satu lagi?
6: Ratu,
0: tapi berhalangan hadir karena sakit kebetulan. Dan ternyata warnanya dia adalah hijau min ya. Nice, nice. Tapi tadi aku udah sempat ngobrol sama kloter pertamanya Lemon tadi. Aku sekarang pengen nanya ke kalian. Kira-kira waktu kita tadi lagi bahas lagu terbaru kalian yaitu Limitless Anthem. Kira-kira apa yang paling berkesan nih dari kalian tentang produksi Limitless Anthem ini? Siapa dulu nih? Andrea, silakan.
7: Limitless Anthem karena dia konsepnya berbeda dari lagu kita sebelumnya.
0: Oke. Okay. Bahkan dari Jangan So Manis itu manja. Sangat berbeda. Oh, terus Jangan So Manja itu berbeda ya?
7: Oh, sangat.
0: Sangat berbeda. Tapi challenge-nya apa nih buat kalian? Karena ini kan lagunya tadi kita dengerin cukup upbeat ya. Hmm. Ada yang ngerasa kayak ini challenge baru nih sebenarnya gitu.
7: Menurut aku secara overall challenge baru karena kita biasanya konsepnya kan kayak cute sih.
0: Iya, oke.
7: Terus kita tiba-tiba berubah jadi sisi yang berbeda gitu. Jadi
0: yang
7: kita
0: galak gitu.
7: Betul, adapt ke yang lebih garang. Cuma it's really fun. That means we have to be like versatile.
0: Oke. Dan itu kalian bisa adapt dengan baik ya harusnya. Oke. Tadi kita sempat bahas ya ada member yang paling muda ya.
6: Iya.
0: Siapa namanya ya? Ya ampun, kamu lahir di tahun
8: 2012.
0: Ya ampun. Aku merasa tua. 2012. Kamu gimana bersama kakak-kakak ini, apakah ada pressure tersendiri Naura buat kamu atau ternyata kamu jadi adik gitu?
8: Jujur pertama kali ketemu mereka agak terpressure dikit karena kayak apa ya, menurut aku mereka kan udah lebih dewasa daripada aku.
0: Lumayan. Jauh ya katanya. Jauh loh katain Naura. Gak apa ya.
8: Lumayan. Kayak gimana ya, aku takut kadang-kadang kalau misalnya ngobrol tuh gak nyambung.
0: Oke.
8: Takut aja gitu, terus pertama kali lihat mereka kayak agak-agak judes.
0: Aduh, agak-agak judes ya ampun.
8: Judes
7: ya kita.
8: Soalnya aku tuh kayak gampang kepikiran gitu loh.
0: Oh, gampang overthinking.
8: Kan mereka juga awalnya kan berempat kan. Kayak aku bisa nggak ya apa bertemu sama mereka lebih dekat lagi? Ternyata bisa.
0: Tapi kalau kalian ngelihat Naura sebagai member yang paling muda nih, apakah kayak ini harus kita guide nih gitu? Karena memang dia secara usia paling muda. Kalau menurut Andrea gimana?
7: Kalau menurut aku, kayaknya karena kita jujur dari secara humornya sama, karena kayak agak brain rot gitu.
0: Receh-recehnya ya. Sama ya, brain rot lagi. Oke. Terus?
7: Terus karena kan kita di sini juga kayak sama-sama suka nari banget.
0: Oke. Oh gitu. Tapi berarti kalau Naura Gen Z, masih Gen Z atau
6: Gen Alpha?
0: Alpha. Ya ampun. Gen Alpha. Kamu Gen Alpha?
6: Generasi pertamanya
0: kenal.
6: Wah.
0: Gen Alpha banget ya. Makanya mungkin dari segi jokes mungkin bener kata Andrea, brand banget ya. Oke, tapi kalau dari balik lagi ke Limitless Anthem, kira-kira apa yang menurut kalian ini jadi sebuah momen untuk kita kita harus bikin yang beda nih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena mungkin sebelumnya girly banget nih kalian nih. Sekarang tuh kayak kita harus lebih ngepam. Kira-kira apa yang menurut kalian ini kita harus beda nih?
2: Sharon gimana, Sharon?
0: Oke. Okay. Boleh, boleh.
7: Berbeda dari pembawaan ya.
0: Okay.
7: Terus kan ini lagunya artinya beda banget.
0: Oke. Okay.
7: Kan dari yang kayak cute-cute.
0: Cute-cy banget.
7: Mm-hmm. Terus dari Limitless Anthem, dari artinya sendiri aja itu menuju kebebasan. Jadi
0: okay.
7: Kita tuh persuading, kita mengajak semuanya every listener buat kayak Limitless Anthem. Ini anthem kita nih.
0: Oke. Okay. Gitu. Oke. Okay. Oke. Okay. Tapi kalau kan pasti semua orang punya part favorit di lagu ini. Kalau part favoritnya Hana di lagu ini apa?
2: Nih, kan ada lirik meninggal sosok yang dulu dan menjadi baru, atau enggak partnya siapa?
7: Ada. Itu part favorit gue.
2: Menurut aku itu meaningnya quite deep dan spark itu lumayan catchy dan easy buat didengar gitu.
0: Oke, okay. Jadi itu lirik part favorit kamu. Oke, oke. Tapi kan kalian sudah mengalami second anniversary ya. Dan hopefully akan banyak anniversary lainnya yang kalian lalui ya. Kan udah mulai saling mengenal nih. Kira-kira siapa yang paling banyak tingkah kalau menurut kalian? Oh, ini tunjuk-tunjukan nih. Tunjuk-tunjukan.
2: Tapi Sharon,
0: Hana.
2: Sherlyn.
0: Oh, Sharon.
2: Sherlyn deh.
7: Dua-duanya.
2: Baik-baik aja.
0: Dua-duanya ya.
2: Aku yang baik-baik aja, aku bentar aja diam.
0: Tapi dari kalian ada yang introvert enggak sih? Aku penasaran.
2: Aku.
0: Enggak mungkin. Enggak mungkin.
2: Tapi aku sih sebenarnya.
7: Aku juga.
2: Kita enggak sih?
7: Enggak kayak beneran-beneran.
2: Iya,
0: berantem. Oke, kalau menurut Naura deh, siapa yang paling introvert dan siapa yang paling extrovert di Lemon?
2: Introvert. Udah pasti
0: Michi. Oke. Okay. Oh iya, justru kamu paling introvert. Oh iya. Oke. Oke. Oke. Kalau yang paling extrovert?
2: Sherlyn. Ya, aku lagi.
0: Kenapa Naura? Kenapa? Kenapa Sherlyn menurut kamu paling extrovert?
2: Kenapa? Karena emang yang pembawa suasana saat kita latihan. Tapi pasti dia.
0: Oh, kalau nggak ada dia sepi.
2: Iya.
7: Ah, bisa aja.
0: Dia. Kalau ada keramaian justru ya. Bingung ya. Oke, oke. Jadi Lemon juga sudah anniversary kedua ya, dan juga memang untuk para Lemeris itu buat kalian tuh apa artinya? Buat seorang Lemon nih, kira-kira Lemeris itu berarti apa sih?
2: Making memories with Lemon.
0: Oke, okay, oke. Okay. Terlalu harfiah ya kayaknya, Hana ya. Kalau untuk personal ya, untuk personal, menurut kalian Lemeris itu apa meaningnya?
9: Lemeris itu kayak gimana ya?
0: Gimana nih?
9: Harus membuat image baru.
2: Oke.
9: Kayak mereka tuh. Kalau menurut aku ya, kayak mereka tuh yang membuat kita tuh lebih semangat lagi
0: okay.
9: Untuk kedepannya.
0: Oke.
9: Okay. Kayak membuat kita tuh jadi
0: apa dimaksudnya nih?
9: Susah untuk dijelaskan kata-kata
0: susah
9: karena
0: dijelaskan.
9: Kayak
0: okay.
9: Sangat wow Lemoris itu bagi kita.
0: Oh, meaningful banget ya buat kamu ya.
9: Lemoris salting yuk.
0: Iya. Tapi nih, kita buka dulu nih di chat YouTube. Kayaknya udah rame banget nih yang Lemeris yang merapat nih di YouTube ya, Prodio FM Jakarta. Ada nih yang absen dari admil kita 15. Absen Lemeris katanya. Gokil. Terus katanya ada bilang nih M-O-O-M-1-N-Z-D-I. Katanya, aku Lemon, aku Lemeris katanya. Keren. Terus udah mulai pada ngabsen nih, Hana, Sherin, Andrea, banyak yang diabsen ya. Semua ya ini ya kayaknya ya. Karena ada dari RRI Pekanbaru nih katanya, yuk main ke Pekanbaru Lemon katanya. Pekanbaru. Kalian mau main ke Pekanbaru, ada rencana mungkin?
2: Mau
0: ya.
2: Mau.
0: Oke, udah banyak banget yang absen ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian teman berdua ada yang mau ditanya, boleh banget nih ke WhatsApp di 0811 801 05 atau boleh juga ke YouTube ya Produ FM Jakarta. Ini katanya ada yang ngasih wish juga nih, katanya dari Rushi Rush, katanya Lem semoga bisa Indonesia tour ya.
10: Amin.
0: Gokil, Indonesia tour loh. Kan kira-kira ngebayangin tour ke seluruh Indonesia sempat kebayang nggak?
10: Kebayang.
0: Pernah kemana? Pernah kemana aja kalian kalau ke kota-kota Indonesia?
10: Bandung,
0: Jakarta,
10: Jabodetabek.
0: Oh, oke. Okay. Itu tur Jabodetabek dan Bandung ya?
10: Iya.
0: Oke. Semoga abis ini mungkin tur Indonesia.
10: Amin.
0: Abis itu di luar Indonesia.
10: Amin.
0: Oke, teman-teman Produ, buat kamu yang mau nanya masih dibuka nih di WhatsApp. Sampai nanti kita ngobrol lagi sama Lemon pastinya, teman-teman Produ. Jadi jangan kemana-mana. Masih di Produ FM seluruh Indonesia.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Lemon. Masih sangat ramai ya studio Pro 2 FM Jakarta. Dan kita masih ngomongin tentang single terbaru mereka, Limitless Anthem, tadi kita udah ngobrolin ya. Dan ternyata ini project yang seru banget ternyata ya. Dari proses produksi, tadi yang cerita kalau gak salah, tadi siapa yang cerita bahwa MV-nya itu dorong-dorongan ya? Tembok ya? Oh iya. Nah tadi sempat diceritain bahwa kalian waktu syuting MV itu dorong-dorongan sama kru ya?
1: Iya, sumpah itu
0: lucu banget. Bersembilan mendorong tembok triplek. Iya, bener ya?
1: Iya.
0: Dan katanya hampir kalah jumlah tuh.
1: Iya
0: kan? Itu juga salah satu hal yang memorable nggak dari produksinya Limitless Anthem ini menurut kalian?
2: Memorable.
0: Aku
2: takut tembok jatuh.
0: Yeah. Triplek ya basically ya. Karena itu triplek ya.
1: Kakaknya aja sampai bilang kayak jangan kenceng-kenceng guys, jangan kuat-kuat.
0: Kalian semangat banget mungkin waktu itu dorongnya. Yeah, yeah. jadi mereka bersembilan lawan 5 orang ya waktu itu ya. 5 orang. Dan itu untuk mendapatkan stok gambar yang kalian lagi dorong-dorong tembok. Luar biasa. Dan ternyata salah satu yang juga beda, tadi kita sempat bahas bahwa lagu ini ini lagu pertama kalian yang upbeat ya. Betul enggak?
2: Yang dark.
0: Sebelumnya lebih ke girly dan kitsy. Kawaii. Ini adalah pertama yang mereka itu punya dark anthem gitu, tapi sebenarnya pesannya adalah untuk memberikan semangat ya ke Lemeris ya. Oke, nice. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja nih?
2: Di semua music platform.
0: Di all DSP. Kalau mau teman perdua nih mau ngepoin ke YouTube, mungkin YouTube-nya mana nih?
2: YouTube-nya Lemon Official.
0: Nice. Lemon Official. Kalau mau follow Instagram-nya Lemon kemana nih?
2: Mana sih?
0: Kemana? Ayo.
2: Di namanya itu lemon.official.sje.
0: Oke. Okay. TikTok ada TikTok. TikTok Lemon. Ah, kalau mau ke TikTok ya Lemon di mana nih?
2: Harus follow semua sosial medianya Lemon ya.
0: Oke.
2: Jadi kalau TikTok itu lemon.idol.id.
0: Oh, oke. Okay. XX mungkin ada XX, ada XX.
2: Oke. Okay. Kalau X itu lemon _ SJE.
0: Okay. Nice. Mungkin ada yang pengen kalian sampaikan mungkin ke Lemeris dan Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini mungkin juga ada yang absen di YouTube, nanti kita sapa lagi. Apa pesan kalian setelah Lemeris dan juga teman Pro 2 dengerin lagu Limitless Anthem ini?
1: Apa
0: Hana dari tadi kan diem doang. Hana colek-colekan aja nih dari
3: tadi. Hana diem doang.
1: Dari tadi Andrea Naura ngomong,
0: ayo. Silakan Hana.
1: Untuk
0: Lemeris.
2: Semoga kalian bisa see us in like a different light gitu. Kita no longer cute girls lagi.
0: Widih. Oke. Oke. Coba mungkin pesannya untuk Lemeris, jangan lupa didengerin lagunya mungkin. Boleh nih.
2: Jangan lupa dengerin lagu terbaru kita, Limitless Anthem. Dan jangan lupa stream semua lagu kita juga untuk melihat konsep-konsep kita semuanya.
0: Oke, sekarang kita move on dulu ke YouTube nih. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di YouTube kita ya. Di malam hari ini ada yang nanya lagi nih, member Lemon kalau misalkan sedang bad mood dan kurang semangat, biasanya melakukan apa untuk balikin semangat dan perbaiki mood lagi nih? Siapa yang jawab nih?
1: Aku
0: boleh. Okay. Silakan Syah.
1: Caranya ya itu dengerin lagu Lemon juga deh.
0: Oh, yes.
1: Apalagi dengerin lagu Limitless Anthem.
0: Yeah. Keren. Yeah. Itu tadi yang nanya dari MOM1N SD itu. Oke. Terus ada yang nanya nih dari Rakan Devana. Katanya Ratu mana? Tadi udah dijawab ya, Ratu kemana, Andrea?
4: Sakit.
0: Ratu, mungkin kalau nonton, nanti main kesini jangan lupa ya. Terus juga ada, tadi ada yang bilang tuh, waktu bacaan Twitter, ketahuan banget jarang buka X, WKWK. Wah, kacau. Dan tadi ada juga yang mendoakan, semoga Lemon bisa Indonesia tour ya. Kita doakan dan juga semoga Lemon makin sukses, makin besar namanya. Dan thank you so much untuk Lemon sudah mau main ke Produ FM Jakarta ya. Terima kasih, terima kasih. Semoga abis ini ada single-single baru lagi.
3: Amin.
0: Ada album baru.
3: Amin.
0: Ada MV baru.
3: Amin.
0: Dan juga membernya nanti lengkap ya kalau kesini ya. Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu karena udah hampir 1 jam kita menemani di seluruh Indonesia. Jadi thank you so much teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga seluruh Lemeris di Indonesia. Kita harus cabut dulu teman Pro 2. Akhir kata, abis ini bakal ditemenin juga sama penyiar Pro 2 FM favorit kamu di seluruh Indonesia, Elandi Krisandaru dan juga
3: Lemon.
0: Pamit teman Pro 2 and bye-bye.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Gimana hari Seninnya? Masih semangat dong ya, hari Senin. Terus besok libur, tanggal merah. Jadi silakan dimaksimalkan Senin malamnya untuk maybe ada yang nongkrong kali ya Senin, mumpung nih lagi libur besoknya. Terus ada juga yang memilih untuk tidur cepet deh, biar besok Selasa bisa bangun pagi, pagi olahraga. Semua pilihan itu tergantung sama kamu sih ya teman Pro 2. Gak ada yang maksain, aku pun juga gitu gak maksain. Nah, seperti hari-hari biasa, kalau malam di pukul 8 udah pastinya jaga malam. Jangan galau malam-malam, siap banget buat nemenin kamu. Di edisi 15 Juni 2026 barengan sama aku Devi Wulandari. Dan pastinya di interval pertama ini aku tidak seorang diri. Seperti hari-hari biasanya, bakalan ditemenin sama. Malam hari ini aku ditemenin dua gadis yang cantik-cantik nih teman Pro 2. Langsung aja kenalan dulu ya, hai.
1: Hai, halo, Kak Devi.
0: Nah kan, dari suaranya terlihat kan ya teman Pro 2. Nah kalau kamu nontonin di YouTube RRI Jember, pastinya kamu bisa nih melihat kecantikan dari dua teman aku malam hari ini nih teman Pro 2. So, malam hari ini aku ditemenin sama siapa sih? Boleh kenalan dulu?
1: Boleh banget Kak Devi. Oke, semuanya perkenalkan, aku Safira dari Program Studi Manajemen Angkatan 2024.
2: Oke, okay, thank you Safira. Terima kasih Kak Devi. Aku Fea dari akuntansi angkatan 2024.
0: Oke, okay, dua mahasiswi Fakultas Ekonomi Bisnis.
1: Betul.
0: Nah, kan? Gak salah aku bilang teman-teman aku karena kita satu alma mater.
1: Waduh, ternyata ya.
0: Sama-sama FEB juga nih, kita FEB Pride nih teman Pro 2.
2: Setuju.
0: Oke, okay, gimana kesibukan dari teman-teman nih? Sekarang udah masa-masa liburan atau UAS atau apa di kampus?
1: Untuk sekarang kita lagi masa-masa UAS sih Kak, semuanya gitu. Betul. Jadi kita sambil UAS, kita juga sambil organisasi seperti itu.
0: Oke, okay. UASnya akan berakhir kapan nih?
1: Di bulan ini kebetulan.
0: Oh, bulan ini. Akuntansi dan satunya tadi manajemen. Nah kan, pas banget tiga jurusan ada di ruangan ini.
2: Waduh, satu fakultas ya ternyata.
0: Satu fakultas nih teman Pro 2. By the way, dari Safira dan juga Fea ini adalah teman-teman dari ISEC ya.
1: Betul.
0: Dari ISEC Universitas Jember teman Pro 2. Yang mana malam hari ini topik kita adalah tentang siap mendunia dan berani melangkah. Kok bisa siap mendunia? Ini maksudnya gimana nih topik kita malam hari ini tentang ini, kenapa?
2: Oke, okay, jadi kita baru-baru ini dapat kesempatan dari FEB Universitas Jember untuk kita melakukan seleksi sih. Awalnya cuman ketika kita tahu ada opportunity ini, kita langsung kayak, oh coba aja deh untuk exchange ke Malaysia, kayak
0: oh,
2: gitu.
0: Oh, wow. Kok waktu aku gak ada ya? Bukan gak ada, cuman gak cari-cari informasi aja. Oke, nah selain nih sebagai mahasiswa SFEB, kesibukan dari Safira dan juga Fea apa sih?
2: Kalau untuk sekarang sama seperti Safira tadi sih, selain dari tugas kuliah dan juga sekarang lagi UAS, ikut organisasi dan juga sempat ikut lomba-lomba, coba-coba aja meskipun hasilnya beragam ya. Cuman gak apa-apa, dicoba aja dulu. Hasil oh, okay. Akhirnya kita nekat aja dulu.
0: Oke, okay. Nah untuk ikut program exchange ini keinginan kalian atau mungkin dorongan dari keluarga? Atau ini kan pasti dari dosen-dosen FEB itu kan aktif-aktif kan ya, apakah dorongan dari para dosen-dosen nih?
1: Kebetulan kalau dari kita tuh ada dukungan dari orang tua dan juga dukungan dari dosen-dosen gitu Kak. Karena yang mengencourage kita itu kebetulan dosen-dosen sih, kalau dari saya dan juga Fea. Jadi kita diajak gitu kayak oke, nyoba dulu aja mungkin ya kita untuk daftar. And then kita through the selection itu kita jalani, ternyata keterima seperti itu.
0: Oke, okay. By the way Safira sama Fea ini semester berapa sih?
2: Semester 4.
0: Oh, sama-sama semester 4.
2: Iya, betul.
0: Oke, okay. Nah itu tadi. Jadi memang adanya dukungan dari kampus dan juga dari orang tua ya. Akhirnya yaudah deh, coba aja dulu gitu.
1: Iya, betul.
0: I see. Nah, gimana kalian bisa tertarik nih sama program exchange ini?
2: Pertama-tama tentu aja sebenarnya kita awalnya tahu itu dari cutting. Okay. Jadi turun-temurun gitu. Kemungkinan bukan kemungkinan sih, sebagian besar itu rata-rata dari demisioner Aisyah itu sendiri. Nah, jadi itu membuat kita tuh kayak, mereka tuh langsung bilang di FEB tuh ada ini loh, kalian coba aja, pasti keterima. Meskipun mereka bilang kayak gitu, cuman kan agak susah ya. Maksudnya kayak agak masih tetap doubting diri sendiri gitu ya. Cuman pada akhirnya setelah kita tahu itu dari cutting, terus habis gitu kita tahu informasi dari dosen juga, dan di encourage juga dari dosen gitu ya, dan juga dari orang tua, kita akhirnya kayak, oh tahu nih ada ICTP, ya udah kita coba aja kayak gitu.
0: Okay. Ini by the way kan kalian beda jurusan ya, tapi kayak bestie gitu nggak sih di satu fakultas gitu, enggak, atau terpisah bestinya ya udah di ISEC ini aja?
1: Kalau kita sih jujur biasanya di ISEC ya, kalau di fakultas kita jarang ketemu kan, karena sama-sama sibuk,
0: betul,
1: gitu kesibukannya.
0: Okay. Kalau Fea tadi dari ceritanya ketertarikan ikut exchange seperti itu, kalau dari Safira sendiri gimana?
1: Jujur sama, karena dari cutting-cutting kita itu kebetulan kayak mereka satu rumpun gitu kak, jadi mereka sharing-sharing juga ke kita kalau misal nanti di sana tuh bakal kayak gini-gini-gini, kalau kalian apply bakal gini-gini-gini, jadi itu yang bikin kita tertarik gitu, karena udah ada yang punya pengalaman, jadi kita bisa termotivasi dari mereka seperti itu.
0: Okay. Jadi biar cutting-cutting itu yang trial dulu, kita sebagai adik tingkatnya ya udah ngikut dulu deh gitu ya.
2: Tinggal menyesuaikan.
1: Iya, menyesuaikan.
0: Nih kalau boleh jujur ya, waktu pertama kali daftar exchange, ini lebih banyak semangatnya atau malah overthinking nih dari kalian berdua?
1: Kalau dari aku sih lebih banyak overthinkingnya ya, karena this is the first time for me to apply something yang menurut saya tuh kayak big gitu kan. Jadi aku mencoba untuk kayak encourage myself untuk bisa, oh kayaknya aku bisa nih, atau enggak kayak di overthinking gue tuh kayak, oh am I capable enough for this, kayak gitu. Jadi kayak aku antara pede enggak pede kayak gitu. Jadi kalau dari aku sih gitu.
0: Sih kalau Fea?
2: Jujur berbanding terbalik sama Safira, aku lebih banyak semangat ya. Karena jujur ini my first time merantau, maksudnya kayak jauh dari orang tua. Karena dari dulu itu sekolahnya di Jember kan, tinggal di Jember, sekolah di Jember, dan sekarang kayak waktu tahu ada ICTP, wah akhirnya ada kesempatan keluar dari Jember nih. Maksudnya keluar adalah akhirnya bisa merasakan gimana sih di luar Jember itu gimana. Tapi seiring berjalannya waktu jadi anxious, jadi apa ya, overthinking lagi. Karena wah gimana ya, jauh dari mama, kalau di rumah kan masak ada bahannya, tinggal masak, nyuci tinggal ada mesin cuci. Kalau sekarang harus, mungkin kalau misalkan besok harus jalan ke laundry atau kayak masak, harus beli bahan dulu baru bisa masak. Jadi kayak lebih baik semangatnya sekarang, lebih banyak anxiety, lebih nervous. Tapi kalau nggak takut, nggak bakal maju-maju terus, nggak bakal keren gitu.
0: Bener sih, bener juga sih ya. Nah kalau Safira, apa yang bikin kamu overthinking tuh?
1: Kalau aku sih dari aku ya sendiri ya kak, kayak aku mikir kayaknya aku bisa nggak ya keterima, aku bisa nggak ya kalau misal di luar negeri nanti aku bisa survive sendiri segala macam kayak gitu. Since kalau di rumah juga sama kayak Fea, aku dimasakin mama, terus tinggal ngelaundry sendiri di mesin cuci. Kalau misal di luar negeri kan kayak kita harus nggak apa-apa sendiri kayak gitu. Juga aku sebenarnya orangnya tuh kayak gampang sakit gitu kak. Jadi kalau misal gampang sakit ya udah yang mengurus keluarga kayak gitu. Kalau misal di luar negeri tuh kayak aku mikir, wah aku sama siapa ya nanti kayak gitu sih kebetulan.
0: Okay. By the way, Safira dari Jember juga kah?
1: Iya, asli Jember.
0: Okay. Jadi bisa disebut this is first time untuk kalian berdua.
2: Betul.
0: Merantau.
1: Betul.
0: Ya itu langsung ke luar negeri.
1: Iya gitu. Betul.
2: Iya lagi.
0: Iya lagi. Wow, harus benar-benar disiapin dong ya, nyiapin mentalnya banget nggak sih?
2: Setuju. Apalagi kita kan benar-benar bukan anak yang, maksudnya kayak bukan terlalu mandiri juga, jadi masih ada manja-manjanya.
0: Okay,
2: nah, gimana nih kalau misalkan di sana kayak takut kalau kelas pagi pasti di sini ada yang bangunin. Nah, kalau di sana gimana kalau kelas pagi nggak ada yang bangunin?
0: Seru banget deh. Mungkin bisa disebut kalau misalkan cowok terus abis itu pertama kali merantau, maybe untuk survive masih ada lah kekuatan kalau cowok, kalau cewek-cewek kan rada-rada diragukan gitu kan kekuatannya. Tapi pasti bisa lah teman-teman di sini lah.
1: Bisa
0: menangis enggak ya?
1: Dicoba aja dulu.
0: Bisa. Harus banget sih, karena ya itu tadi, mumpung ada kesempatan, kayak kita harus mencoba itu. Karena kalau enggak ya kan kita enggak ngerti nih seberapa jauh sih kekuatan kita nantinya.
1: Betul.
0: Aduh seru banget ngobrol-ngobrol sama adik-adik aku ini. Celek. Sebut adik karena satu alma mater teman Pro 2. Bakal dilanjut ngobrol-ngobrolnya sama Safira dan juga Fea dari ISEC Universitas Jember tentang perjalanan mereka untuk exchange ke luar negeri nih teman Pro 2. Perginya kemana? Tadi udah di-spill dikit, tapi aku mau ceritanya lebih lanjut nanti dulu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus ya, pastinya di Jaga Malam.

0: Tampil di Piala Dunia biasanya butuh pengalaman. Tapi ada yang justru mencatat sejarah di usia yang sangat muda. Rekor pemain termuda di ajang FIFA World Cup dipegang oleh Norman Whiteside. Ia tampil pada FIFA World Cup tahun 1982 saat usianya baru 17 tahun 41 hari. Menariknya, ia bahkan memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang legenda Brasil, yaitu Pele. Di usia yang masih sangat muda, Whiteside sudah bermain di panggung terbesar sepak bola dunia, menghadapi pemain-pemain berpengalaman. Usia memang muda, tapi sudah mendunia.
1: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
2: Bener, enak banget soalnya.
3: Hush.
2: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ngikutin.
1: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
2: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
1: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
2: Enggak mau juga sih.
1: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
2: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

0: Masih di Jaga Malam Teman Pro 2, masih barengan aku sampai nanti pukul 11 malam. Tapi malam hari ini pukul 9-nya sampai jam 9 maksudnya. Ditemanin sama Safira dan juga Faye ya, dari ASEC Jember Teman Pro 2 ya. Mereka takut suruh nemenin sampai jam 11. So, kita malam hari ini ngobrolin tentang siap mendunia berani melangkah. Yang nyatanya, Safira sama Faye juga lagi persiapan buat exchange ke negara mana dia tadi?
1: Ke Malaysia.
2: Malaysia.
0: Ke Malaysia. By the way, berapa lama nanti?
1: Satu semester, Kak, kebetulan.
0: Satu semester.
1: Betul.
0: Oh my God. Cukup lama ya di sana. Ntar pulang-pulang jadi temenan sama Upin Ipin.
1: Betul.
2: Itu misi kita sebenarnya. Mau bawa ke Indonesia.
0: Aduh, diculik Upin Ipinnya ya. Oke, okay. By the way, Safira dan juga Faye, ini kan banyak ya mahasiswa yang sebenarnya tuh mikir kalau exchange itu tuh susah banget atau cuma buat orang-orang tertentu aja. Nah, menurut kalian berdua nih, anggapan itu tuh sebenarnya benar atau salah sih?
1: Kalau menurut saya sih, Kak, sebenarnya nggak salah, nggak benar juga, karena kalau semisal exchange itu kan requirement-nya beda-beda setiap program kayak gitu, dan capability kita juga beda-beda. Tapi kalau semisal kita tuh kayak yaudah kita push ourselves to that gitu. Jadi kayak kita dedicate ourselves to apply itu. Kalau misalnya emang kita benar-benar mau, kan kita pasti benar-benar bakal lock in di situ.
0: Yes.
1: Kayak benar-benar bakal prepare everything well kayak gitu. Makanya menurut kita susah nggak susah sih, tergantung perspektif kita masing-masing aja kayak gitu. Tapi kalau dari aku ya, as long as kita bisa prepare everything well, as long as kita emang niat di situ, semuanya bakal baik-baik aja dan nggak susah kayak gitu, dan kita bakal enjoy.
0: Oke, kalau dari POV

0: Tapi dilihat-lihat lagi, setelah aku sama Safira melewati hal ini, kita merasa kalau yang bisa exchange itu semua orang.
1: Oke. Okay.
0: Tapi siapa yang berani buat mulai itu yang akan nantinya berangkat gitu. Jadi aku merasa kalau misalkan semua orang bisa melakukan exchange, bisa. Cuman berani enggaknya itu loh buat mulai.
1: Oke. Okay. Gitu. Dan tentunya sejauh mana persiapan yang udah disiapin dengan mateng gitu kan ya. Karena kalau kita berani tapi gak ada persiapan kan sama aja bohong, kayak kamu berani perang tapi gak bawa senjata.
0: Betul.
1: Iya,
0: betul
1: kan
2: banget.
1: Nah, sejauh ini selama proses persiapan ini nih ya, tantangan terbesar apa sih yang kalian berdua hadapi? Entah maybe soal bahasa, administrasi dari segala bentuk hal untuk pertukaran ini, biaya, atau mungkin ngeyakinin diri sendiri dan juga orang tua nih.
2: Kalau dari aku sendiri sih, since kita berdua juga baru persiapan banget nih kak, jadi lebih ke administrasinya aja sih, karena there's like a lot of documents yang kita harus fulfill di situ, apalagi kayak bikin paspor, bikin visa, kayak gitu. It may sound simple, tapi kalau misal ada yang salah gitu kan, kita harus ngulang lagi gitu. Nah, makanya kita harus bener-bener detail oriented banget di situ. Menurut aku, struggle-nya di situ sih sejauh ini. Kayak kalau misal bahasa, nanti di sana tuh kita pakai bahasa Inggris dan Melayu, jadi nggak terlalu susah untuk kita untuk bisa adapt di situ sih. Kalau menurut Fea?
0: Kalau menurut aku sama sih, administrasi juga. Dan kita itu semuanya, semua mahasiswa yang ikut exchange ini, kita tuh ngurusin semuanya sendiri. Jadi kita benar-benar cuman dikasih nih, kalian harus bikin ini, mau gak mau akhir bulan udah harus selesai, atau kayak deadline segini harus udah selesai. Jadi itu struggle-nya kita sih, karena kita benar-benar baru pertama kali, kita gak tahu, maksudnya ada arahnya, cuman arahnya tuh sisanya kita cari sendiri. Jadi kita agak struggling dan kita harus detail, dan benar kalau misalkan salah kita harus ngulang dari awal lagi.
1: Sih, udah diajarin nggak manja sedari di sini.
0: Udah di ini ya, dari awal dari ayo sendiri.
1: Udah ditatar duluan nih ya, sebelum nantinya di negeri orang gitu. Nah, kira-kira sih sebenarnya hal apa sih yang paling kalian tunggu nih ketika nantinya udah sampai di Malaysia, selain ketemu dan Upin dan Ipin itu tadi? Apa nih?
2: Oke, kalau misal dari aku tuh, hal yang paling aku tunggu tuh adalah gimana caranya nanti aku bisa ketemu sama orang-orang, kan di sana bakal berbeda-beda latar belakangnya gitu kak. Beda-beda, mungkin kalau misal di Indonesia berbeda-beda, tapi kita udah tahu kalau misal dari daerah sini kayak gimana cara kita menyesuaikan kayak gitu. Tapi kalau daerah sana itu kan kita masih belum tahu, jadi kita adaptability-nya tuh bakal dicer-cer banget di situ gitu. Dan juga aku juga pengen banget ngelihat bahwa gimana sih perspektif mereka terhadap Indonesia, perspektif mereka terhadap mungkin kampus kita atau kita sendiri kayak gitu tuh gimana. Jadi kayak kalau dari aku, apa yang ingin aku tahu dari situ adalah perspektif mereka dan juga exposure yang ada di situ gitu.
1: Oke, kalau dari Fea sendiri gimana?
0: Kalau jawaban agak bercandanya, aku pengen banget, aku nungguin banget coba nasi lemak kak, jujur. Karena kayak gimana ya otentik rasanya di Malaysia itu gimana. Cuman in serious notes, aku tuh pengen banget tahu, sama halnya kayak Shafira, aku tuh pengen tahu gimana sih cara mereka, gimana kehidupan mereka, culture mereka, cara belajar mereka, kampus mereka itu apakah beda kah sama yang ada di UNED, di Jember gitu. Dan gimana sih cara mereka, kayak hal simpelnya aja kayak berteman, kemudian topik mereka tuh apa sih? Karena selain ya of course belajarnya dan juga ujiannya dan segala macam, cuman aku kayak menunggu gimana ya ntar kita di sana itu sebagai foreigner kita seperti apa diperlakukan, dan juga gimana sih cara kita berteman dengan mereka itu gitu. Jadi kayak ya pengen explore dan membuka perspektif lebih luas.
1: Nah, udah ada plan untuk traveling kemana gitu?
0: Waduh. Kalau di spill di sini ntar dosennya lihat.
2: Dosennya lihat nanti.
0: Iya.
1: Kan nggak apa-apa ya Bapak Ibu, biar nggak sepaneng di kampus. Paham gitu juga. Loh. Karena kan Ya, aku pun juga seperti itu, kayak sambil menyelam minum air.
2: Betul.
1: Ya
2: kan? Itu misi kita kan ya, Syahira. Misi kita mau eksplor kemana-mana aja.
1: Oh, gitu. Betul. Ya, gitu. Oke, seru deh. Kayak pengen gabung deh sama mereka deh.
2: Gas.
1: Gas. Gas ya. Oke, by the way, selain bisa ke luar negeri, menurut kalian berdua, apa sih sebenarnya nilai

0: atau maybe pengalaman yang paling pengen didapetin di program exchange ini? Apakah kalian pengen memperkenalkan Jember nih loh, ada budaya seperti ini nih buat orang Malaysia, mohon dimengerti, kayak gitu. Apa nih yang pengen banget kalian apa ya share ke teman-teman yang nantinya di sana?
1: Kalau dari aku sih kebetulan sama kayak yang dibilang Kak Devi ya, budaya kita di mana tujuan aku di sana tuh aku pengen bawa kayak misal kayak mungkin tari labako ataupun kayak apa sih kayak musik-musik yang ada di Jember ataupun di Indonesia gitu. Dan juga makanannya sih Kak, kayak aku pengen banget bisa masakin teman-teman aku yang Malaysia kayak gitu di sana. Jadi kayak aku mau memperkenalkan kayak enggak cuma mereka memperkenalkan makanan-makanan mereka, tapi aku juga mau memperkenalkan makanan dari kita juga kayak gitu. Dan juga aku cuma mau ngeliat kayak kehidupan aku sehari-hari di sana kayak bakal gimana sih, kan bakal beda banget kayak gitu.
0: Fea gimana?
2: Kalau aku sama kayak Safira ya, aku pengen tahu apa ya, kayak selain mau masakin mereka, aku juga pengen gimana ya cara aku beradaptasi di situ, gimana cara aku bersosialisasi di situ, dan juga sebagai mahasiswa dan juga anak muda itu kan kayak ini hal yang baru banget ya Kak, dan kita belum pernah sama sekali kayak tinggal di tempat yang jauh, meskipun di luar kota pun kita jarang yang lama banget kayak ini. Jadi kayak kita tuh menunggu-nunggu hal itu, kita menunggu adaptability kita tuh gimana nanti di sana. Dan juga sama sih, aku juga pengen bantuin, katanya Safira mau masak rendang.
0: Udah direncanain itu masak rendangnya. Okay. Udah latihan atau emang Safira bisa banget dan suka banget masak rendang?
1: Tergantung resep. Kalau semisal resep yang ada bahannya ada, bisa.
0: Okay.
1: Cuma belum menjamin rasanya.
0: Waduh.
2: Itu apa kata nanti?
1: Iya, apa kata nanti.
0: Okay. Wah, ini berarti masakan rendang ini ada di tangan kamu nih Safira.
1: Betul.
0: Apa kata nanti nih?
1: Apa kata nanti? Yang penting enggak beracun aja.
2: First taste mereka, first impression taste mereka tentang rendang tergantung tangan
0: Safira. Makanya, maka dari itu, wah, kita bergantung sama Safira banget nih.
2: Kita percaya sama kamu ya, Safira.
1: Terima kasih.
0: Aku bantu dengan doa aja ya, Safira.
1: Terima kasih, Kak Devi.
2: Nanti kita bawain ke RRI ya.
1: Iya, nanti kita cobain di sini.
0: Trial dulu sebelum dibawa ke Malaysia.
1: Betul.
0: Menurut aku sih gitu. Okay, ini masih banyak yang pengen aku kepo-kepoin ke Safira dan juga Faya, teman Pro 2, tentang gimana cerita mereka yang bakalan exchange ke Malaysia. Ditunggu nanti kita lanjut ya. Jadi jangan kemana-mana, station terus.

Pendengar, tahukah Anda manfaat dari jantung pisang? Jantung pisang mempunyai banyak sumber serat, mineral, dan vitamin. Selain itu, jantung pisang juga mengandung fitokimia yang berperan sebagai antioksidan. Selain diolah sebagai masakan, jantung pisang juga diolah sebagai stik. Ya, stik jantung pisang. Produk olahan jantung pisang saat ini sudah bisa Anda nikmati. Stik jantung pisang Tewil merupakan produk UMKM Jember yang lezat dan memiliki banyak manfaat kesehatan. UMKM Jember semakin berkembang dan mampu mengolah sumber makanan kaya vitamin dan gizi. Yuk rame-rame beli produk olahan UMKM di kota kamu, karena kita generasi bangga buatan Indonesia.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih dijaga malam teman Pro 2 barengan sama aku Devi dan pastinya masih barengan sama Safira dan juga Fea yang bercerita tentang mereka berdua mau nyamperin Upin Ipin. Nah nih, by the way Safira dan juga Fea, kalau nih misalkan ada teman Pro 2 yang sebenarnya tuh pengen banget tertarik untuk exchange tapi mereka tuh masih takut untuk mencoba, apa nih yang pengen kalian sampaikan kepada mereka? Boleh beri racun-racun positif itu.
1: Yang pertama jangan minder duluan ya, kalau misal udah ada satu opportunity yang mungkin dirasa kayak big gitu. Jadi kayak ya udah kita take the step, karena you will never know what you're capable of until you give it a try, kayak gitu kan. Jadi kamu coba dulu aja, hasilnya ya udah belakangan. Yang penting kamu berusaha, bener-bener berusaha dengan niat. Terus semua yang dibutuhkan, semua yang di-prepare, ya udah kamu lakuin semua dengan se-yakin itu sama diri sendiri, bakal bisa kayak gitu.
0: Oke. Kalau dari Fea gimana Fea?
2: Kurang lebih ya sama kayak Safira ya, karena kita nggak tahu kan kalau kita nggak nyoba. Jadi how far we will go itu tergantung dari kita, seberapa nekat kita sebenarnya dan seberapa siap kita sih buat menghadapin persiapan-persiapannya dan juga seberapa kayak seberapa siap kita buat ya itu lagi buat mencoba dari awal gitu, karena kalau kita nggak nyoba kan kita nggak tahu gitu.
0: Oke, seberapa nekatnya kita, emang sepenting itu ya pengalaman internasional seperti exchange ini nih buat anak-anak muda sekarang ini.
2: Oke, kalau menurut aku itu penting banget ya, karena kita bisa lihat dunia luar itu lewat exchange itu sendiri. Karena kalau boleh cerita dikit, aku kan dari Isaac in UNACH. Jadi dulu itu aku ada program namanya On the Map. Jadi mereka itu datengin orang luar negeri itu ke sini ke Jember buat waktu itu tuh buat mempromosikan pariwisata berkelanjutan di Jember. Nah kebetulan aku jadi host family. Jadi mereka itu tinggal di rumah aku buat 1 bulan lebih, beberapa minggu gitu. Dan itu aku kedatangan 2 bule, tahun lalu itu dari Turki dan tahun ini tuh dari Portugal. Meskipun mereka sama-sama exchange ya, exchange participant sama-sama bule, tapi ternyata kehidupan mereka dan cara mereka di mana mereka tinggal itu mempengaruhi cara mereka hidup gitu. Jadi kalau misalkan orang Turki, meskipun mereka juga Eropa, tapi masih ada Asia-Asianya dikit, ada pengaruh Asianya. Mereka tuh ramah, sopan, gak sungkan, terus kayak masih mau masih mau interact gitu. Misal mereka lapar gitu, tiba-tiba mereka ambil sendiri dan kayak ya udah mereka berusaha nggak nyusahin tapi tetap mau ada kita di dalamnya. Sedangkan kalau orang Portugal yang pure Eropa itu bener-bener nggak mau disentuh sama sekali. Maksudnya adalah kalau kamu ada urusan sendiri ya udah, aku juga ada urusan sendiri. As long as aku bisa handle sendiri, aku nggak butuh bantuan kamu. Meskipun itu di rumah kamu, meskipun itu apa, kalau aku bisa sendiri, ya udah kayak gitu. And I learn a lot from that experience, especially aku juga waktu itu di Isaac kan as someone yang berperan besar juga di On the Map gitu kan. Jadi kayak I feel like exchange is a big part of anak muda sekarang, karena dari situ tuh bisa melihat perspektif orang luar, gimana cara mereka bersosialisasi dan juga gimana cara mereka, ya gimana cara kita juga ya melihat jendela dunia kayak gitu.
0: Oke, kalau dari POV Safira gimana?
1: Oke, kalau dari Fea kan lebih ke organisasi dan kehidupan perkuliahan kita. Kalau misal dari aku, di luar itu sebenarnya sama aja kayak Fea, tapi di luar itu kayak aku lebih ngelihat di dunia kerjanya kak. Jadi kalau misal di dunia kerja kan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda, apalagi kalau misal di Indonesia kita gak cuma bekerja sama orang-orang Indonesia aja, tapi sama orang-orang luar negeri juga. Makanya dari sekarang kita udah mulai belajar nih bagaimana cara kita bisa interaksi sama orang-orang luar, bagaimana cara kita bisa adapt dengan mereka, collaboration dengan mereka, dan juga work together sama mereka. Jadi menurut aku itu adalah hal yang penting gitu, kalau bisa emang kita mau expand ourselves, expand our values, and for our personal growth juga. Untuk kita buka relasi ke luar negeri, apalagi ke orang-orang kayak teman-teman kita kayak gitu.
0: Oke, wow, udah jauh banget ini pemikiran dua teman aku ini ya, teman pro dua. Jadi memang ketika kita berani untuk keluar, otomatis kan networking itu akan luas juga. Betul. Ya kan. We never know, nantinya di Malaysia maybe mereka berdua bakalan betah di sono.
1: Waduh. Langsung jadi warlock ya.
0: Langsung jadi warlock ya. Oke, okay, nah ini sebenarnya sih aku masih pengen ngobrol banyak sama mereka berdua karena seseru itu mereka pun juga sih sebenarnya. Tapi waktunya udah mau habis nih teman pro 2. Boleh kali terakhir Safira dan juga Fea, kalau kalian bisa ngegambarin perjalanan menuju exchange ini dalam satu kalimat, kalimat apa sih yang paling cocok? Safira dulu.
1: Kalau dari aku, there's no impossible things yang bisa kamu lakukan kalau misal kamu believe in yourself and just take the step to do it.
0: Uh-huh.
1: Jadi kalau misal kamu percaya sama diri kamu sendiri, apa yang kamu inginkan bakal terjadi seperti itu. Okay. Bakal kamu achieve.
0: I see. Kalau Fea?
2: Kalau aku jujur, fake it until you make it. Mm-hmm. Karena dari dulu tuh aku mimpi banget mau ke luar negeri. Dan sekarang ternyata ada di titik ini, udah tinggal persiapan dokumen. Wah, ternyata bisa nih. Jadi kayak ya udah, you never know, kayak yang Safira tadi, you never know if you don't try, dan kayak fake it until you make it aja.
0: Oke. Okay. So, ini kapan berangkatnya nanti?
1: Kita diberangkat di awal Oktober, Kak. Kebetulan.
0: Oktober. Selama satu semester, berarti pulang ke sini tahun depan dong.
1: Iya,
0: ya?
1: Betul.
0: Bakal tahun baruan di Malaysia.
1: Betul.
0: Curiga benar-benar nih nanti mereka kekepin Upin Ipin nih pulang-pulang nih.
2: Susanti kita geret ya.
0: Nitip ya ayam yang dijual sama siapa tuh?
1: Sama Mail.
0: Apa banget ya teman berdua. Oke, okay, seru banget ngobrol-ngobrol sama teman-teman aku dari Isaac and Unech. Dan pastinya karena jamnya udah mau habis, thank you loh udah mampir-mampir kesini.
1: Terima kasih banyak juga Kak atas kesempatannya.
0: Udah cerita-cerita sharing sama teman-teman Pro 2 juga. Dan aku doain semoga lancar semuanya.
1: Amin.
0: Administrasinya lancar. Amin. Semuanya.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Nanti perjalanan sampai pulang lagi ke Indonesia juga lancar semuanya.
1: Amin.
0: Ntar habis dari Malaysia main lagi kesini ya?
1: Mau.
2: Mau. Mau banget.
1: Mau banget.
2: Mau banget.
0: Ini langsung cuttingnya langsung, hah gimana nih?
1: Nanti kita bawain rendangnya ya.
0: Oke okay, deh, thank you Safira dan juga Fea.
1: Terima kasih Kak Devi.
0: Dan maksudnya teman Pro 2 jangan kemana-mana. Kamu stay tune terus ya, dijaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: 10 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih dijaga malam teman Pro 2 barengan sama aku Devi Wulandari. Satu single dari Lana Del Rey ya, Cinnamon Girl. Dimana single ini itu tuh ceritain tentang seseorang yang dia mendambakan cinta yang tulus dan sehat, namun sering merasa cemas dan takut terluka karena adanya trauma di masa lalu. Takut nangis lagi dibuatnya sama si cinta-cinta ini gitu. Ketakutan untuk dicintai itu loh teman Pro 2. Satu single dari Lana Del Rey ini, Cinnamon Girl. Salah satu artinya tuh seperti itu. Ya walaupun sangat ingin dekat dengan pasangannya, dia tuh tetap menyimpan kecemasan dan luka batin yang itu membuat dia selalu was-was kalau-kalau disakiti lagi, kalau-kalau dibuat nangis lagi. Gak mau sih. No ya, buat bikin nangis lagi ya. Gitu sebenarnya sih inginnya gitu ya teman Pro 2. By the way, ngobrolin soal nangis-nangis, ini nih sebenarnya teman Pro 2, menangis itu memang sih ya seringnya itu dianggap sebagai tanda kelemahan ya kan. Padahal gak apa-apa banget loh kalau misalkan kita mau nangis, karena itu termasuk respons alami tubuh terhadap berbagai spektrum emosi, mulai dari kesedihan, terus juga frustrasi, sampai juga kebahagiaan yang meluap-luap. Ada juga marah gitu kan. Kalau pas marah sampai nangis, ada juga yang kayak gitu. Nah, tindakan sederhana ini ternyata menyimpan beragam manfaat penting bagi kesehatan fisik dan mental kita. Jauh dari sekedar ekspresi emosi sih sebenarnya ya teman Pro 2, air mata itu ternyata memiliki fungsi biologis dan psikologis yang dia itu kompleks. Berdasarkan referensi yang aku baca-baca ya teman Pro 2, jadi para ilmuwan itu tuh sudah menyoroti bahwa menangis adalah suatu mekanisme pertahanan diri yang itu canggih dan menyehatkan. Jadi bukan sekedar tanpa kerapuhan. Aku bakalan bahas ini di Jaga Malam edisi 15 Juni 2026 ini. Tapi sebelum itu, aku mau dong kamu cerita dulu di cerita penutup hari nih teman Pro 2. Kamu adalah tim yang kalau nangis harus banget lagi sendirian, gak boleh dilihat orang, atau boleh banget lagi mau nangis di tengah keramaian juga ayo aja, kita tetap hajar aja nih nangis, orang pengen nangisnya sekarang kita. Kamu tim yang mana deh? Boleh loh kasih tahu ke aku di WhatsApp ya di 081-559-70-8950. Bisa juga kamu langsung isi polling di Instagram Story Pro 2 Jember. Aku tunggu polling kamu, aku tunggu cerita kamu di cerita penutup hari ini sampai pukul 10 ya teman Pro 2.

0: antara Inggris dan Jerman Barat. Saat itu, Geoff Hurst melepaskan tembakan keras di babak tambahan waktu yang membentur mistar dan memantul ke bawah, tepat di area garis gawang. Wasit kemudian berkonsultasi dengan hakim garis, dan gol pun disahkan, membuat Inggris unggul dalam pertandingan tersebut. Gol ini sangat krusial, karena Inggris akhirnya menang 4-2 dan meraih gelar juara dunia pertamanya. Hingga kini, perdebatan masih ada. Apakah bola benar-benar melewati garis sepenuhnya atau belum? Dari satu keputusan, lahir salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah sepak bola.
1: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.
3: Nama Sandiaga Uno mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kamu. Pria dengan nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini merupakan pengusaha muda dan politisi Indonesia. Ia lahir di Pekanbaru pada 28 Juni 1969. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia merupakan lulusan Wichita State University Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Tak sampai di situ, ia pun melanjutkan pendidikannya di George Washington University Amerika Serikat dan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Fakta menarik lainnya, ternyata Sandiaga Uno pernah menjadi cover boy di salah satu majalah remaja Indonesia. Menarik ya?

Teman berdua, pernah gak sih kamu ngerasa kalau habis nangis itu tuh rasanya lega gitu? Karena emang ya, nangis itu tuh punya kemampuan buat mengurangi stres dalam tubuh. Nah, proses ini itu terjadi karena saat menangis, tubuh itu akan merangsang produksi hormon endorfin yang itu dikenal dapat menciptakan perasaan nyaman dan meredakan rasa sakit. Selain itu juga, teman berdua, aktivitas menangis ini juga membantu menurunkan produksi hormon kortisol, yang mana itu merupakan hormon pemicu stres. Beberapa penelitian bahkan juga menunjukkan kalau menangis itu bisa berfungsi sebagai proses detoksifikasi kimiawi, membantu mengeluarkan hormon stres dan racun lainnya yang ada dari dalam sistem tubuh. Lebih lanjut lagi, teman berdua, menangis itu juga berkontribusi pada peningkatan suasana hati loh. Jadi setelah sesi menangis, banyak nih dari kita-kita yang itu tuh ngerasa lebih baik dan lega. Pun juga aku ngerasain kayak gitu. Nah, fenomena ini dijelaskan oleh keluarnya kelebihan kadar mangan dari tubuh bersama dengan air mata emosional tersebut. Kadar mangan yang berlebihan itu tuh bisa mempengaruhi suasana hati, dan penurunannya juga membantu menstabilkan emosi nih, teman berdua. Menangis itu juga disebut-sebut bisa membantu mendinginkan suhu otak yang memiliki korelasi positif dengan suasana hati yang lebih baik. Nah, pelepasan hormon oksitosin dan endorfin ke dalam aliran darah ini menjadi alasan utama ya, kenapa sih seseorang itu merasa jauh lebih baik setelah menangis. Oksitosin yang sering dikaitkan dengan rasa percaya diri dan keterikatan sosial, ini nih memainkan peran yang krusial saat seseorang bersedih. Jadi ketika nih kamu menangis dalam waktu yang cukup lama, maka otak itu akan menerima sinyal untuk melepaskan senyawa kimia penenang tersebut. Jadi endorfin sendiri itu berfungsi sebagai pereda nyeri yang alami dari dalam tubuh ya, teman berdua. Itu dia kenapa setelah menangis kita rasanya kayak lega gitu kan. Terus kalau nangis, kamu itu tim yang harus banget seorang diri sendirian di satu ruangan, atau gak apa-apa lagi nangis di tempat umum juga it's okay, banyak orang juga it's okay, gak apa-apa, tetap bakalan aku lakuin. Kamu boleh ceritain di cerita penutup hari, aku tunggu sampai pukul 10 deh ya, teman pro 2. Aku bakalan bacain polling dari kamu. Kamu bisa whatsappin di 081-559-70-8950. Bisa juga kamu langsung cek di Instagram story pro 2 Jember, di situ tinggal isi pollingnya aja. Boleh juga ceritain alasan kamu, kenapa sih kamu berada di tim itu, nangis harus banget seorang diri di satu ruangan sendiri, atau bisa juga di tengah keramaian. Aku tunggu ya.

inovasi di Piala Dunia tidak selalu langsung cocok di lapangan, termasuk soal bola. Pada FIFA World Cup 2010, bola Jabulani justru mendapat banyak sorotan dari para pemain. Beberapa kiper dan penyerang menyebut pergerakan bolanya terasa sulit diprediksi, terutama saat ditendang dari jarak jauh. Desainnya memang berbeda, dengan panel yang lebih sedikit dan permukaan yang lebih halus dibanding bola sebelumnya, sehingga memengaruhi aerodinamika saat melayang di udara. Meski dirancang dengan teknologi modern, respon di lapangan tidak selalu sejalan dengan harapan.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Masih dijaga malam. Waktunya bacain gabungan dari kamu nih ya, teman Pro 2, di cerita penutup hari ini untuk tim nangis di tengah orang banyak atau harus banget sendirian di kesepian. Ada dari Dimas di Sumber Sari yang udah cerita. Kalau aku justru sering nangis di tengah aktivitas. Kadang perasaan itu datang gak kenal waktu dan juga tempat. Jadi ya udah aku luapkan aja kapanpun aku mau nangis. Nah ini nih Dimas, bagus. Gak apa-apa lagi, pria kalaupun mau nangis juga it's okay. Gak ada yang larang, ya kan ya Dimas? Setuju banget aku sama Dimas. Next ada Lala di Patrang. Kalau kata Lala, aku tim cari tempat yang tenang dulu, setelah itu baru deh bisa nangis dan lega. Oke, berarti kamu harus ada di sendiri gitu ya, biar apa sih, bisa nangis lega, terus juga kayak meratapi tangisan itu gitu ya, Lala. Nangis diratapin, ya iyalah, dinikmati, mindful gitu maksudnya kali ya. Next ada Rina di Kaliwates. Kalau kata Rina, aku tim sendirian di tempat sepi. Rasanya bisa lebih bebas, ngeluarin semua perasaan tanpa harus menahan diri. Terus dari Sinta di Ambulu, aku tim yang butuh ditemenin satu orang yang dipercaya sih. Gak sendirian, tapi juga gak di tengah keramaian. Bisa, ada juga yang kayak gitu, kayak nangis butuh satu temen yang itu beneran dipercaya supaya tetap bisa jagain kita gitu ya. Takut-takutnya nangis gak berhenti-berhenti kan ya, rada-rada bahaya juga ya teman Pro 2, taunya pingsan gitu kan. Nono ya kalau sampai kayak gitu. Nah terakhir dari Nanda di Ajung. Aku tim sepi, menangis buatku seperti ngobrol sama diri sendiri tanpa gangguan. Jadi aku harus banget berada di tempat yang sepi. Biar gak ada yang ganggu. Jadi buat Nanda, nangis itu kayak ngobrol sama diri sendiri tanpa gangguan. That's why dia memilih untuk ya di tempat yang sepi seorang diri.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Dirgahayu, Republik Indonesia.
1: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
2: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
1: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
2: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
1: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
1: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
4: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

teman Pro 2, kita masih ngobrolin soal nangis, nangis, dan nangis. Menangis ini adalah satu bagian yang dia itu tidak terpisahkan dari proses berduka dan pemulihan dari kesedihan ya. Nah, buat kamu yang suka menahan nangis saat berduka, ini justru bisa memperlama proses penyembuhan mental dan berpotensi memicu depresi yang lebih dalam ya, teman Pro 2. Karena kalau berdasarkan apa yang aku baca, air mata itu tuh membantu individu memproses kenyataan dan secara bertahap juga bisa melepaskan beban emosional yang terpendam. Nah, ini adalah cara tubuh untuk ngelakuin reset emosional supaya gak jadi terlalu berlebihan. Dan bahkan saat nih menghadapi emosi yang ekstrim seperti kebahagiaan atau ketakutan yang intens. Secara evolusi sih, teman Pro 2, menangis ini juga memiliki fungsi sosial yang penting ya. Tangisan yang ini bisa menjadi sinyal visual bagi orang lain. Ini juga bisa menunjukkan bahwa kita sebagai manusia itu sebenarnya butuh bantuan ataupun empati. Nah, respon ini bisa membangun ikatan sosial dan membuka peluang untuk mendapatkan dukungan moral dari lingkungan sekitar. Dan bahkan ya teman Pro 2, bayi yang baru lahir, tangisan pertama itu tuh memiliki peran krusial. Jadi tangisan itu bisa membantu mengeluarkan cairan ketuban yang tersisa di paru-paru dan memicu paru-paru ikut mengembang. Terus juga memungkinkan bayi bernafas untuk pertama kalinya. Nah, tangisan ini juga membantu membersihkan saluran nafas dari lendir ataupun partikel lain yang ada di dalamnya. Untuk menghadapi momen emosional dengan sehat, penting sekali teman Pro 2 untuk mencari ruang yang aman dan nyaman, seperti kamar tidur atau maybe sudut rumah kamu yang tenang, di mana kamu bisa bebas berekspresi tanpa takut dihakimi.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
2: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
3: Halo, Kak.
4: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
3: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
4: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
3: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
4: Bawel.
2: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
5: Dunia menjulukinya The King of Pop. Meskipun telah tiada, sosok Michael Jackson tetap dan selalu akan dikenang oleh dunia. Maestro yang mempopulerkan gerakan moonwalk ini telah mencetak karya dan prestasi luar biasa selama hidupnya. Tak heran, Michael Jackson termasuk legenda musik yang memiliki pengaruh besar terhadap sejarah permusikan. Michael Joseph Jackson lahir pada 29 Agustus 1958 di Gary, Indiana, Amerika Serikat. Ayah dan ibunya berdarah Afrika Amerika. Michael Jackson merupakan anak ketujuh dari 9 bersaudara. Bukan tanpa alasan, julukan Raja Pop Dunia atau King of Pop disematkan kepada Michael Jackson. Mulai dari penyanyi, penulis lagu, hingga penari, ia lakukan dengan cemerlang. Jackson mulai mengambil peran sebagai penyanyi latar dan ikut menari. Dan akhirnya pada umur 8 tahun, ia dan Jermaine menjadi penyanyi utama. Dan nama kelompok musik ini diganti menjadi The Jackson 5. Band ini melakukan tur di bagian tengah Amerika Serikat secara ekstensif pada tahun 1966 hingga 1968. Michael Jackson diketahui memulai karir solonya pada usia 13 tahun dan berhasil masuk chart music di tahun 1971. Tak butuh waktu lama, ia kemudian merilis album-album barunya yakni Band, Music and Me, dan Off the Wall. Karirnya memuncak pada tahun 1982 ketika ia merilis album Thriller. Album tersebut dinobatkan sebagai album terlaris sepanjang sejarah. Pada 14 Mei 1984, Jackson diundang ke White House untuk menerima penghargaan yang diberikan langsung pada saat itu oleh Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan. Penghargaan ini diberikan atas kepedulian Jackson terhadap orang yang memiliki ketergantungan alkohol dan narkoba. Jackson bersama Lionel Richie juga membuat single We Are The World yang dirilis ke seluruh dunia untuk tujuan amal, yaitu membantu rakyat miskin di Afrika dan Amerika Serikat. Single ini dinyanyikan oleh 39 selebritis termasuk Jackson. Selama masa mudanya, Jackson memiliki kulit coklat. Namun sejak awal tahun 1980, kulitnya tampak semakin memutih. Perubahan warna kulit ini memancing pertanyaan media dan memunculkan rumor-rumor. Di antaranya rumor yang mengatakan bahwa Jackson sengaja memutihkan kulitnya. Menurut biografi yang ditulis oleh J. Randy Taraborelli, pada tahun 1986, Jackson didiagnosis menderita penyakit vitiligo dan lupus yang membuat kulitnya terlihat putih di beberapa bagian. Michael Jackson merencanakan untuk menggelar konser terakhirnya di O2 Arena London. Jackson menamai konser ini dengan nama This Is It Michael Jackson. Konser yang rencananya bakal dilaksanakan tanggal 25 Juli 2009. Namun satu bulan sebelum konsernya berlangsung, Michael Jackson meninggal dunia di rumahnya di Los Angeles pada hari Kamis 25 Juni 2009. Ia tidak sadarkan diri setelah mengalami gagal jantung.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dari website rri.co.id. Di dalam website ini nih, teman Pro 2, kamu tuh bisa loh dapetin informasi-informasi terkini dari mulai berita nasional, internasional, regional juga ada. Terus juga kamu bisa dapetin informasi seputar olahraga, gaya hidup, tentang hobi, kesehatan, entertainment, kuliner, wisata, ada juga. Terus ada juga informasi-informasi seputar ekonomi, seputar hukum, Piala Dunia 2026 juga ada. Terus lagi teman Pro 2, banyak sekali fitur di dalamnya. Ada fitur RRI Net kalau kamu mau menyaksikan radio yang divisualkan. Terus kamu juga bisa nih, kalau mau dengerin program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia, kamu tinggal streaming aja. Dan ada juga fitur RRI Digital kalau kamu mau menikmati fitur-fitur di dalam RRI Digital. Jadi di dalam website rri.co.id ini ada fitur RRI Digital yang biasanya kamu harus download dulu di handphone. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2, jangan sampai kamu kemakan informasi-informasi hoax, berita-berita yang gak jelas sumbernya. Jadi langsung aja cek kebenaran itu di website rri.co.id.

0: Tahukah Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000? Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.
1: Hai Bi, apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
2: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
3: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Ari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman Produal, saya sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman bro, di mana pun kamu berada. Inilah program 2 RRI Jember. Siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz edisi hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

Hai hai hai teman berdua dimanapun kamu. Selamat pagi le. Ya jadi pagi hari ini teman berdua barengan sama gue Win Ramadan di hari Selasa 16 Juni 2026. Dan tentunya aku udah siap nih temenin kamu semuanya untuk pagi ini dengan beberapa rangkaian program acara. Dan untuk memulai pagi hari ini kita bakalan dengerin music di Just Music dari jam 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat teman pro 2. Selanjutnya kita ke program acara Spada. Selamat pagi teman pro 2. Bikin pagi hari kamu makin seru. Waduh. Nanti bakalan aku bawain informasi-informasi menarik teman pro 2 tentang cuaca ya, perkiraan cuaca, terus tentang kondisi lalu lintas teman pro 2, dan banyak lagi informasi-informasi menarik lainnya. Tentunya dari jam 6 sampai dengan jam 9 teman pro 2, lalu di jam 9 ada insight dengan tema-tema yang seru-seru banget pokoknya. Oke deh, pokoknya teman pro 2, kalian jangan kemana-mana, dan sesaat lagi kita bakal mendengarkan dulu untuk kajian yang sangat luar biasa oleh Ustadz Taufiki Al-Zufar dengan tema kajiannya adalah batu terjal keistiqomahan. Oke deh teman berdua, itu tadi adalah rangkaian program acara untuk pagi hari ini barengan aku Ewin Ramadan. So have a nice day and stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: بسم الله. الحمد لله الذي وفقنا لطاعته وأرشدنا إلى سبيل جنته، والصلاة والسلام على من كان يبلغ الرسالة، أما بعد. Teman-teman berdua yang semoga Allah muliakan dan cintai, kita akan membahas satu topik yang merupakan cita-cita kita semua. Kita akan membicarakan satu hal yang merupakan cita-cita terbesar kita sebagai seorang beriman, yaitu adalah istiqomah. Istiqomah adalah cita-cita semua orang-orang yang beriman. Oleh karenanya, siapapun yang telah meraih istiqomah, ia telah meraih kenikmatan yang besar. Dalam satu hadis dari Sufyan bin Abdullah berkata, "Qultu ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak." Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, berikanlah kabar kepadaku dalam Islam ini yang aku enggak bertanya lagi kepada selain engkau." Sahabat ini bertanya tentang suatu jawaban yang penting dalam kehidupannya. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya jawaban tersebut akan menjadi pegangan bagi kehidupan dia. Dan dia mengatakan menginginkan jawaban tersebut adalah penting bagi dia, karena dia mengatakan la as'alu anhu ahadan ghayra, yang dimana aku enggak perlu bertanya lagi kepada selain engkau ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qul amantu billah tsumma istaqim, maka katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Teman-teman berdua yang semoga Allah muliakan dan cintai, jadi barang siapa yang telah meraih keistiqomahan, itulah tujuan dari kita beriman. Karenanya orang yang bisa istiqomah dan wafat dalam keadaan istiqomah, dia akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami, Tuhan kami ada Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, fala khawfun alaihim walahum yahzanun, maka tidak ada rasa takut dalam diri mereka dan mereka tidak bersedih. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha, mereka itulah penghuni surga yang kekal di dalamnya, jaza'an bima kanu ya'marun, balasan atas apa-apa yang telah mereka kerjakan. Teman berdua yang semoga Allah berkahi dan muliakan, terutama saat kondisi seseorang itu akan meninggal dunia, seseorang yang akan meninggal dunia, dia mengalami kondisi yang berat, dia tentu akan khawatir tentang nasib dia, mungkin teringat dengan dosa-dosanya, teringat dengan kesalahannya, memikirkan banyak hal di saat-saat detik-detik dia akan meninggal dunia. Itu suatu hal yang wajar yang dirasakan. Tapi bagi orang yang beriman, kalau orang itu beriman dan dia istiqomah, dia akan diberikan ketenangan oleh Allah Azza wa Jal menghadapi detik-detik yang sulit tersebut. Karena Allah mengatakan fala khawfun alaihim walahum yahzanun, orang-orang istiqomah itu apa balasannya? Fala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut dalam diri mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Jadi orang-orang yang beriman dan istiqomah di atas keimanannya, dia akan dikuatkan oleh Allah Azza wa Jal. Allah yang menguatkan. Dalam ayat lain Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, sesungguhnya orang-orang yang beriman yang mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, dan mengatakan kepada mereka, janganlah kalian bersedih, janganlah kalian takut, dan janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian terhadap surga yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal untuk kalian. Para ulama sebagian menafsirkan bahwasanya malaikat turun tatkala seseorang tersebut akan meninggal dunia. Jadi Allah menguatkan orang-orang yang beriman, yang istiqamah di atas keimanannya, dengan diturunkannya malaikat yang menguatkan, yang mengatakan janganlah bersedih, janganlah takut, diberikan kabar gembira oleh Allah Azza wa Jal. Dikatakan kepada orang istiqamah, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan ini sangat mengembirakan sekali, sangat membuat hati seorang yang beriman itu tenang di masa-masa detik-detik yang sulit tersebut, yang berat tersebut. Teman-teman perdua yang semoga Allah muliakan dan cintai, inilah puncak dari perjuangan. Puncak dari perjuangan kita adalah untuk istiqamah. Makanya Allah pernah berfirman, Allah berfirman kepada Nabi SAW, fastaqim kama umirt, maka istiqomahlah engkau sebagaimana diperintahkan. Jadi teman-teman sekalian, siapa yang bisa istiqomah, dia itu orang yang hebat. Untuk meraih keimanan perlu meraih perjuangan. Untuk meraih keimanan itu sendiri butuh perjuangan. Sebagaimana contohnya, untuk meraih keimanan kita harus meninggalkan teman-teman lama mungkin yang jauh dari Allah. Kita harus meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang haram, yang menggiurkan. Untuk meraih keimanan, seseorang itu butuh pengorbanan. Untuk mendapatkan keimanan, seseorang butuh perjuangan, pengorbanan. Dan ini orang hebat yang bisa berjuang, yang bisa berjalan, mengerahkan pengorbanan dia untuk meraih keimanan tersebut. Ini orang hebat. Tapi yang lebih hebat adalah orang yang bisa mempertahankan keimanan itu. Makanya Nabi SAW bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Berkata kepada sahabat tersebut, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Tapi teman-teman sekalian, ini sangat berat, tapi akan sangat mudah bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal. Makanya dari perkataan inilah ada sebuah perkataan yang indah yang berkaitan tentang keistiqomahan, yang berkaitan tentang apa yang disampaikan Nabi SAW tentang istiqomah. Sebuah perkataan yang indah yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata, "A'zamul karamah luzumul istiqamah." Karamah yang teragung adalah seseorang bisa melazimi keistiqomahan. Bentuk dari karamah yang sangat agung adalah seorang bisa istiqamah, bisa terus di jalan keistiqomahan, di jalan ketaatan, di jalan keimanan. Teman-teman sekalian, istiqomah ini memang berat, apalagi di zaman ini. Jangankan kita menjalankan yang sunnah, menjalankan kewajiban saja itu berat di zaman saat ini. Sampai-sampai Rasulullah SAW menggambarkan datang suatu zaman bahwasanya orang yang mutamassiku nabi dinihi kalqabiti alal jamrah, yaitu Rasulullah menggambarkan akan datang suatu zaman di mana orang yang berpegang teguh kepada agamanya kalqabiti alal jamrah, seperti memegang bara api yang sangat panas. Subhanallah, ini luar biasa. Ini menggambarkan bahwasanya berat sekali ketika zaman itu datang. Dan kita rasakan di zaman ini betapa banyak penghalang-penghalang keistiqomahan. Betapa baik, betapa sulitnya kita untuk bisa istiqomah di zaman ini. Tapi karena ini adalah cita-cita besar kita sebagai seorang beriman, kita perlu berjuang untuk meraih cita-cita kita ini. Ini cita-cita kita semua. Teman-teman sekalian yang semoga Allah muliakan, teman pro 2 yang semoga Allah muliakan dan cintai, sebagaimana kita ketahui, iman adalah perkara yang tidak mudah, perlu perjuangan, apalagi istiqomah di atas keimanan tersebut. Istiqomah merupakan perkara yang sulit, kecuali oleh orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Saking beratnya istiqomah, makanya kita ini diperintahkan minimal 17 kali dalam sehari memohon istiqomah. Yaitu dalam surat Al-Fatihah kita mengatakan apa? Pada sebuah ayat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Ada beberapa makna terkait ayat tersebut. Di antara tafsiran para ulama terkait ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, adalah yang pertama, jika belum dapat hidayah, maka dengan doa tersebut kita meminta hidayah. Kemudian tafsiran yang kedua, jika sudah dapat hidayah, dengan doa tersebut kita meminta untuk diistiqomahkan. Kita meminta agar Allah menegarkan, meneguhkan kita di jalan yang lurus. Dan tafsiran yang ketiga, jika kita sudah tegar di atas keistiqomahan, maka dengan doa tersebut, ihdinas siratal mustaqim, kita meminta untuk ditambahkan hidayah, minta untuk dibukakan pintu-pintu kebaikan yang lain dan istiqomah di atasnya. Makanya teman-teman sekalian, teman perdua yang semoga Allah muliakan dan cintai, makanya surat Al-Fatihah ini adalah rukun sholat. Yang barang siapa ya seseorang tidak membaca rukun sholat ini, surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Dan ini menunjukkan agungnya keistiqomahan. Oleh karenanya, ketika kita sholat, kita sampai pada ayat tersebut, ihdinas siratal mustaqim, kita berusaha untuk konsentrasi, berusaha untuk fokus, merenungi terhadap apa yang kita ucapkan tersebut. Kalau kita memperhatikan awal-awal dari surat Al-Fatihah, sebelum ayat ihdinas siratal mustaqim, ayat-ayat sebelumnya itu mukaddimah untuk menuju doa tersebut. Dan di ayat-ayat sebelumnya berisi tentang pujian-pujian kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Pujian-pujian untuk Allah. Dan memang seperti itu. Di antara adab berdoa adalah kita memuji Allah Azza wa Jal sebelum menyampaikan hajat-hajat kita. Dan ketika pada firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita menyatakan ikrar kepada Allah bahwasanya hanya kepada Engkau lah kita menyembah dan kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Setelah itu masuk kepada inti doa, ihdinas siratal mustaqim. Teman pro 2 yang semoga Allah muliakan, setelah kita memahami bahwasanya keistiqomahan adalah cita-cita kita dan itu suatu hal yang harus kita perjuangkan, dan memang istiqomah ini berat, terlebih lagi di zaman kita saat ini, di zaman medsos. Dan perlu kita ketahui juga, di antara hal yang menjadi penghalang, menjadi batu terjal seseorang itu untuk bisa istiqomah adalah karena banyaknya jalan kesesatan. Karena Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul,
1: inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Maka ikutilah dan janganlah ikuti jalan-jalan yang lain. Kalau kita tahu jalan kesesatan itu banyak, maka kita butuh untuk belajar, untuk memahami mana jalan yang lurus, mana petunjuk dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jalan yang lurus itu yang mana, agar kita ikuti, agar kita bisa istiqamah. Dan juga di antara penghalang seseorang untuk bisa istiqamah itu secara umum kembali kepada dua. Itu karena jiwa yang menyeru kepada keburukan. Jiwa yang cenderung menyeru kepada keburukan. Dan yang kedua adalah karena syaitan, baik dari jin maupun dari kalangan manusia. Jadi kita menghadapi, untuk istiqomah kita menghadapi faktor internal dan eksternal. Faktor ujian internal dan faktor eksternal. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, memperbanyak doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memalingkan kita dari jalan-jalan keburukan dan menetapkan kita di atas keistiqomahan, di atas jalan hidayah, dan menyelamatkan kita dari godaan-godaan syaitan, baik itu dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Dan yang bisa membuat kita, faktor besar yang membuat kita bisa istiqomah adalah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Terus memohon, berdoa kepada Allah, berlindung dari keburukan diri kita, keburukan jiwa kita, berlindung dari keburukan godaan syaitan, jin dan manusia. Oleh karenanya di antara doa yang bersumber dari Nabi SAW yang dibaca dalam zikir pagi dan petang adalah, Allahumma fatir as-samawati wal-ard, alim al-ghaibi wa syahadah, rabba kulli syai'in wa malikah, ashadu an la ilaha illa anta, a'udhu bika min syarri nafsi. Ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari keburukan jiwaku, wa min syarri syaitani wa syirkih, dan dari keburukan syaitan dan sekutunya. Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Dan juga kita, yang kedua, kita berusaha untuk berjuang dengan cara kita belajar, memahami mana jalan-jalan keistiqomahan, mana jalan-jalan kebenaran, agar kita bisa memahami mana jalan-jalan keburukan sehingga kita bisa menghindarinya, menjauhinya. Karena dikatakan tadi di awal, yang membuat di antara penghalang seorang untuk bisa istiqomah karena mengikuti jalan-jalan kesesatan tersebut. Jadi kita memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jal, kita berjuang dengan amal soleh, kita berusaha untuk belajar memahami agama Allah ini. Hal-hal yang membuat kita bisa untuk istiqomah dan teguh di atas agama kita. Teman Pro2 yang semoga Allah muliakan dan cintai, semoga Allah memberikan kepada kita semua keistiqomahan, memberikan taufik kepada kita untuk berada di atas jalan petunjuk dan hidayah, menambahkan petunjuknya, hidayahnya untuk kita. Dan semoga Allah Azza wa Jal bisa, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan akhir hidup kita adalah di atas keistiqomahan, di atas jalan petunjuk. Dan semoga hari terbaik kita adalah hari ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jal dengan membawa hati yang bersih, hati yang selamat, di atas jalan petunjuk, dan kita dalam keadaan dicintai, diridhai, dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: adakah yang bisa menjamin dirinya terlepas dari dosa dalam sehari saja? Mulai dari dosa yang muncul dari mata, telinga, mulut, tangan, kaki, badan, hingga hati yang senantiasa berjibaku dengan nafsu dan godaan syaitan al-rajim. Nafsu dan godaan setan merupakan tantangan yang niscaya akan dihadapi oleh setiap anak Adam. Apabila ia sanggup menahan dan mengendalikan setiap keinginan hawa nafsu dan godaan setan, tentu ia akan menang dan memperoleh pahala di sisi Allah. Namun, jika ia kalah dan terjerumus sehingga menjadi budak hawa nafsu dan menuruti godaan setan, maka dosa akan menyelimutinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat."
1: Spada. Selamat pagi teman Produa. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

lapang adalah sifat umum yang ada pada kebanyakan manusia. Rezeki dan umur sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak roh manusia ditiupkan di dalam rahim atau kandungan. Takdir manusia juga sudah tertulis dan terkumpul di kitab induk bernama Lauhul Mahfud 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia dan bumi. Dan salah satu cara agar rezeki lapang dan umur panjang yaitu dengan silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata 'alaihi fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahimnya dengan kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, para ulama mengatakan yang dimaksud dilapangkan rezekinya adalah ada yang keberkahan padanya. Sebab menyambung tali silaturahim adalah sedekah, dan sedekah dapat mengembangkan harta sehingga semakin bertambah dan bersih. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambung silaturahim kepada keluarga terdekat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu. Saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 informasi terbaru teman Pro 2. Yang pertama adalah Presiden Jerman terkesan harmoni Istiqlal dan juga katedral teman Pro 2. Informasi yang kedua, kebanggaan Anglia WNI yang raih kesempatan jadi volunteer Piala Dunia 2026. Informasi yang terakhir, Indonesia sambut baik kesepakatan gencatan senjata Amerika Serikat Iran teman Pro 2. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. First information, teman Pro 2, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier bersama istrinya mengunjungi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Senin 15 Juni 2026. Kunjungan dilakukan usai menghadiri agenda kenegaraan di Istana Kepresidenan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan rombongan langsung menuju lantai 2 Istiqlal. Mereka kemudian menelusuri terowongan silaturahim menuju katedral. Di katedral, rombongan diterima Kardinal Ignatius Suhario. Mereka mendapat penjelasan mengenai sejarah dan makna hubungan kedua rumah ibadah tersebut, teman Pro 2. Menurut Menak, tamu kehormatan tersebut sangat terkesan dengan suasana yang ada. Mereka melihat persahabatan antar umat beragama terwujud secara nyata. Informasi yang selanjutnya, teman Pro 2. Seorang warga negara Indonesia mengaku bangga dapat menjadi volunteer pada ajang Piala Dunia FIFA 2026. Dia sekaligus membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Memasuki September 2025, FIFA membuka aplikasi khusus untuk kebutuhan volunteer Piala Dunia 2026. Dia kemudian memilih bidang hospitality yang berkaitan dengan pelayanan tamu penting selama turnamen berlangsung. Dan dia juga mengaku sempat menantikan hasil seleksi yang awalnya diperkirakan diumumkan pada Februari 2026, namun pemberitahuan kelulusan baru diterimanya pada Maret 2026. Setelah dinyatakan lolos, para volunteer mengikuti berbagai pelatihan yang dimulai sejak Maret 2026. Terdapat perbekalan khusus yang harus diikuti sebelum menjalani jadwal kerja atau shift selama turnamen berlangsung. Menurutnya, mayoritas volunteer berasal dari berbagai negara dan memiliki kesamaan minat terhadap sepak bola. Kehadiran mereka menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Piala Dunia. Informasi yang terakhir, Indonesia menyambut baik laporan mengenai kesepakatan gencatan senjata yang dicapai antara Amerika Serikat dan juga Iran. Hal itu dinilai sebagai langkah positif menuju penyelesaian konflik secara damai serta upaya memperkuat perdamaian keamanan dan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Yvonne Mewengkang dalam keterangan tertulis teman Pro 2 menambahkan Indonesia menilai kesepakatan tersebut dapat menjadi momentum penting untuk mengurangi ketegangan yang selama ini terjadi antara kedua negara. Menurutnya Indonesia berharap perkembangan tersebut mampu membuka jalan bagi dialog yang lebih konstruktif dan berkelanjutan. Indonesia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses perundingan, termasuk para mediator yang dinilai memainkan peran penting memfasilitasi dialog dan membantu menjembatani berbagai perbedaan pandang antara pihak-pihak terkait. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

Hai hai hai teman berdua, selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk kalian semuanya teman berdua. Oke deh, pagi hari ini barengan aku Ewin Ramadan yang bakalan temenin kamu semuanya di pagi hari ini di Spada ya, sampai dengan nanti jam 9 lalu ada Insight teman berdua yang temanya juga seru banget. Jadi untuk kamu semuanya yang penasaran kira-kira aku bakalan bawain informasi-informasi yang seperti apa, jangan kemana-mana. Oh iya teman berdua, selamat ini ya liburan untuk kalian semuanya teman berdua yang hari ini libur. Selamat berkumpul dengan keluarga dan juga selamat ini apa namanya, mungkin ada yang bertamasya, akan bertamasya piknik dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya have a nice day lah ya. Oke deh, kalau gitu teman berdua, kita dengerin lagi lagu-lagu yang enak. Pokoknya untuk kamu semuanya jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 Era Jember, teman terbaik kamu.

0: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik teman berdua dimanapun kamu, aku ini ya apa namanya mau share ke kamu semuanya untuk info tentang perkiraan cuaca edisi hari ini. Hari Selasa 16 Juni 2026 teman berdua. Dan tentunya untuk daerah Tapal Kuda aja ya, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan juga Banyuwangi teman berdua. Kira-kira hari ini cuacanya akan seperti apa? Nah ini nih, jadi untuk kamu semuanya yang mungkin mau berpergian, kayaknya wajib banget deh kamu tahu tentang keadaan cuaca hari ini, biar kamu bisa jaga-jaga, siapa tahu hujan gitu ya teman berdua. Oke, untuk Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang, Banyuwangi dan juga Situbondo, diperkirakan cuacanya untuk hari ini teman berdua adalah berawan. Dan kalau Bondowoso cerah teman berdua. Jadi Lumajang, Jember, Banyuwangi, Situbondo ini cuacanya diperkirakan berawan ya. Sedangkan untuk Bondowoso diperkirakan cuacanya cerah. So teman berdua, untuk kamu yang mau berpergian ke daerah Lumajang, Banyuwangi, Bondowoso ataupun di daerah Jember, teman berdua ya, siapin untuk mantel, payung teman berdua ya. Karena kan ini berawan, siapa tahu ntar yang datang bukan awan yang cerah, awan yang mendung teman berdua, terus hujan, aduh bisa berabe kan nanti. Tapi di Bondowoso cerah teman berdua diperkirakan ya, tapi kan namanya juga cuaca gitu ya, kadang-kadang juga berubah-ubah ya. Makanya ini aja deh, saya selalu siap siaga di jok motor harus ada mantel, di mobil paling nggak ada payung lah teman berdua ya, biar kalau misalkan pas lagi hujan ini bisa digunakan teman berdua untuk payung dan juga jasunya biar nggak kena hujan gitu. Oke deh kalau gitu teman berdua, aku juga ini ntar lagi mau kasih share kamu informasi mengenai lalu lintas. Jadi jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: liburan yuk, saatnya kita healing.
1: Liburan lagi? Liburan dan healing versi kamu itu ngapain aja sih?
0: Ya, menikmati indahnya tempat wisata. Dan yang gak boleh ketinggalan,

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik teman Pro 2, kita mulai lagi. Nah, aku apa namanya, mau share ke kamu semuanya untuk informasi keadaan lalu lintas ya. Kira-kira pagi hari ini di jam 7 kurang ini seperti apa ya lalu lintasnya ya, apakah padat, apakah longgar teman Bro 2, mengingat hari ini kan hari libur gitu ya. Coba deh kita cek dulu di Google ya. Oke, aku pantau dari Google Map teman Pro 2 ya. Ini di daerah RRI, ini udah bisa dibilang ramai lancar. Di daerah Belanda Kembar teman Pro 2, ini juga bisa dibilang ramai lancar teman Pro 2. Di daerah ini pertigaan Trunojoyo ini udah merah, menunjukkan kepadatan di pertigaan Trunojoyo ya, Ahmad Yani ke Trunojoyo teman Bro 2. Lalu titik yang padat lagi di daerah Jalan Kahasidik di Pasar Tanjung teman Bro 2. Nah, untuk Jalan Gajah Mada masih aman-aman aja sampai sekarang. Karena memang jalannya udah ini ya, udah diperlebar teman Bro, maksudnya di sana jalannya lebar, jadi pengendara itu kayak yang los gitu teman Bro 2. Lalu di daerah Mangli teman Bro 2 ya, di daerah Mangli juga ini untuk pagi hari ini udah mulai menunjukkan kepadatan ya teman Bro 2, udah merah. Jadi tapi memang di sana tuh jalan provinsi ya, biasanya kan banyak kendaraan-kendaraan besar yang lewat sana. Lalu ada di daerah Jalan PB Sudirman teman Bro 2. Jalan PB Sudirman juga udah padat pagi ini, udah merah ya. Lalu di daerah mana lagi ya? Di daerah Mastrip. Oh ini. Nah, di daerah Mastrip teman Pro 2, terutama di ini ya, Bundaran Mastrip teman Pro 2, dari arah Muhammadiyah ke Bundaran ini udah padat. Lalu nggak tahu kalau di Bundaran ini ya DPR, oh di Bundaran DPR juga anu masih aman teman Bro 2, masih bisa dibilang ramai lancar teman Bro 2 ya. Karimata aman. Udah sih kayak gitu teman Bro 2. Jadi memang pagi hari ini agak sedikit longgar ya, tidak seperti hari kemarin. Asik, kemarin padat sekali jam segini teman Bro 2. Tapi hari Selasa ini mungkin karena juga tanggal merah, hari libur ya, makanya kan apa namanya kendaraan juga agak ini, agak longgar teman Bro 2 ya. Jadi tapi walaupun gak rame-rame amat, kamu jangan kebut-kebutan ya teman Bro 2, tetap patuhi peraturan lalu lintas, tetap patuhi peraturan berkendara seperti apa. Nah, jadi biar kita juga berangkat selamat, pulang selamat. Asik. Tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.